0: 90,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini kamu ditemenin sama gue, Bunga Syafira.
1: Dan juga ada Muhammad Rizky, teman Pro 2 yang bakal main kamu di Sepada di pagi hari ini. Dan kita bakal bahas informasi yang menarik tentunya. Jadi keep on tuning di Pro 2 RRI Lampung, teman terbaik kamu.

0: Reality Club dengan I'm I Bothering You, teman-teman.
1: Menjadi
0: betul menjadi lawal di pagi hari ini, teman-teman berdua, yang bakalan main kamu di pagi hari ini ada Muhammad Ariski tentunya, dan juga ada siapa ini?
1: Ada Bunga Syafira.
0: Yes, di pagi hari ini kita mau ngapain, Bunga?
1: Pagi ini kita bakal bahas tiga topik ya.
0: Iya, yang menarik
1: yang lagi
0: tentunya.
1: Menarik banget, heeh.
0: Oke. Okay.
1: Yang pertama itu kita bakal bahas tentang Squid Game The Experience yang bakal hadir di Jakarta mulai Oktober 2026.
0: Wow. Lanjut.
1: Terus yang kedua, kita juga bakal bahas tentang lagu Nadine Amiza yang resmi rilis album Laika yang ditinggalkan.
0: Wah, ya ini rame banget ya di obrolan.
1: Karena baru banget.
0: Betul. Jadi dan terakhir nomor 2 ada kita bakal nge-review film dari Operasi Pesta Copet. Jadi keep on tuning terus sama nomor 2 di Pro 2 Air Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu sudah mendengarkan Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman berdua. Yes, ditemenin lagi sama Rizky
1: dan
0: ya, teman
1: berdua.
0: Rizky sudah lama banget gak siaran ini. Terakhir itu di hari apa ya? Di hari Jumat kalau gak salah.
1: Kebetulan gue baru tadi malam
0: nanya.
1: Banget.
0: Kebetulan. Kebetulan gak nanya ya Bung ya. Tapi lu semalam siaran.
1: Siaran gue.
0: Di mana tuh kalau boleh tahu?
1: Di dapur musik.
0: Oke, dapur musik ya. Oke.
1: Yeah.
0: Sama siapa sih?
1: Sama Azmi.
0: Sama Azmi. Oke. Ya teman berdua di pagi hari ini. Gimana kabarnya, sudah weekend ya kan, di pagi hari ini sungguh silau Bung kalau dari sini ya. Makanya gue pakai kacamata nih di pagi hari ini karena benar-benaran silau gitu. Lo nggak kesilauan apa?
1: Enggak
0: ya.
1: Lo kan
0: nggak mandi juga?
1: Mandi.
0: Oh kira nggak mandi gitu ya kan. Ya teman berdua, buat kamu nih di pagi hari ini aktivitasnya ngapain aja ya kan. Tadi sih pas Rizky OTW ke RRI tentunya ya, banyak banget orang yang mau lari,
1: iya.
0: Run gitu, di Krakatau Run gitu. Lu ngeliat gak tadi?
1: Krakatau Run ya?
0: Di Sabura
1: liat,
0: gitu.
1: Iya, gue liat, tadi rame banget.
0: Rame banget kan, ada yang satu, dua, ketemu teman gue semua itu.
1: Tapi lari. Lu jadi kerasa pengen ikutan lari gak sih?
0: Kebetulan gue pengen sih lari gitu ya, tapi gue tuh Gen Z yang kalau apa-apa, kalau gak ada sepatu, udahlah males gitu. Lu iya, gimana iya. Orangnya?
1: Kalau gue paling gak suka lari.
0: Kenapa?
1: Karena menurut gue lari itu sangat melelahkan.
0: Ya semua olahraga melelahkan.
1: Enggak,
0: Bung.
1: Tapi gue prefer olahraga yang lain selain lari pokoknya. Gue gak suka lari.
0: Gak suka lari?
1: Mm-mm.
0: Aneh. Jadi lo suka olahraga apa deh?
1: Renang.
0: Wah, oh iya renang
1: gue
0: boleh.
1: Suka banget renang.
0: Ya, karena main air.
1: Iya, gak kerasa pokoknya.
0: Iya, gue juga sih suka berenang. Terus itu main bola gue suka. Jujur gue juga pengen banget ya mulai
1: produktif
0: untuk gue tuh setidaknya di tahun ini gue olahraga gitu. Karena tahun ini gue sama sekali gak pernah olahraga
1: sama
0: gitu.
1: Lagi.
0: Ya kan?
1: Pernah deh, gue pernah ya renang. Kalau
0: gue. Oh lo pernah berenang, kalau gue sih gak pernah gitu ya. Tapi teman berdua, kamu punya gak sih hobi yang lagi kamu apa ya, fokusin dan
1: senengin.
0: Kamu tegat, apa?
1: Apa?
0: Tekuni gitu ya teman berdua. Kamu bisa langsung cerita barengan sama Rizky dan juga Bunga di pagi hari ini sampai jam 9 pagi nanti. Jadi ya teman berdua, kamu pengen request lagu di pagi hari ini yang lagi dalam perjalanan tentunya boleh. Langsung aja ke mana Bunga?
1: WhatsApp kita di 0811-7208-225 atau di Instagram
0: ulang
1: kita.
0: Salah, itu salah. Coba di 0811-7208-925. Oke teman berdua, dan juga bisa kamu request juga di Instagram kita di @pro2bdr. Rizky dan juga Bunga tungguin sampai jam 9 pagi nanti. Jadi keep on tuning di Pro 2 Lampung, teman terbaik kamu.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang nggak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial media kita.

0: Selamat pagi teman-teman.
1: Selamat pagi ya, masih barengan sama Muhammad Al-Rizky
0: dan Bunga Syafira.
1: Ya seperti biasa teman Pro 2 ya, dari Sabtu jujur teman Pro 2 kalau ngomongin hari Sabtu ini kan ini weekend ya kan.
0: Apalagi pagi buta.
1: Aduh sorry maaf ya. Ya pagi buta tapi jujur ini adalah gue jujur belum tidur di malam hari, di hari ini.
0: Iya. Kenapa lo gak tidur?
1: Karena pertama, kalau gue siaran pagi, takutnya kelabasan. Itu sih, kelabasan. Jujurnya itu.
0: Kalau gue sempat sih tidur sedikit, 4 jam lah gue tidur.
1: 4 jam, oh 4 jam. Tapi lo bisa bangun?
0: Bisa, karena gue pasang alarm berderet-deret. Wah, pokoknya.
1: Jujur gue tadi kan nyoba tidur kan, jam-jam 2:30 pagi gitu. Ya kan, abis itu gue masangin alarm, dan handphone itu gue taruh di ruang tamu.
0: Lanjut,
1: apa? Ya iyalah di ini sih. Kalau aku sih, kalau gue sih di apa namanya?
0: Apa tuh?
1: Samping kasur, sambil dicas dan alarm itu kepasang keterusan masang. Abis itu tiba-tiba kebangun kayak ngelinder gitu ya, kalau gue.
0: Kebangun tidur lagi.
1: Tapi lu kan anak kos nih ya. Apa sih tantangan terberat lu kalau lu tuh lagi ada aktivitas di hari itu dan lu harus bangun pagi. Gitu? Oke, terima kasih. Bagus.
0: Woy, belum deh, Alumi. Tantangannya ya apa ya? Gimana? Karena kan gak ada yang bangunin gua ya, gak ada orang tua gua. Jadi gua harus bangun sendiri aja. Jadi ya dengan cara masang alarm itu berturut-turut.
1: Lu pernah gak pasang alarm tapi kelewat gitu?
0: Pernah sekali. Dan itu
1: acara apa?
0: Itu gak acara, tapi gue kelas pagi. Dan gue keskip satu matkul kayak, oh my god, gue kan anaknya rajin banget ya Kia kalau lu tahu.
1: Oke, rajin.
0: Gue gak pernah bolos. Terus karena gue gak bangun itu, gue harus bolos di hari itu.
1: Di hari apa tuh kalau boleh tahu?
0: Hari Kamis pagi.
1: Oh kelas itu pagi ya. Memang jujur tantangan terberat di hari Kamis gitu ya.
0: Iya. Tapi, emang iya.
1: Okay deh ya kan. Tapi kalau ngomongin weekend ya teman berdua ya, pasti kita tuh banyak banget aktivitas yang kita lakuin gitu kan.
0: Iya.
1: Percaya gak sih lo?
0: Iya
1: ya kan? Gua. Seperti kayak kita tuh nonton film. Lo kalau weekend lo ngapain, nonton film atau gimana?
0: Nonton film. Sama biasa kalau weekend gue sering ada event.
1: Asik. Emang orang culture, orang pop lo ini ya. Jujur iya, ampun saya sama iya. Iya tapi kalau gue tipikal orang yang suka nonton film gitu kalau di weekend.
0: Lo emang nonton apa, Dracin?
1: Ah enggak lah.
0: Apa drakor?
1: Enggak, Upin Ipin. Tapi ya teman berdua ya, lu pernah gak sih nonton film Squid Game gitu? Pernah lah ya?
0: Gue pernah. Dan itu seru banget.
1: Jujur gue baru nonton Squid Game tuh di tahun ini, ternyata seru.
0: Aduh, lu kemana
1: kan Squid Game
0: aja
1: tuh ada
0: sih?
1: Satu, Squid Game 2 gitu. Iya kan? Ada kan? Nah, dan gue nonton gara-gara gue tuh gabut. Cobalah nonton film ini. Karena dia tuh lewat di beranda gue terus. Jadi ya udahlah gue sekali nonton. Ih ternyata seru ya, ya Squid Game gitu.
0: Emang seru banget. Mana kayak deg-degan gitu loh kalau nonton Squid Game.
1: Tapi ada menarik ini karena Squid Game ini bakalan ada di Jakarta di tahun ini gitu.
0: Oh iya gue tahu itu.
1: Apa?
0: Squid Game The Experience kan?
1: Yes, betul. Dan ini bakalan tampil sama produknya di Jakarta nanti mulai 16 Oktober 2026. Dan kamu bisa ngikutin berbagai tantangan dan interaktif yang terinspirasi dari permainan dalam Squid Games. Dan gue tuh pengen banget ya, gue tuh pengen kayak ya itu ngerasain kayak main games main yang ada di Squid Game itu. Jujur seru sih.
0: Ngeliat filmnya aja tuh seru banget, apalagi kalau kita yang ikut kan.
1: Bener, makanya gitu.
0: Iya, terus tuh yang lu tahu ya Ki, ternyata Squid Game Experience ini udah pernah ada di Asia Tenggara. Terus tuh baru mau hadir 16 Oktober besok di Indonesia, di Jakarta
1: ya,
0: tepatnya.
1: Oke. Dan hadir juga pernah di New York teman Pro 2, terus tuh di Madrid. Terus itu di mana lagi, Bung?
0: Di Seoul, London, terus tuh Sydney dan
1: ada di Tokyo juga teman Pro 2 gitu. Terus juga Squid Game The Experience ini teman-teman Pro 2 ya akan digelar di Agora Mall di Jakarta Tamrin 9 Jakarta Pusat dan wahana ini tuh menempati area seluas lebih dari 1900 meter persegi yang terdiri dari 6 ruangan bertema.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti
1: banyak gamenya kan?
0: Iya,
1: bertema. Jadi ada berapa nih? Ada 6 ruangan dan satu ruangan berbeda-beda lah game-gamenya.
0: Pasti gue ngebayangin kayak ini seru banget ya.
1: Gue paling suka beda-beda. Jadi gue yang nonton film itu aja deg-degan gitu. Apalagi gue yang ada main di situ. Dan gue juga penasaran yang apa yang cucuk-cucuk gula itu.
0: enggak.
1: Lu tau gak sih?
0: Gue lebih suka yang ini, yang apa? Ngelempar ke segi empat itu gak sih lo?
1: Oh iya,
0: ketupat,
1: iya.
0: Ketupat segi empat, iya. Itu gue harus kebalik gitu.
1: Oh iya, iya. Kalau gitu. Gue ya itu, ini beda ya. Tau ya teman berada ya. Sama gitu. Yang ini, yang gula itu tau gak sih? Yang tusuk-tusuk bentuk segitiga, bintang, bulan, rumah, tau gak sih? Enggak ya? Ya Allah.
0: Maaf ya teman berdua ya.
1: Dan juga teman berdua ada apa lagi Bunga?
0: Nah selain permainannya nih teman berdua, pengunjung juga tuh bisa nikmati spot-spot foto yang udah disediain sama mereka.
1: Okay.
0: Dengan cahaya ya, dan suara yang sinematik. Jadi gak cuma spot foto, tapi ada juga kayak tambahan cahaya, terus ada juga background sinematiknya.
1: Okay.
0: Jadi nggak biasa lah ya spot fotonya itu. Terus ada juga makanan dan minuman yang bertema sama
1: ya,
0: dengan merchandise eksklusif yang tersedia di Squid Game itu.
1: Oke, okay, jujur seru sih. Dengan makanan Squid Game itu yang dalam apa sih kayak aluminium foil gitu, ya kan? Sumpah.
0: Jadi pengen ya.
1: Wah, dan juga kita mau berada Squid Game The Experience ini yang di Jakarta akan beroperasi setiap hari mulai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan setiap sesi berlangsung sekitar 75 menit gitu.
0: Berarti puas sih gue kalau main 75 menit.
1: Asli. Iya 1 kan? Jam 15 menit itu berarti hitungannya, ya kan?
0: Terus tuh permainan ini juga tuh bisa diikuti oleh orang berusia 13 tahun ke atas. Tapi tenang aja, karena ternyata 13 tahun ke bawah ini tetap bisa, tapi harus didampingi sama orang dewasa.
1: Nah, juga buat kamu teman berdua yang nanya penasaran harga berapa sih harga tiketnya, ya kan?
0: Jadi penasaran banget gua.
1: Jadi tiket lebih awal yang bakal dibuka pada tanggal 31 Agustus 2026 nanti di hari Senin tanggal berapa pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan harga itu dibanderol mulai dengan 299.000 sampai 350.000 tergantung dari hari dan waktu kunjungannya gitu. Dan juga ada apa lagi Bung?
0: Ada tiket individu yang dapat dibeli melalui situs tiket Squid Game Experience ID.com.
1: Oke, jadi buat kamu nanti ya udah kita bakalan apa ya? Mencoba mengexperience-nya gitu nanti ya teman-teman berdua ya.
0: Iya, cobain banget sih. Makanya
1: dan gua
0: kalau ada di Lampung, gue pasti langsung cobain sekarang.
1: Iya, gitu. Gue juga iya, tapi gue pengen sih langsung ke sana gitu.
0: Ya?
1: Pengen gue nonton.
0: main
1: dan ngerasain pakai baju full warna pink gitu,
0: seru
1: ya
0: banget
1: kan.
0: Sih, pasti.
1: Jadi buat kamu teman-teman gimana, penasaran enggak sih kamu dengan permainan ini gitu ya? Kalau penasaran boleh dong ajak aja.
0: Ajak aja, ayo kita barengan. Atur jadwal deh.
1: Boleh.

0: Asik-asik, akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih barengan sama kita berdua, teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita sudah ngebahas tentang Squid Games ya, teman Pro 2. Kita mau geser ke musisi dulu nih. Tapi sebelum kita mulai, teman Pro 2, gue mau nanya
0: apa tuh?
1: Ke kalian semua. Ke Bunga dulu deh. Buat deh, Bung. Lo punya musisi kesukaan gak sih?
0: Ada.
1: Siapa?
0: Nadine Amizah.
1: Langsung
0: pokoknya.
1: Harus gitu deh ya.
0: Kalau lu ada gak?
1: Kalau gue sih ada.
0: Siapa tuh?
1: Cindy ya kalau gue. Gitu. Dan lu kenapa sih suka sama Nadine Amizah gitu?
0: Karena lagu-lagunya itu sangat cocok di gue.
1: Cocok? Cocoknya kenapa? Apa relate
0: ya? Relate. Terus kalau gue dengerin itu kayak ini kayaknya emang jiwa gue banget deh lagunya Mbak Nadine ini.
1: Tapi ada kabar terbaru dari Nadine Amizah, udah tahu lah ya.
0: Udah tahu lah gue yang
1: update banget berarti
0: ini. Mungkin gue nggak tahu ya.
1: Ramai banget ya kan? Ramai banget itu dan diperbincangkan di mana-mana gitu, dan sudah apa ya pada nge-share lagu favorit dari album terbarunya dari Nadine Amizah nih, teman berdua gitu. Dan nggak nanyain gue ya?
0: Enggak.
1: Yaudah lanjut aja deh kalau gitu. Yaudah lah, langsung aja kita nih ya, teman berdua, seperti yang kita tahu nih, karena Nadine Amizah resmi baru rilis album Laika yang ditinggalkan gitu.
0: Baru banget rilis kemarin, Ki.
1: Betul.
0: 28 Agustus 2026.
1: Iya, dan seperti kita tahu juga, teman berdua, Nadine Amizah terakhir
0: merilis album mereka.
1: Merilis album terakhir 3 tahun yang lalu, dan dia akhirnya resmi rilis album terbarunya yaitu Laika yang ditinggalkan gitu. Dan juga ya,
0: nah, nama Laika nih ya, teman Pro 2, ternyata diambil dari nama anjing yang dikirim Uni Soviet keluar angkasa pada tahun
1: 1957.
0: Udah lama banget ya. Ternyata terinspirasi dari nama anjing ininya, albumnya. Terus tuh kisah ini tuh kemudian menjadi inspirasi utama untuk Mbak Nadine dalam album ketiganya.
1: Dan juga ini, teman Pro 2 ya, secara utuh nih album ini juga berisikan 11 lagu yang Nadine persembahin untuk para penikmat lagu-lagunya gitu.
0: Kayak gue contohnya ya, salah satunya gue penikmat lagunya.
1: Dan juga Moonlight nih, teman Pro 2, adalah lagu salah satunya yang lagu berbahasa Inggris penuh dalam album ini gitu. Berarti dari album yang terbaru ini, lagu Moonlight lah yang penuh dengan isi rilisnya.
0: Lu tau gak sih kalau ternyata lagunya yang Moonlight ini tuh udah ditulis Nadine dari SMA.
1: Oh, kirain dari TK.
0: Emang TK lu udah bisa nulis lagu, Ki?
1: Belum sih. Dari SMA berarti ya?
0: Dari SMA. Wow. Berarti penggarapan penulisannya tuh lama banget ya.
1: Betul.
0: Dari SMA sampai sekarang udah nikah. Terus tuh lagu ini tuh udah dibawain beberapa kali di atas panggung, tapi baru dirilis resmi sama Nadine.
1: Dan campur tangan juga, teman Pro 2, dari beberapa musisi. Memang ngebuat album ini tuh kayak akan diksi dan rasa yang dekat banget nih sama banyak orang. Dan beberapa lagu seperti Amarah dan Reservasi Dua Arah misalnya gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan secara indah juga berbincang tentang konflik antara anak dan orang tuanya.
0: Karena emang Nadine itu gak jauh-jauh membahas tentang anak dan orang tua di lagu-lagunya. Nah, album terbaru ini tuh digarap bersama kurang lebih 10 produser, teman Pro 2.
1: Banyak 11 banget ya. Langsung main bola.
0: Di antaranya ada ini, ada Lava Pratomo, terus ada juga Baskara Putra.
1: Iya, memang lanjut
0: terus dulu. Ada Enrico Octaviano, Otatarega, dan Feby Putri.
1: Memang sutradara seperti kayak Lava Pratomo, Baskara Putra, Enrico, Ota, dan Feby Putri ini memang nggak bisa dipungkirin lagi ya untuk penulisan lirik gitu, contohnya ya kan, karena mereka memang sangat-sangat pintar gitu untuk menulis lagu gitu. Dan gue pengen banget ya punya cita-cita
0: menulis lagu
1: gitu.
0: Untuk pacar lo mungkin bisa, Ki.
1: Bisa jadi gitu ya kan.
0: Nah, untuk teman berdua yang mau dengerin album terbarunya dengan judul Laika yang ditinggalkan ini, udah bisa didengerin ya, teman berdua, di melalui berbagai platform.
1: Jadi buat kamu, teman berdua yang penasaran lagunya yang mana, ya udah nanti kita kasih puterin satu lagu deh ya, dari Nadine Amizah album terbarunya, yaitu yang Moonlight. Jadi kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Kimon Suning, teman Pro 2 di Pro 2 Bandar Lampung,
0: teman terbaik kamu.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya di kuburan disiksa terus, Mama.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: lagu Silent Seven dari lagu film favorit dari Silent Seven baru aja kita dengerin ya teman Pradua.
1: Oke, teman Pradua, gak sesuai briefing ini.
0: Sorry.
1: Gak apa-apa. Ya, buat kamu teman Pradua masih barengan sama Muhammad Ariski dan juga Bunga Syafira di pagi hari ini tentunya teman Pradua ya. Dan buat kamu teman Pradua yang lagi dalam perjalanan yang habis lari mungkin ya di pagi hari ini.
0: Mau kemana ngedeta sama pacarnya dengerin
1: betul,
0: kita.
1: Iya bisa langsung dengerin kita dan kamu bisa request lagu teman Pradua di pagi hari ini barengan sama kita berdua ya tentunya. Dan bakalan kita puterin juga di pagi hari ini gitu.
0: Benar teman Pradua.
1: Ya kan apalagi buat kamu teman Pradua yang sudah punya rencana malam mingguan gitu
0: malam
1: ya.
0: Mingguan, pas banget ya.
1: Iya buat kamu yang suka tim kayak nonton film. Ya kan atau mungkin lebih pilih untuk night ride ya kan atau mungkin lebih suka quality time nongkrong deep talk di mana gitu ya kan
0: gitu. Kalau lu tim yang mana Kim?
1: Kalau gue tim semuanya sih. Kalau gue sih tim semuanya. Kalau gue tergantung gue pengennya kemana hari ini gitu
0: ya, mungkin kan tadi kita habis dengerin lagu film favorit ya dari Sailor on Seven. Ngomongin lagu favorit nih Kim, lu ada nggak sih film favorit
1: gue ada. Kalau film favorit gue itu bergenre dengan horror komedi.
0: Horror komedi.
1: Ya.
0: Kenapa nggak horornya aja?
1: Karena gue nggak suka film yang ditakut-takutin gitu loh.
0: Itu gua, takut, misal, bukan nggak suka.
1: Itu ya itu ya. Tapi ya dulu gue suka banget sama film horror komedi. Sama film horror. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya gue udah nggak punya mental lagi deh.
0: Bertambah dewasa malah semakin ciut sih.
1: Bukan semakin ciut, cuman apa, apa ya? Gua karena ya itulah intinya. Tapi lu suka film yang genre apa gitu?
0: Kalau gue romance.
1: Romance. Oke.
0: Karena kayak ngeliatin orang-orang pacaran tuh lucu aja menurut gue.
1: Oke. Lu nggak suka film kayak apa sih tentang kisah keluarga yang bikin sedih gitu?
0: Nggak suka.
1: Gak suka.
0: Karena gue kalau nonton tujuannya gue mau happy, gue nggak mau nangis.
1: Nah sama. Gue juga tujuan gue nonton gak mau ditakut-takutin. Gitu. Ngerti nggak? Bukan karena takut. Jadi tau lah ya apa kata gue ya. Ya kan.
0: Terus gue juga suka sih yang kayak action-action gitu. Yang kayak pencopetan-pencopetan gitu gue suka.
1: Iya benar-benar gue juga sih suka gitu ya. Dan kalau memang teman Pradua kita lagi ngomongin film nih ya, film Indonesia terbaru, teman Pradua bisa banget kamu tonton juga nih. Ada satu film yang cukup menarik gini ya buat kita bahas di pagi hari ini. Film apa Bung?
0: Itu kayak yang gue bilang tadi, gue suka tentang pencopetan. Judulnya itu Operasi Pesta Copet, teman Pradua.
1: Oke, terus kenapa film ini menarik Bung?
0: Karena film ini tuh punya premis yang sebenarnya cukup unik. Bayangin deh, aksi pencopetan justru dilakuin di tengah festival music.
1: Oke.
0: Jadi gak kebayang gak sih kita lagi nonton konser terus tiba-tiba dicopet.
1: Iya, apalagi kan kita kalau nonton konser kan pasti wanti-wanti dan was-was barang berharga kita gitu ya kan. Dan memang kita gak bisa, apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kok bisa gitu? Copet bisa langsung beraksi di dalam tempat ramai dan tanpa kita sadarin, gitu, ya kan? Makanya dan dari sini nomor dua aja sebenarnya sudah ada potensi nih ya buat menghadirkan film heist yang seru, penuh strategi sekaligus bikin kita merinding dan tegang gitu.
0: Tapi ya ternyata film Operasi Pesta Copet ini tuh nggak sepenuhnya bermain di area musik itu, konser tadi itu.
1: Oh iya.
0: Tapi film ini tuh justru terasa lebih kuat ketika membahas hubungan antara keempat pemerannya.
1: Oh.
0: Kayak tentang sahabat gitu.
1: Iya,
0: lah.
1: Iya, sahabat sekongkol gitu ya.
0: Sahabat sekongkol pecopet.
1: Oke. Dan juga jadi ini kita enggak cuman diajak ngikutin gimana sih mereka menjalani aksi copetnya berarti ya, Bung ya. Tapi juga ngelihat bagaimana persahabatan mereka ini terbentuk dan gimana mereka menghadapi masalah masing-masing sampai-sampai gimana sih hubungan mereka ikut diuji sama keadaan gitu.
0: Okay, tapi yang tadi menurut gue menarik sih karena latar belakangnya tuh kayak festival music, suasana konser,
1: betul,
0: keramaian, penonton
1: dan teknik film video apa film itu nggak apa ya, nggak mudah gitu ya kalau bikin aksi kayak gitu, gitu
0: apalagi
1: ya.
0: Beneran shoot di apa ya, konser,
1: konser
0: tau
1: gitu.
0: Terus jadi kehidupan di tengah festivalnya itu bener-bener kerasa kuat lah ya, dapet lah chemistry-nya. Jadi latar belakang ini tuh bukan cuman jadi tempat terjadinya aksi nih teman berdua, tapi juga memberikan warna tersendiri buat filmnya.
1: Oh gitu, oke oke oke. Terus itu ada apa lagi Bong?
0: Nah kalau datang dengan harapan kayaknya film ini film heist gitu yang penuh ketegangan, menurut gue kurang cocok karena dia tuh gak berfokus sama tentang pecopetannya aja. Okay. Jadi emang banyak momen-momen yang seharusnya dibuat menegangkan, tapi malah justru film ini memilih untuk membawakan kita ke cerita kehubungan para karakternya itu tadi.
1: Oke, dan di sisi lain ya Tomo Brado ya, interaksi antara empat karakter utamanya ini Tomo Brado justru menjadi salah satu bagian yang cukup menyenangkan untuk kita untuk diikutin gitu. Karena chemistry mereka itu membuat film ini lebih kerasa kayak ringan dan juga nggak cuman berisi aksi copetnya aja gitu ya kan. Jadi dari film Operasi Pesta Copet ini bisa dibilang kayak bukan film yang sepenuhnya mengandalkan aksi heistnya itu berarti. Jadi film ini tuh lebih menarik ketika kita melihat cerita dari persahabatan empat anak muda ini yang berada dalam situasi yang nggak mudah gitu.
0: Dengan visual musik sebagai latar belakangnya itu membuat ceritanya terasa lebih dekat dengan kehidupan anak muda. Gue relate sih, karena kalau udah nyinggul-nyinggul konser itu kayaknya emang relate di gue. Kalau lu relate gak sih tentang konser-konser kayak gitu?
1: Apalagi gue pengen banget main di film itu. Kayak seru banget gitu.
0: Jadi pencopet.
1: Jadi secara, wah enggak juga sih. Dan juga secara keseluruhan ya Tomo Brado ya, film ini juga punya ide yang menarik dan konsep yang cukup berbeda. Dan kalau kalian pengen ngadepin aksi pencopetan yang penuh strategi, ketegangan dan kejutan, mungkin film ini tuh nggak bakalan ngasih semuanya secara maksimal gitu.
0: Kayak yang kata gue tadi, yeah, karena dia lebih banyak tentang sahabatnya gitu. Juga film ini tuh ternyata ringan, punya unsur komedi juga.
1: Tuh, itu yang gue suka. Ada scene-scene di mana bikin kita ketawa gitu.
0: Iya, terus dibalut suasana festival musik tadi ya. Operasi Pesta Copet ini tuh masih cukup menarik buat masuk daftar tontonan kalian pastinya.
1: Jadi buat kamu teman-teman, apakah film ini tuh berhasil sebagai film heist gitu ya kan? Atau mungkin belum sepenuhnya gitu. Tapi sebagaimana gitu ya cerita kita, dari tentang empat
0: orang tadi.
1: Orang tadi tuh yang berusaha ngadepin masalah mereka sambil jalanin apa ya?
0: Sebuah aksi nekat lah yang mencopet itu.
1: Betul, di festival musik tentunya. Dan film ini punya daya tariknya sendiri gitu.
0: Pastinya.
1: Jadi penasaran sih buat kamu tamu berdua ya.
0: Langsung ditonton.
1: Betul.
0: Ya
1: sama orang kesayangan kamu mungkin ya
0: atau kan sama sahabat juga bisa.
1: Iya.
0: Tapi jangan sampai abis nonton sama sahabat kepikiran mau nyopet juga.
1: Jangan gitu ya teman berdua. Dan juga teman berdua masih barengan sama Muhammad Rizky dan juga Bunga Syafira. Jadi pantengin terus ya di Instagram kita juga. Kita sudah lempar pertanyaan buat kamu ya kan. Kalau apa Bunga?
0: Jadi pertanyaannya, kalau kalian dikasih kesempatan jadi artis sehari nih teman berdua, kamu mau jadi siapa sih?
1: Oke. Ya kan kira-kira siapa ya? Kalau gua
0: ya?
1: Nanti deh.
0: Nanti ya kita spill ya.
1: Betul. Jadi keep tuning terus sama Predo ya, bisa kamu kasih respon kamu di WhatsApp kita di 0811-7208925 atau langsung di mana?
0: Atau langsung di Instagram kita di @predo_bdl.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Terbaik kamu, yes, sama berdua ya. Barusan kita berdengerin lagu dari Fish dengan Tarot ya, Bunga.
1: Tarot.
0: Ya. Oke, langsung aja Bunga.
1: Jadi aku ngasih tahu nih ya untuk teman berdua, yeah. Kalau Axis Nation Cup kembali hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung, teman berdua. Jadi ayo bareng-bareng dukung sekolah kamu jadi juara ajang turnamen futsal SMA sebesar terbesar di Indonesia. Yeah.
0: Dengan total hadiah 950 juta nomor berdua ya.
1: Menarik okay. banget. Jadi boleh langsung saksikan dan dukung tim futsal sekolah kamu di Preliminary ANC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026 di GOR UIN
0: Lampung. Dan juga nontonnya bisa gratis nomor berdua. Caranya tinggal kamu registrasikan di microsite anc.axis.co.id. Dan kamu bisa pilih mulai dari pilih region Sumatera bagian selatan, pilih GOR UIN Lampung, terus itu
1: pilih tanggalnya 4, 5, dan 6 September 2026 dan langsung aja registrasikan nomor Axismu. Setelah itu kamu akan saksikan dan dukung tim futsal sekolahmu di Preliminary ANC Lampung dari tanggal 4 sampai 6 September 2026 di GOR UIN Lampung.
0: Iya, dan juga kamu bisa bakal nanti mendapatkan barcode sebagai tanda masuk di venue ANC ya, ya. Dan juga buat kamu yang udah punya kartu Axis, dapatkan voucher Aigo gratis di booth Axis. Jika kamu beruntung, nanti bakalan dapat kuota 2 GB per hari selama 1 tahun.
1: Terus untuk teman-teman yang mau nonton ya, langsung aja tonton karena dia gratis.
0: Iya.
1: Jadi enggak perlu basa-basi ya.
0: Iya, dan juga dukung aksi terbaik di laga para juara. Oke, teman-teman, saya Don di Produk Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Ih, iya ya. Sekolah kita enggak usah enggak sih? Ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo enggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Makan Bergizi, majukan Indonesia.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 105.2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih barengan kita berdua, teman pro 2. Sudah setengah 9, sudah cerah dunia ini ya.
0: Sangat cerah dan udah mulai kerasa panas ya.
1: Betul,
0: teman pro 2.
1: Betul, sudah panas banget, jujur udah nembak ini matahari ke mata gitu ya.
0: Dari tadi kayaknya nembak terus deh.
1: Iya, karena apa ya? Ternyata matahari pagi itu silau.
0: Sangat silau, tapi sehat ya.
1: Tapi kan gue kan timnya manusia yang keluarnya sore ke malam. Mm-hmm. Lo tim manusia yang keluarnya kapan? Lebaran doang.
0: Waduh, gue dari pagi sih ke malam.
1: Produktivitas banget.
0: Emangnya tidur pagi-pagi.
1: Jujur, itu tuh bukan masalah apa coba, Ge. Itu tuh permasalahan dari pola tidur.
0: Iya.
1: Macan gak sih?
0: Iya, jadi iya kan? Ya jadi kan pola tidur lu kacau kan.
1: Betul, karena semenjak gua libur kuliah ini yang gak masuk-masuk ini.
0: Iya lagi.
1: Jadi apa ya, pola tidur gua tuh acak-acakan gitu loh, Bong. Makanya
0: harusnya gak boleh, Ki.
1: Iya sih, memang gak boleh. Tapi ya teman berdua, seperti yang sudah kita tanyain tadi ya, dan juga kita sudah bikin story Instagram dan isi udah ngasih question box nih buat kamu teman berdua. Kalau kamu jadi pengen jadi artis, kira-kira kamu pengen jadi artis siapa sih dan kenapa gitu ya kan. Tapi sebelum kita mulai itu ya, gue mau nanya lu pengen jadi siapa.
0: Lu dulu deh.
1: Yaudah, kalau gue tuh pengen jadi musisi sih, kayak Baskar Putra. Dan dia kan punya tiga band gitu ya, band dia sendiri individual Hindia, terus tuh yang bareng-bareng kayak Fish dan juga Lomba Sihir gitu. Dia tuh gimana coba bisa bagiin tiga waktu dan kalau konser bersamaan gitu. Kalau tiga-tiga tampil satu konser, tiga jam deh.
0: Gila. Ya, apalagi kan? Kalau tempatnya jauh-jauh kan.
1: Asli.
0: Satu di Lampung, satu di Jakarta.
1: Tapi gue suka sih, tapi ya itu imun kita pasti turun, capek, enggak tidur. Tapi
0: tambah acak-acakan tuh yang tidur.
1: Iya, tapi gue tuh pengen banget sih jadi musisi kayak kalau nyanyi tadi denger.
0: Coba deh tes suara dulu
1: gitu. Janganlah nanti di-judge. Gitu ya, teman-teman ya.
0: Iya.
1: Kalau lu, Bung?
0: Kalau gue maunya jadi siapa ya?
1: Siapa?
0: Gue pengen jadi Dinda Hau.
1: Dinda Hau? Kenapa pengen jadi Dinda Hau?
0: Karena kayaknya gue ngeliat hidup dia tuh kayak slow living gitu loh.
1: Slow living.
0: Dan sekarang udah gue perhatiin kayaknya dia udah jauh dari apa ya?
1: Dunia layar.
0: Layar kaca. Betul. Karena kan dulu dia sempat jadi pemain sinetron ya.
1: Iya.
0: Tapi sekarang udah enggak.
1: Betul sih. Iya memang gue kenal sih sama Dinda Hau dan pas semenjak dia nikah.
0: Kenal.
1: Akrab dulu tuh, temen SD. Canda deh Tomo Redo. Kira-kira kamu pengen jadi siapa sih Tomo Redo ya? Kalau kamu pengen jadi artis, dan kamu tuh kira-kira pengen jadi siapa? Dan sudah ada masuk nih Tomo Redo ya. Dan jadi buat kamu yang pengen apa ya, pengen cerita dan pengen jadi artis siapa, bisa langsung lempar pertanyaan kamu, respon kamu di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau langsung ke Instagram kita di @pro2bdl. Sudah ada yang masuk ya, Bung ya?
0: Sudah ada nih,
1: langsung aja Bung, kita bacain Bung.
0: Ya. Ini masuk dari nomor 08-12-3456-sekian-sekian-sekian. Kak, kalau aku dikasih kesempatan jadi artis sehari nih, aku pengen banget jadi Raisa, Kak. Jadi Raisa dia? Soalnya Kak, aku penasaran gimana sih rasanya punya suara sebagus dia dan tampil di depan banyak orang kayak Rizky tadi ya.
1: Jujur iya, kayak keren banget tau jadi vokalis musisi itu, jujur.
0: Terus dia ngomong kayaknya seru banget bisa ngerasin suasana panggung,
1: lagi
0: nyanyi bareng penonton.
1: Iya lagi.
0: Terus sehari punya kehidupan sebagai penyanyi terkenal.
1: Asli, iya betul.
0: Kata dia walaupun sehari Kakak, kayaknya bakal jadi pengalaman yang gak terlupakan sih untuk aku.
1: Jujur iya sih ya, kalau memang jadi musisi kayak keren banget,
0: keren
1: gitu
0: banget.
1: Kayak
0: ya,
1: kita tuh wah gitu loh.
0: Iya sih.
1: Ya kan, dan juga sebenarnya teman-teman ada lagi yang masuk dari WhatsApp dari 0852-6835 sekian. Kata dia, kalau aku sih pengen jadi kayak Prilly Latuconsina, kata dia. Wow.
0: Kenapa ya?
1: Karena kata dia, menurut dia dia tuh keren banget.
0: Bisa
1: independent woman gitu ya.
0: Woman. Semuanya bisa.
1: Betul, bisa acting ya kan, nyanyi, punya bisnis dan masih banyak kegiatan lainnya. Dan dia tuh pengen ngerasain sehari aja jadi dia, terutama pas lagi syuting atau ngurusin pekerjaannya. Wow.
0: Jadi aku juga pengen jadi Kak Prilly.
1: Oh, jadi pengen.
0: kan.
1: Terus tuh penasaran juga gimana cara dia bisa bagi waktu di tengah kesibukannya yang banyak banget. Kayaknya sehari jadi Prilly itu aja belum tentu kuat gitu, apalagi kita gitu ya.
0: Kita yang kuliah pulang aja tuh
1: udah ngeluh.
0: Capek banget.
1: Iya, kuliah pagi udah ngeluh. Oke, oke. Okay.
0: Terus ya, selanjutnya udah masuk lagi nih teman berdua dari Instagram Another Flowy. Dia ngomong, kalau aku sih kak mau jadi Jeffrey Nicole.
1: Wow, jujur gue juga pengen sih.
0: Jadi lu pengen?
1: Pengen sih.
0: Jangan lu suka banget lagi sama Jeffrey Nicole.
1: Bukan suka sih, gue ngelihat lifestyle dia keren.
0: Iya sih.
1: Menurut gue itu gue banget.
0: Culture aja sih.
1: Betul.
0: Emang lu culture ya Ki?
1: Kalangan ceria.
0: Terus kata dia, selain karena penasaran sama kehidupan seorang aktor nih ya kak, aku tuh juga pengen loh ngerasain langsung gimana sih proses syuting film dari sisi seorang pemain. Karena selama ini kan kita cuma lihat hasil akhirnya doang di bioskop.
1: Betul.
0: Ataupun di Netflix kan.
1: Iya betul.
0: Padahal di balik itu pasti banyak banget proses dan capeknya. Jadi kalau bisa sehari aja aku pengen banget jadi Jeffrey Nicole, ngerasain syuting dan jadi aktor.
1: Nah itu juga aku pengen. Tapi gue diri gue sendiri ya, tapi gue diri sendiri, gue sendiri pengen jadi casting pemain film.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kalau gue maunya penyanyi sih, lebih ke penyanyi aja.
1: Itu juga. Oke, okay, lanjut teman berdua ya dari masih dari WhatsApp dari 08 13 7764 scan. Kata dia pengen jadi kayaknya pilih Maudy Ayunda deh kata dia.
0: Mm-hmm.
1: Karena aku suka sama perjalanan dia karena menurut dia. Dia tuh gak cuma dikenal sebagai artis, tapi juga punya pendidikan dan banyak banget hal lain yang dia kerjain. Kalau bisa jadi sehari aja, kata dia tuh pengen banget ngerasain gimana rasanya punya kehidupan yang produktif dan bisa tetap berkarya di tengah banyak banget kesibukan. Siapa tahu kata dia nih ya, setelah sehari tahu. Jadi Maudy, besoknya aku jadi pinter juga.
0: Karena jujur emang Maudy itu sepinter itu guys.
1: Iya sih betul.
0: Udah cantik, pinter, kayak aku.
1: Wah. Oke, terakhir Bung.
0: Terakhir udah masuk dari 08 38 7890 sekian.
1: Uh-huh.
0: Dia ngomong katanya kak aku mau deh jadi Deddy Corbuzier.
1: Wow.
0: Kenapa ya Deddy Corbuzier? Kalau lu gimana nih?
1: Mungkin dia pengen jadi podcaster.
0: Ya, dia ya, ngomong sih di sini katanya pengen deh rasain punya podcast sendiri
1: kan,
0: dan bisa ngobrol langsung sama banyak orang terkenal dari berbagai bidang.
1: Karena dia juga bisa sulap.
0: Iya, pokoknya bisa semua sih pandai ini.
1: Terus
0: kata dia kayaknya seru banget deh karena setiap hari bisa ketemu orang dengan cerita yang beda-beda. Selain itu juga aku pengen tahu gimana sih rasanya jadi orang yang harus bisa membawa obrolan supaya tetap menarik dan gak bosenin. Kata dia lumayan sih sehari jadi Deddy, siapa tahu besok langsung jago ngomong.
1: Wow, emang sih ya. Oke, buat kamu teman berdua yang masih pengen cerita, pengen jadi artis sehari dan kamu pengen jadi siapa, bisa langsung cerita ya di WhatsApp kita di 08 11 72 08 925,
0: atau dan langsung aja ke Instagram kita di @pro2bdl.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Udah 2 jam kita nemenin kamu. Gak kerasa ya teman berdua. Kita juga mau say thanks ya untuk kalian yang udah request, yang udah dengerin kita. Dan terakhir, gue Bunga Syafira dan Muhammad Al-Rizki pamit dari pendengaran kamu.
1: Dan terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan juga teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan bergabung ke Pro 2 Air Bandar, Pro 2 RRI Jambi untuk mendengarkan Belanja Sumba Music Live. Jadi keep on tuning terus di Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Music Lifestyle. Music Lifestyle. Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Blaja Sumba, Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Palembang, Sungai Liat. Music Lifestyle.
1: Hai teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat, tetap kreatif, dan pasti tentunya tetap ditemani dengan musik-musik favorit teman Pro 2. Nah, selamat datang di Live Musik Belaja Sumba. Ruang ngobrolnya anak-anak muda, ruangnya bertemu cerita, karya, dan inspirasi. Dan yang spesial, obrolan kita hari ini gak cuma hadir untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, tapi juga yang pastinya menyapa teman terbaik Pro 2 Palembang, Bengkulu, Sungai Liat, dan Lampung. Nah, siapa sih yang sudah penasaran dengan bintang tamu kita hari ini? Kita bakal ngobrol seru bersama dengan sebuah band yang pastinya satu band yang siap berbagi cerita tentang perjalanan mereka, karya, juga mimpi, dan tentunya musik mereka. Sudah siap, Tom Brodia? Are you ready?

biasa, teman produk biasa. Kirain cewek-cewek doang yang bakalan prefer sibuk ya. Ternyata mereka adalah oke deh. Tapi kalau hari ini Sandinya on time.

0: Cuma kalau Dandi, karena dia katanya aku ngurus orang rumah, dia garda terdepan. Kalau Dimas, alasannya apa Dimas?
1: Bagas.
0: Bagas apa alasannya?
2: Tadi nemenin Bang Dandi.
0: Temenin ngapain?
1: Ada sesuatu yang mau diambil.
0: Ada. Kamera dalam mereka ini sebenarnya berempat ya. Satu lagi siapa yang lagi demam?
3: Itu Bagas.
0: Oh Bagas. Selamat pagi Bagas. Mudah-mudahan kamu cepat sehat ya Bagas ya. Jangan sakit-sakit ya. Karena cuaca lagi tidak baik-baik saja.
1: Benar.
0: Iya benar gak itu?
1: Sangat tidak baik.
0: Oh, Dandi. Stok banget dia. Oke, kita bakal perkenalan dulu di sini Tamra 2. Sebelum aku bakal menyapa mereka, apa kabar? Kata mereka sudah baik ya Tamra 2. Oke, di sini sudah ada perkenalan dulu dong dari di Sandi. Nah, saya lo dulu ke kamera.
3: Halo, perkenalkan saya Sandi.
0: Iya.
3: Bagian dari 15.
0: Sebagai
3: gitar.
0: Oke, lanjut Dandi.
1: Halo, perkenalkan.
0: Dandi kita tergenggam ke mic-nya, kamu jangan terlalu jauh.
1: Gimana sih mas? Ayo mas.
0: Iya.
1: Santai tadi.
0: Iya. Gara-gara sibuk ngurus keluarga. Aduh. Gitu. Oke, silakan Dandi.
1: Halo, perkenalkan saya Dandi. Saya bagian dari 15.
0: Oh, iya.
1: Saya seorang basis.
0: Basis. Lanjut.
2: Halo, saya Bagas Imam. Saya di
0: Bagas Opa. Ya?
2: Bagas Imam.
0: Yang sakit aku sih?
1: Bagas juga.
2: Saya Bagas Imam, yang sakit pada Ramadan. Jadi dua Bagas.
0: Oh, dua Bagas. Bagas sih sama. Oke, silakan lanjut. Bagas Imam sebagai
2: vokal.
0: Sebagai vokal. Oke deh. Jadi di sini ada dua Bagas, Tamra 2, satu Bagas lagi sakit. Bagas Imam sebagai vokal, ada Sandi sama Dandi. Nah, karena itu sudah ada di MLC Blaya Sumba. Sapa dulu nih Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat. Silakan.
3: Halo sahabat Pro2 ya.
0: Iya, teman terbaik Pro2
3: Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung,
1: Sungai Liat.
0: Jambi mana udah. Oke. Selamat datang di Pro2 Jambi. Oke, langsung aja nih karena kalian tadi sedikit lambat ya. Aku langsung ajar nih.
3: Waduh, ada
1: kumpulan.
0: Tadi aku udah nyanyi kabar. Kalau hari ini nih harus menggambarkan mood kalian masing-masing dengan satu judul lagu. Lagunya apa dan alasannya kenapa? Silakan dari Sandi.
2: Gas men.
3: Kalau aku sih 15 sih, amarah.
0: Amarah. Kenapa? Karena mau marah sama Dandi.
3: Mau marah kan?
0: Iya, dulu ya. Oke. Terus alasannya telat nih. Api selesai. Kamu lagi Dandi?
2: Digali terus tuh.
1: Kalau saya dari Enjoy Dream sih.
0: Iya.
1: Teenage Blue. Karena alasannya gak apa-apa, cuma lagi itu kan, bukan yang lagi itu.
0: Gak ada alasan. Jadi gak ada alasan. Jadi setiap kalau mood kamu. Nah kalau dari Bagas Iman. Imam, sorry.
2: Aku lagu dari The 1975, judulnya Oh Caroline.
0: Kenapa? Alasannya apa buat mood kamu?
2: Karena lagu itu asik ya, terus ada vibe vintage, aku suka banget dengan hal vintage. Terus untuk dance pagi-pagi kayaknya menjaga mood seharian enak aja.
0: Oke. Itu dia. Nah, ini kan nama 15 ini cukup unik ya. Sebenarnya apa cerita dan makna di balik nama 15 ini?
2: Sebenarnya nama 15 ini awalnya formasi awal kita berenam ya, men? Ngeband di kampus. Awalnya berenam dengan mode dua vokalis dulu tuh.
0: Karena
2: satu lagi vokalisnya ada kesibukan, jadi tinggal berlima ya waktu itu.
0: Iya.
2: Kayaknya
0: tahunnya masih ingat enggak sih tahun berapa?
2: Waduh, zaman kuliah men.
3: 2023.
0: Oke. Belum lama lah, aduh kamu serasa udah berabad-abad. Oke, lanjut terus.
2: Dulu awalnya namanya Paradox ya. Paradox waktu itu bernam. Terus ada kejadian unik juga sebenarnya waktu itu. Di kantin kami lagi buka Instagram, lihat band IG kami Paradox, banyak yang mention. Wah, kok banyak yang mention, ternyata dari orang Thailand. Orang Thailandnya salah mention ke IG Paradox kami.
0: Oke.
2: Jadi kayaknya harus ganti nama, men. Terus kami meeting. Kami meeting, aku ngasih beberapa nama, terus kami juga ngasih beberapa nama. Kayaknya cocoknya di 15 aja deh, kayaknya namanya lucu. Terus ada kesan 15, kayak ada mainnya sedikit yang cocoknya untuk opang gitu. Ayo ambil 15.
0: Oke, berarti tanya tahun berapa tuh mau ganti nama personil itu?
2: 15, 2024 ya.
0: Oke.
3: Sekalian perubahan personil kan jadinya berlima.
0: Oke, berlima sampai sekarang?
3: Sampai sekarang jadinya berempat.
0: Berempat. Jangan kurang lagi
2: ini tinggal bertiga.
0: Bapak, kamu nggak mengakui Bagas loh. Walaupun
2: sorry guys.
0: Iya, jadi senang banget kayaknya memboleh teman nih. Selamat ya. Ini nggak lain mak-mak kayaknya dia. Oke, kalau Fitri ini sedang tidak bermusik, kira-kira masing-masing personel itu paling mungkin lakukan apa? Misalnya kamu lagi jam bermusik nih dari personelnya Fitri ini. Wah. Kalian ngapain? Jujur. Dari Bagas dulu deh.
2: Apa ya kalau nggak bermusik ya?
0: Kamu jujur loh, kamu nggak mau
2: bermusik di sini. Apa emang kalau nggak bermusik, men?
0: Kalau kamu nggak bermusik, lagi ngapain?
2: Kayaknya...
0: Iya,
2: apa? Cool.
0: Oh?
2: Kayaknya... Lagi...
0: Apa?
2: Kerja biasa aja deh kayaknya.
0: Kerjanya apa? Cipiri atau apa?
2: Apa? Kerja kantoran kayaknya sih.
0: Oh, kerja kantoran. Nah, kalau kamu Dandi, ngapain?
1: Kayaknya bercocok tanam.
0: Iya. Siapa di antara kalian yang paling rame kalau lagi ngumpul dan siapa yang paling kalem? Jujur jawabannya, yang paling rame dulu siapa nih di antara kalian berempat? Bagas yang di rumah yang lagi demam
1: kayaknya Sandi sih.
0: Sandi paling rame. Yang paling kalem
1: Bagas yang di rumah.
2: Yang di rumah.
0: Oh, makanya dia sakit.
2: Itu cemas.
1: Cemas di wawancara hari ini ya.
0: Iya, cemas sih. Emang ujian kali ya.
2: Canda main.
0: Gak apa-apa. Gak serius juga gak apa-apa, Bagas. Nah, kalau harus memilih nih, manggung di depan ribuan orang atau bikin lagu sampai tengah malam, mana yang kalian lebih pilih?
2: Oh, manggung sih.
0: Manggung.
2: Manggung di depan ribuan orang. Kayaknya pasti gimana. Cita-cita juga sih manggung di depan ribuan orang.
0: Iya.
2: Pengenan sih.
0: Pengen banget.
2: Iya. Soalnya bikin lagu bukan sampai tengah malam. Sampai subuh.
0: Mak, bikin lagu sampai subuh?
2: Iya.
0: Gak yakin gak? Pasti kalian banyak.
2: Karena gini gak?
0: Inspirasinya jam tengah malam gitu.
2: Iya. Iya. Kedua karena kalau udah tengah malam tuh kan biasa aja. Gak waktu kan cepat banget ya berjalannya.
0: Kamu mikir yang tengah dong.
2: Telat lagi nih.
0: Berarti sampai tengah lebih milih manggung ya di depan ribuan orang ya. Oke, kalau kita dimundur sedikit ke awal, bagaimana sebenarnya Fifteen itu terbentuk? Siapa yang pertama kali punya ide untuk membentuk band?
2: Pertama kali kayaknya aku sama Sandi deh. Pertama kali kampus. Karena kami dulu di kampus tuh lumayan sering bolos untuk ngeband di studio. Jadi kayaknya coba deh. Dan juga waktu itu bawain lagu orang terus ya kak. Jadi pengenan bikin karya sendiri, ya kita coba bikin lagu sendiri. Kebetulan demonya, liriknya udah siap di Sandi. Coba deh kita seriusin di rekaman. Akhirnya udah rekaman kami. Single pertama, Sesal.
0: Sesal itu single pertama. Berarti tahun berapa? Itu masih berapa personel?
2: Itu 5 ya?
3: 5.
0: Masih 5. Tahun 2024 berarti
3: 24,
0: ya?
3: 2024 jadi
0: Sesal. Oke, Sesal.
3: 23
0: ya? 23.
3: 24.
2: Ya.
0: Waktu yang ingat pertama kan, nah bener gak sih? Dandi, mereka kayaknya lagi galau ya. Aku bela kamu sedikit deh Dandi hari ini. Nah, pertama kali terbentuk, apakah kalian langsung merasa kayaknya kita bakal serius nih? Awalnya cuma iseng-iseng untuk bermusik?
2: Awalnya iseng-iseng aja ya, men? Kayak ngisi waktu luang, kebetulan juga suka bermusik. Banyak ketemu teman-teman di kampus yang juga pada suka musik. Akhirnya iseng-iseng aja, ya udah jalan aja gitu.
0: Oh, jalan gitu aja. Awalnya berarti sebenarnya kalian tuh cuma lagi gabut doang, atau gimana?
2: Iya, gak bisa dibilang gitu lah,
3: gak band-band kampus lah gitu. Pas udah agak serius, agak kaget sih.
2: Oh, gini ya.
0: Itu mau ceritanya kapan?
3: After rilis lagu gak? Single pertama.
0: Yang Sesal itu? Bakal serius. Berarti sebenarnya awalnya iseng-iseng Sandi sama Sandi sama Bagas ini cuma sudah kalau ibarat cuma karena masih band di anak-anak muntah gitu ya.
3: Bener. Ternyata pas mau rilis itu banyak juga kan yang dipersiapin. Kayak lempar ke media, press release dan lain-lain gitu kan. Oh, gini ya ngeband kalau serius, kirain cuma rekaman, upload gitu.
0: Ini lanjut lagi nih, apa tantangan paling besar yang kalian rasakan ketika mulai membangun Fifteen ini?
2: Wah, tantangannya tentunya gini ya, karena kan band ini nggak sendirian ya, ada teman-teman. Tantangannya tuh mungkin perbedaan ini sih, perbedaan masukan dari teman-teman, kayak mana sih enaknya lagu ini mau diapain. Terus kadang ada juga perdebatan kan, kayaknya drummernya mau kayak gini deh, si gitarnya mau kayak gini, vokalnya mau kayak gini. Ya sering juga beberapa kali kita lumayan keras ya depannya tantangannya.
0: Apa dia pakai tantangan terkerasnya?
2: Apa men?
3: Hampir betinju.
0: Hampir betinju. Serius? Sama siapa?
2: Tapi itu lama
0: itu
2: ya.
0: Itu yang enggak. Maksudnya itu sama siapa waktu itu?
3: Pas itu ada sama personil lama.
0: Sempat itu ibaratnya mau berat. Tapi enggak sampai yang terjadi hal-hal itu ya.
2: Enggak. Karena perihal cuma karena lirik lagi.
0: Sadis banget. Dani kok seneng sih, Dani. Suruh Dani provokator deh kayaknya. Oke, sempat ya, Dani. Belum terjadi itu. Jangan seperti itu, Dani. Oke, lanjut. Dalam perjalanan sebagai band nih, pasti pernah ada perbedaan pendapat.
2: Pasti.
0: Bagaimana cara 15 menyelesaikan konflik atau perbedaan ide tersebut?
2: Gimana, men? Kayaknya kalau untuk menyelesaikan konflik, ya karena kami base-nya dari teman lama ya, aku kenal Sandi dari tahun 2020. Jadi kayak kami udah kalian tahu nih, kayaknya Sandi nggak suka nih, kayaknya mungkin Sandi lihat aku kayaknya Bagas nggak suka. Jadi kayak diamin aja dulu, mungkin ambil tenang, ngerokok dulu santai, nanti
3: ngobrol lagi.
2: Maunya kayak mana sih, terus ya udah nanti dengan sendirinya baik kembali deh.
0: Okay, berarti dengan cara itu lebih easy going menghadapi satu masalah ya. Karena udah kenal Sandi. Kalau Bagas, kalau Dandi kamu belum kenal.
2: Mas Dandi ini orang baru ya kak, jadi ceritanya agak beda. Enggak, canda.
0: Gak apa-apa.
2: Tapi emang baru. Jadi ini basis baru kami.
0: Oh, basis baru.
2: Baru join.
0: Enggak, mas ini masih dipeluncur agak.
3: Masih
0: magang berapa lama? 2 tahun magangnya?
3: Trainingnya 3 bulan.
0: 3 tahun trainingnya. Oke, baru ya. Oke, tapi udah mulai mengenal ya. Terus pernah gak ada momen ketika kalian tuh kayak merasa ingin menyerah? Kayak, udah deh capek. Atau apa yang akhirnya membuat kalian tuh untuk tetap bertahan?
2: Ada lah pasti kak, setiap momen ya, namanya orang lagi berusaha akan sesuatu kan pasti ada di titik-titik kayaknya capek. Itulah lagu Amarah tuh kayaknya menyampaikan pesan itu juga sih kayaknya. Ada kegelisahan di kami, kayaknya hidup gini-gini aja ya, nggak ada perubahan ya, konteksnya dalam berkarir kan, gimana sih lagu tuh bisa nyampe didengarkan banyak orang. Terus waktu itu juga lagi banyak masalah internal lah, pribadi masing-masing. Terus juga mungkin sedikit terbawa ke band. Jadi ya lirik flow aja lah.
0: Oke, berarti kayaknya lirik lagu kalian sebenarnya tertuang dari pengalaman kehidupan kalian sendiri sebenarnya ya.
3: Pengalaman pribadi.
0: Oke, jadi pernah menyerah? Itu pernah ya, ibarat kayak
2: pasti
0: pernah ya. Oke deh. Nah, kalau bisa nih bertemu dengan 15 di masa awal terbentuk, nasihat apa yang ingin kalian berikan kepada diri kalian sendiri? Misal flashback deh kita ke awalnya nih, itu nih. Nah, apa yang pengen kalian sampaikan buat diri kalian sendiri deh?
2: Mainin dulu, men.
0: Ayo, Sandi, kamu ngomong Sandi. Apa?
3: Mungkin cuma pesan ya, bahagia kan menunggu sih dari setiap perjalanan kan. Gitu sih.
0: Oke. Kalau kamu terakhir Dandi, karena kamu anak baru.
2: Aman.
0: Kalau dari Bagas, gimana Bagas Imam?
2: Kalau ngomong ke Fitri yang...
0: Ke diri kamu sendiri. Kenapa balik lagi nih? Kamu tahu flashback belakang maksudnya. Terus kamu ketemu dengan diri kamu sendiri. Apa yang kamu sampaikan ketika di awal terbentuknya Fitri? Apa? Buat kamu loh, bukan buat orang lain nanti.
2: Kalau aku ngomong ke diri aku yang 5 tahun lalu berarti ya?
0: Iya.
2: Kayaknya jangan
0: mas pagi loh, masa udah ini apa.
2: Kayaknya jangan takut berlebihan deh, semuanya pasti ya berjalan sesuai dengan apa yang terbaik.
0: Oke, kalau dari Dandi pengen ngomong apa? Karena kan ibaratnya baru nih Dandi ya, apa yang sampaikan? Baru berapa bulan Dandi? Dekat ke mic dong, mic kamu gak sama dengan mic aku.
2: 8 bulan lah kayaknya.
0: Oh iya, 8 bulan berarti udah lepas training.
3: Udah jadi tetap
2: 8 bulan?
3: Kartap.
0: Ya udah, kamu udah sad, udah ketap lagi. Oh,
1: iya, Bang ya.
0: Apa yang disampaikan buat diri kamu sendiri?
1: Di 8 bulan yang lalu.
0: Iya.
1: Semangat aja sih.
0: Oke. Okay.
1: Semangat.
0: Semangat, ya. Tolong mic-nya jangan jauh-jauh. Kamu tuh jangan
1: Kak,
0: kamu kayak kebiasaan. Nanti saya tarik kamu. Oke, baik, nama Produa Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat dan Palembang. Sudah semua disebutin ya. Selamat pagi. Kita akan lanjut lagi masih bersama dengan 15 di Mesti Wacet Belajar Semua. Tetap secut bersama Produa Jambi. Kita bakal dengerin nih. Ayo Sandi, kamu mau nyanyi gak sih Sandi? Kamu bengong-bengong aja ngeliatin aku. Nah, kita dengerin nih. Ini mau bawa lagu apa Sandi dari 15 ini nih?
2: Ini Sesal.
0: Sesal.
1: Single pertama.
0: Single pertamanya. Yang artinya
2: Kasih tauin penyesalan jika kesalahan dalam sebuah
1: hubungan.
0: Oh iya, jujur ini cinta siapa?
2: Aduh.
0: Saya nggak bisa, nggak bisa. Cinta kamu tuh Sandi sendiri.
2: Iya kan?
0: Oh iya, kayak aku sudah tahu.
2: Itu di radio, men.
0: Gak ada, men. Buli-buli, pokoknya. Oh iya, deh. Kalau Prodo, kita lanjut lagi. Setelah yang satu ini, kita dengarkan dulu ya. Dari 15 dengan lagu pertama mereka, single pertama mereka dengan judulnya Sesat. Bersama Jambi, ada Sandi, ada Bagas Imam, dan juga ada Dandi. Tetap bersama Prodo, ya. Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Silahkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungailayat, dan Palembang, Tam Pro 2, kita lanjut lagi di MLC Belajar Sumba. Selamat pagi Tam Pro 2 yang lagi nonton di YouTube RRI Jambi nya. Selamat pagi Indonesia buat kamu yang lagi nonton dan buat kamu yang dengar kamu 99.9 FM apa juga yang lagi mendengar kamu aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Kita lanjut lagi bersama 15, ada Bagas, Imam, juga ada Sandi dan Dandi.
2: Halo halo teman-teman.
1: Oke, kalau pendengar baru pertama kali mengenal 15, tiga kata apa yang paling tepat menggambarkan musik kalian?
2: Tiga kata.
1: Iya.
2: Satu mungkin energik, dua seru, yang ketiga lompat-lompat.
1: Lompat-lompat. Nah, kalau dalam membuat lagu kan biasanya tuh yang mana yang lebih datang dulu? Lirik, melodi, atau justru cerita pengalaman?
2: Biasanya sih kalau dalam proses kami membuat lagu, lirik kebanyakan dari Sandi. Memang rata-rata dari Sandi
1: ya. Sandi semua ya? Berarti itu Sandi itu tragis juga sih.
2: Tragis,
1: banyak lumayan. Dia kayak marah, berarti amarah itu kan dia, benar gak sih?
2: Iya benar.
1: Kamu sering marah, San?
2: Enggak, justru di lagu Amarah tuh kita berusaha meredam amarah. Kan?
1: So sweet banget. Kayaknya cocok buat Dandi.
2: Cocok.
3: Apa nih, telat lagi?
1: Iya, Dani udah tahu ini telat-telat sudah jam bangun jam berapa sih? Oke deh.
3: Bangun pagi kak.
1: Bangun pagi jam berapa? Aku tanya dulu.
3: Jam 6 nggak kan?
1: Tahu ya? Itu mah bangun. Dani muslim.
3: Muslim.
1: Kok jam 6 kamu nggak salat subuh?
2: Kamu nggak salat subuh.
1: Aduh,
2: lirik lirik itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi itu cara penyampaiannya lebih jujur pasti.
1: Kenapa? Lebih jujur semua lagunya itu menyampaikan benar-benar real banget.
2: Iya, karena kan si Sandi yang nulis.
1: Oh jadi, gitu.
2: Jelaskan San.
1: Jelaskan San, kamu gak bisa gitu San.
2: Biar lebih jujur sih kak, bercerita aja sih kalau lirik-lirik 15 ini.
1: Oke.
2: Biasanya Sandi nulis lirik. Terus kami meeting, terus aku ada lirik kayak gini nih, enaknya dicek manain kan.
4: Asisi.
2: Atau aku enggak. Bagian, karena vokalis kan, karena kayak ada beberapa kata yang harus aku sampaikan kayaknya kalau, ini enggak enak kan, kayaknya ganti, ini enggak enak kan ganti. Terus ya, jamming-jamming, strumming gitar nanti melodinya ngikutin aja sih kak.
1: Oke, berarti ibaratnya tuh dari awalnya dari Sandi dulu, baru setelah misalnya nanti ada kata-kata yang misalnya nggak sesuai nggak mencing lah ya, baru ditinggal di teman-teman dari tim kalian di ini yang baru personilnya berkolaborasi. Baik. Nah pernah nggak ada lagu yang ternyata tuh memiliki makna sangat personal bagi salah satu personel, tapi pendengar justru menanggap atau menangkap makna itu berbeda?
2: Kayaknya lagu yang bakal dirilis sih kak, karena itu pengalaman pribadi sendiri kan, sering ke studio, nggak pulang itu pulang subuh pagi gitu. Jadi lagu tuh untuk orang tua sih, kedua orang tua ibarat tuh semakin dewasa nih, bukannya semakin dekat sama orang tua malah semakin jauh. Maunya orang tua tuh kita jadi apa, tapi pilihan kita itu jadinya ini gitu, jadi musisi gitu.
1: Oke.
2: Permintaan maaf lah gitu.
1: Baik. Terus sedih banget ya. Hampir menetes. Sabar ya. Kamu Dani tuh sebagai teman tuh kamu tuh rangkul gitu dong. Iya, menetes air mata tuh. Menurut kalian nih, apa yang membuat sebuah lagu tuh nyangkut di hati anak muda sekarang?
2: Lagu nyangkut di hati anak muda sekarang?
1: Iya.
2: Kayaknya karena sekarang zamannya visual banget ya kak, TikTok, Instagram. Kayaknya sekarang kalau misalkan lagu itu dikemas dengan visual yang
4: harus ada koreonya ya.
2: Iya.
1: Kenapa?
2: Oke, menarik. Terus tuh kayak dengan lagunya kayak berterikatan gitu, kayak pas nyangkut sih dengan anak sekarang.
1: Pas nyangkut ya. Makanya kadang kalau lagu-lagu ini emang ngambil dari tentang kehidupan dari
2: Sandi.
1: Itu dibuat TikTok gak gitu juga guys. Maksudnya tuh memang yang disukai dengan anak-anak muda gitu loh.
2: Mungkin lirik gitu kan.
1: Iya.
2: Banyak yang ngalamin jadi tuh pasti bakal relate di beberapa orang sebagai biarlah lagu tuh mencari pendengar yang masing-masing juga yang relate.
4: Boleh.
1: Oke, makanya Tuhan izinkan kamu ngalami dulu ya.
2: Cukup saya yang mengalami, teman-teman jangan.
1: Jangan. Jangan senyum-senyum kayak bahagia banget dalam hati. Dia nutup mulutnya gini-gini. Ya Allah, bahagia banget. Oke, nah industri musik sekarang kan ibarat tuh berubah sangat cepat ya. Nah, industri musik sekarang memang luar biasa ya. Karena ada TikTok, terus juga ada Instagram, ada YouTube, streaming dan sebagainya. Menurut Rifki sendiri, media sosial lebih banyak membantu musisi atau justru menjadi sebuah tantangan? Dan alasnya apa?
2: Kalau menurut aku sih,
1: iya,
2: membantu juga pasti, tantangan juga pasti. Karena kalau membantu, kayaknya semua orang sekarang bisa viral dengan cara mereka sendiri-sendiri ya kak. Banyak juga musisi-musisi TikTok yang ya baru karyanya mungkin 1-2 ya kayak kami lah. Bisa jadi karya mereka itu viral di TikTok, soalnya dipakai oleh banyak orang, kemudian dia menjadi terkenal. Terus tantangannya itu karena sekarang makin masif ya media sosial, itu makin banyak pilihan ya. Kayak prasmanan gitu kan, kayak banyak tahu gitu loh, mana yang mau diambil. Terus ya mungkin pendengarnya ada sedikit rasa kebingungan ya, banyak banget musik-musik baru yang masuk ini, mungkin itu sih tantangannya. Terus sebagai band juga harus berusaha mencari celah gitu, bagaimana lagunya bisa beda dari yang lain, terus itu juga punya warna tersendiri lah, supaya di prasmanan itu paling mencolok untuk nyebitin gitu.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu-lagu yang kalian rilis itu benar-benar di apa ya, dipilah banget baik dari liriknya, musiknya.
2: Iya, bisa dibilang dipilih sih, cuma kami berusaha untuk tidak menjadi orang lain sih. Memang berusaha biar menjadi diri sendiri untuk menjadi ciri khas kan. Orang-orang lain juga melihat, mendengar, oh Fitin tuh kayak gini loh. Bukan kayak Fitin tuh kayaknya kayak gini lah, mirip band ini lah, enggak. Berusaha mencari karakter sendiri aja sih.
1: Oke, berarti caranya mempertahankan dengan karakter kalian sendiri sebagai grup band ya, Fitin sendiri. Tanpa bukan berarti ngikuti pasaran seperti apa.
2: Iya.
1: Tetap dengan personal kalian dong, ini rilis dari kalian sendiri.
2: Iya, tetap ngikutin pasar sih, cuma dan sembari itu tetap menjadi diri sendiri aja sih kak.
1: Oke, okay. Nah kalau diberi kesempatan berkolaborasi dengan satu musisi atau band Indonesia, siapa yang paling ingin kalian ajak dan alasannya kenapa?
2: Ini masing-masing atau?
1: Boleh masing-masing dari Sandi dulu.
2: Kalau saya tahu jawabannya dari Sandi. Kalau saya sih Aska rocker sih kak.
4: Terus sama nih.
1: Kenapa?
2: Karena rocker itu salah satu acuan sih. Lirik-liriknya, rima-rima itu untuk di Indonesia itu sangat-sangat menyayat sih.
1: Oh gitu. Kalau dari Dandi?
3: Kalau saya kak, pengen Ahmad Dhani sih.
1: Kenapa?
3: langsung top
1: player mainnya. Up gitu ya.
3: Wadaw, karena
1: wadidaw.
3: Pengen banget.
1: Oke, kenapa? Alasannya apa?
3: Alasannya apa? Dia kan jenius banget di musik gitu. Jadi pengen banyak belajar dari dia.
1: Oke, okay. Kalau dari Bagas, Imam?
2: India, Baskara.
1: Kenapa?
2: Karena
1: ya, aku suka India lah, apalagi lagu Mata Air itu enak banget loh. Kayaknya tuh liriknya tuh bikin aku easy going banget gitu.
2: India, karena kayak mana ya cara
1: Rocket juga bagus. Iya ya.
2: Bagus.
1: Kenapa?
2: India cara penulisan lirik ya kan tadi di mention mereka. Memang
5: cara Hindia menulis lirik dalam tanda kutip memang sedikit unik, cuman entah kenapa memang kayak apa adanya, terus dia relate banget dengan terutama Genji sekarang ya.
1: Iya.
5: Kayaknya memang Baskara Hindia sih memang.
1: Oke. Nah, Tuan Pro 2 kita masih lanjut lagi di Musi Lecet Bagai Sumba yang disekan oleh Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Tetap stay tune di YouTube RRI Jambinet, dan kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.id. Kita masih bersama dengan Fitit, ada Bagas Imam, Dandi, dan Sandi. Lanjut lagi, ini lagu yang kedua, lagu apa judulnya?
6: Ini Amara.
1: Amara. Wow, Amara. Ini adalah lagu tentang Sandi.
6: Bukan.
1: Bukan? Oh, ini belum lagi kemarin ya.
6: Saya yang bikin.
1: Tapi bukan tentang
6: Orang tua.
1: Oh, tentang orang tua.
6: Tentang marah-marah.
1: Marah-marah. Jangan marah-marah ya. Tentang marah-marah. Oke, kita dengarkan ya. Lagu yang manis dari Fifty dengan judulnya Amarah.

0: Sandi dan Sandi. Oke, lanjut lagi nih Sandi, Imam dan Bagas. Musisi kan juga manusia biasa ya. Apa sederhana biasanya bisa langsung membuat personil 15 itu kembali happy setelah hari yang berat?
1: Yang bisa bikin happy kalau iya. TikTok ya, seharian.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Kalau kamu kan?
1: Tidur nih seharian.
0: Waduh, luar biasa. Kalau kamu Dandi?
2: Ngumpul.
0: Ngumpul ya, sama teman-teman ya? Ya,
2: bareng teman.
0: Gitu ya. Oke, pernah gak kalian tuh mendapatkan komentar dari pendengar yang sederhana, tapi ternyata tuh sangat membekas sampai sekarang?
1: Wah, pernah.
0: Pernah
1: sih kak.
0: Boleh, cerita sedikit.
1: Kemarin tuh dari mama sendiri.
0: Apa kata mama?
1: Pas dengerin nih, single pertama. Ini lagu orang gitu ya. Ini lagu orang nih gitu.
0: Ya
2: percaya.
0: Ini enggak percaya. Itu anaknya gitu.
1: Iya. Gitu sih. Oh, berarti aku bukan anaknya gitu ya.
0: Oh iya. Enggak kayak gitu sih. Maksudnya.
2: Iya,
0: bukan orang bagi aku bukan anaknya kagak.
2: Langsung rajuk.
0: Iya. Langsung ngambek ini. Dikit ah. Ada enggak lagu yang pernah kalian dengarkan saat sedang jatuh? Kecewa atau kehilangan semangat, lalu lagu itu justru membantu kalian untuk bangkit?
1: Ada sih, lagu dari luar sih kak, dari band metal, Skip Token, judulnya Infinite Bath.
0: Oke, jadi kalau kamu dari Dani?
2: Kalau saya sama juga dari band luar, My Chemical Romance, judulnya Cancer.
0: Oke, kalau dari Sandi, San?
1: Kalau dari saya sih Green Day sih.
0: Green Day?
1: Yeah, Last Night.
0: Oke, jadi ibaratnya bikin kamar bangkit lagi cuy. Tapi emang Last Night itu sering banget di ini loh. Ya, sering bersiwara di real, bener gak sih? Di
2: Instagram-Instagram. Kayaknya ada cerita unik ya kan di balik lagu itu.
1: Jangan-jangan diungkit sih.
0: Kayaknya Bagas ini udah punya mancing-mancing dia. Oke, terus menurut kalian nih, apa masalah terbesar yang harus sering dihadapi anak muda sekarang? Takut gagal, takut tertinggal, overthinking, atau terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain?
1: Itu kayaknya semua yang
2: semuanya
1: problem anak muda sekarang.
0: Semuanya?
1: Iya kayaknya ya, karena sekarang kan orang udah lebih gampang mengakses kehidupan orang lain kan.
0: Iya.
1: Terus juga pasti nanti akibatnya gampang banget membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Oh, dia di umur segini udah kayak gini, sementara aku masih kayak gini. Pastilah, pasti banyak banget gangguan-gangguan apa yang bisa dibilang mental ya kan?
0: Iya.
1: Kenapa sih mas?
0: Mas
1: Dandi
0: mau ngomong
1: kan
0: Mas Dandi sebagai orang tua?
1: Ketahuan
0: ya. Tapi kamu anak muda juga sih, ya bu. Aduh, terus kalau ada anak muda Jambi yang saat ini punya mimpi menjadi seorang musisi, tapi nggak percaya diri alias nggak pede dan takut mendapatkan komentar negatif, tahu kan sendiri netizen ya, apa yang ingin kalian katakan kepadanya? Untuk anak muda ini punya impian pengen jadi seorang musisi, tapi dia tuh kayak nggak pede, terus takut dengan komentar negatif. Netizen kan nomor satu Indonesia kalau udah komentar pedes gitu.
1: Banget.
0: Gimana? Apa yang ingin kalian sampaikan buat mereka?
2: Jangan pedulikan.
0: Apa lagi?
2: Udah, itu aja. Kalau aku sih, jangan peduli.
1: Simpel aja ya mas, mungkin aja tukeran ya. Tuker posisi.
0: Oh, berarti gak usah peduli ya, easy going aja. Terus, lebih penting mana nih bagi musisi muda? Punya bakat besar atau punya konsistensi besar? Mana?
1: Konsisten sih kak. Kalau bakat sih, pasti setiap perjalanan ada peningkatan ya. Bener sih, sekarang kayaknya ya balik lagi di era sosial media sekarang kan, bagaimana konteksnya buat karya, bagaimana konsistensi dari si pemilik karya ini berusaha untuk share gitu, memperkenalkan karyanya ke banyak orang melalui konten-konten mungkin, ya itu pasti perlu konsistensi yang cukup konsisten.
0: Oke. Nah menurut dari kalian nih, dari Bagas, Imam dan Sandi nih, Bagas, Dandi sama Sandi. Tuh nama Bagas Imam kan soalnya Bagasnya dua. Menurut kalian kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Kapan? Menurut kalian nih, kapan seorang itu bisa disebut berhasil dalam bermusik? Apakah ketika terkenal, punya banyak pendengar, atau ketika bisa membuat karya yang jujur?
1: Wah kayaknya kalau berhasil ya di sukses gitu ya kak. Pasti ya, pasti lagunya udah banyak dengerin oleh banyak orang. Terus itu juga bagi musisinya, sudut pandang musisi, kayaknya kalau musisi itu udah membuat sebuah album ya kan, album kan lumayan sulit ya buatnya karena lagunya banyak. Kayaknya kalau udah buat album terus albumnya berhasil, itu gokil sih, baru sukses sebagai musisi. Dan konsisten pasti.
0: Jadi itu dulu dari tambahan ada dari Sandi ataupun dari Dandi?
1: Mungkin sama sih kayak
0: sama album. Ya. Album dan itu berarti udah menunjukkan bahwa dia berhasil sebagai musisi.
1: Ya, booming atau enggak itu berhasil sih sebenarnya, udah melewati fase-fase drama ya, bikin lagu ya.
0: Nah sekarang aku ke bagian atau segmennya tuh jujur-jujuran. Ini spontan ya. Jujur-jujuran nih.
1: Jujur.
0: Di langit image tuh yang nama Jaim. No. Dandi kamu harus jujur. Sandi sama Bagas ya. Nah siap-siap. Personil paling seru kelas siap, yang sering kelas siapa?
1: Bagas. Bagas drum kan?
0: Ini pertama-tama. Oke, personil paling perfeksionis siapa? Lama banget sih. Personil paling perfeksionis siapa?
1: Kayaknya semuanya sih.
0: Iya. Personil yang paling gampang baper?
1: Gak ada. Bagas.
0: Di rumah. Bagas yang
1: sakit.
0: Bagas yang lagi di rumah lagi sakit. Kamu sabar menghadapi cobaan ini ya. Karena mereka tuh terlalu jujur, kata bilangin mumpung Bagas nggak ada deh ya. Oke, personil yang paling susah diajak serius.
1: Andi.
0: Serius apa nih? Ya serius lah. Kalau Vicin pergi liburan bersama, siapa yang paling mungkin nyasar? Sama kan liburan nih. Siapa di antara kalian yang paling mungkin nyasar?
1: Bagas sih.
0: Bagas yang di rumah. Ya Allah Bagas, kok kamu? Udah nggak bisa berkata-kata Bagas. Oke, nah kalau harus bertukar posisi dengan personil lain selama satu hari, siapa yang memilih posisi siapa? Dari Sandi dulu. Kalian nih, misalnya ada waktu bertukar posisi dengan personil lain, tapi masih dipitin juga. Siapa memilih siapa? Dari Sandi dulu deh. Sandi pilih siapa?
1: Bagas sih kak, Bagas yang di rumah.
0: Bagas di rumah. Kalau dari Dandi?
2: Sandi sih kak.
0: Oke, kalau dari Imam, Bagas Imam?
1: Bang Dandi.
0: Dandi?
1: Karena bercocok tanam.
0: Lagu 15 yang paling cocok didengarkan saja di cinta yang mana?
1: Ada sih tapi belum milih.
0: Judulnya apa nggak apa-apa, sebutin aja kan.
1: Itu sosial media, itu tentang LDR gitu, awal-awal bumbu-bumbu percintaan gitu.
0: Yes. Terus lagu yang cocok saat galau?
1: Kesal, amarah, masuk sih.
0: Masuk. Lagu yang cocok saat lagi butuh semangat?
1: Yang Dewasa.
0: Yang mana?
1: Dewasa. Yang bakal rilis di bulan depan.
0: Bulan depan September berarti ya?
1: Oktober.
0: Jadi September lagu yang mana dulu nih?
1: Masih konten dulu kak.
0: Konten dulu?
1: Konten, push konten dulu, baru rilis
0: gitu. Baik. Nah kalau Vitin harus menggambarkan band sebagai makna khas Jambi, kira-kira makanan apa dan kenapa? Kalau misalnya nih, Vitin ini menggambarkan band sebagai makanan khas. Makanan khas Jambi. Makanan apa dan kenapa?
1: Tempoyak sih.
0: Kenapa?
1: Karena buat candu.
0: Oke.
1: Candu.

0: terlalu ya. Baik. Oke deh, kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya, Taman Pro 2, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. Kita dengarkan lagi nih yang bakal dibawakan sama 15. Sebelum nanti kita lanjut lagi obrolan serunya yang ceria di pagi hari ini, mesti cek belajar Sumba. Selamat pagi yang lagi dengarkan di Frekuensi Radio di 10,9 FM juga melalui aplikasi RGTA, Primeran Idol.id, dan lagi nonton di YouTube-nya RRI Jambi Net. Silahkan judul lagu hari ini, lagu ya, ini yang belum dirilis ya?
1: Iya, yang Dewasa.
0: Dewasa, kita dengarkan bersama 15.

0: Alright.
1: Iya, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi tumor hidung.
0: Iya, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Iya. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
1: Aduh,
0: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, lanjut lagi deh. 10,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Dan ya, selamat pagi teman Pro 2 yang lagi dengarkan mah di Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sungai Liat, dan Palembang. MLC belajar semua bersama dengan 15, yeay. Oke, lanjut lagi nih, kita ngobrol serunya lagi nih ya. 15, Sandi, Dimas, dan Dandi. Setelah perjalanan yang sudah dilalui, apa target terbesar 15 yang saat ini sedang dikejar?
3: Yang saat ini sedang dikejar, yang paling dekat itu merilis EP sih, Kak.
2: EP?
3: Iya, EP. EP itu berapa lagu ya?
4: Kayaknya 4 ya.
3: Hah? 4-5 lagu kayaknya. Berarti mungkin masih ada sisa 2 lagu lagi kita ya. Mesin demo-demo yang ada sih, Kak, dikumpulin jadi EP nanti.
2: Oke. Okay. Nah, adakah karya atau proyek baru yang sedang dipersiapkan dan boleh sedikit buat dibocorkan kepada teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Sungai Liat, dan Palembang?
3: Karya baru,
4: single baru yang bakal rilis sih, Kak. Kalau untuk yang lainnya lagi proses sih, belum benar-benar fit sih.
2: Berapa lagu yang saat ini lagi dalam proses, ibaratnya boleh dibocorkan ke teman Pro 2?
4: Palingan sisa satu lagu lagi sih yang belum fit.
2: Yang judulnya?
4: Itu bertahan.
2: Kalau Dewasa ini tinggal apa lagi?
4: Tinggal launching, Kak, untuk aku yang lain-lain udah.
2: Kalau dari yang baru disebutin, yang sebutin tadi apa namanya?
4: Bertahan
2: itu dalam proses?
4: Masih cari nyamannya sih, Kak, feel-nya tuh.
2: Feel-nya belum ketemu ya, feel-nya atau jiwanya belum ketemu soul-nya. Oke, nah kalau satu hari nanti 15 itu bisa tampil di panggung impian kalian, panggung seperti apa yang ingin kalian taklukkan?
3: Pistapora.
2: Kenapa?
3: Gak tau, selain terlintas Pesapora.
2: Kayaknya banyak-banyak yang pengen di situ ya.
3: Kayaknya
2: event itu sampai nasional banget ya.
3: Seru banget sih kayaknya. Pengalaman keren sih kalau main di Pesapora sih.
4: Gokil sih.
2: Karena emang dinantikan banget udah ya. Benar-benar luar biasa ya. Baik, kalau yang apa yang ingin kalian buktikan melalui karya-karya 15? Apa yang kalian buktikan dari karya-karya 15 ini?
4: Yang pengen dibuktikan dari karya 15.
2: Iya, melalui karya-karya 15. Apa yang kalian buktikan melalui karya-karya 15?
4: Cukup menjadi diri sendiri aja sih. Ya, lu gak perlu jadi orang lain untuk berhasil kok. Cukup jadi diri sendiri, kayaknya bakal menjadi pembeda dari orang lain.
2: Oke, 10 tahun dari sekarang, kalian ingin melihat 15 itu menjadi seperti apa? 10 tahun dari sekarang. Ke depan gak sih ya?
4: Apa, Mei?
2: Pengen jadi apa 15 ini? Pengen jadi seperti apa?
4: Seharusnya lebih dari yang sekarang sih, Kak. Kalau konsisten ya. Mungkin bukan mainnya di Jambi lagi kan. Ibarat tuh adalah main di daerah-daerah yang belum pernah kita samperin gitu kan.
5: Mungkin internasional.
2: Bagaimana maksudnya?
5: Mungkin internasional, Kak.
4: Amin.
2: Kalau dari Bagas?
3: 15, bisa bilang harapan ya sih ya, 10 tahun lagi kayaknya 15 ada kantor sendiri, terus sama teman-teman bareng, terus mungkin tour jalan-jalan bareng gitu sih pengen.
2: Oke, aminin loh, bukan sombong, masih ya, aminin. Kan kalau salah kita punya mimpi
3: amin,
2: ya.
3: Amin.
2: Karena kalau nggak ada mimpi, kita tuh nggak bakalan semangat buat aktivitas, benar nggak sih?
4: Betul sekali.
2: Oke, kalau suatu saat lagu 15 ini didengarkan oleh seorang yang sedang mengalami masa sulit, atau apa yang, ibaratnya lagu ini kan, kalian punya lagu nih, didengarkan seorang yang sedang dalam mengalami masa sulit, apa yang kalian harapkan orang tersebut rasakan setelah mendengarkan lagu kalian? Apa? Seorang yang mendengarkan lagu dia dalam kondisi lagi masa sulit, apa yang kalian sampaikan?
3: misalkan ada orang kayak misalkan dengar orang lagi denger lagu Amarah misalnya.
2: Iya, tadi memang di dalam kondisi itu tuh ngalami terus, masa sulit banget.
3: Terus dia duduk di dalam sipil sendirian gitu enggak.
4: Nangis gitu. Dalam sipil. Oke.
2: Aku Jambi. Ya Allah. Bagas kamu.
3: Terus tahan tahan men, jangan men.
4: Mungkin lagu itu sebagai penahan kan percaya bahagia kamu juga. Oh, iya, mungkin lagi bahagia gitu kan. Gak jadi nih nyemplung.
3: Ya kayaknya ini aja sih.
2: Yang kalian harapkan dirasakan setelah mendengarkan lagu kalian.
3: Ya di

0: karya apapun itu ya, nggak mesti lagu sih, mungkin lukis atau kayak mana. Kalau udah kepinginan, biasa aja sih.
1: Kayaknya hebat sih kak.
0: Iya.
1: Yang penting konsisten.
0: Mm-mm. Terus perkara itu nanti didengarkan orang atau disukain orang itu nanti aja lah. Yang penting nanti setelah detik-detik terakhir kehidupan nggak ada penyesalan lagi gitu kak. Yang penting at least aku udah mencoba yang terbaik. Hasilnya nanti ya udahlah gitu. Nggak ada penyesalan sih. Kalau udah kepengen gas aja. Okay.
2: Nah, kalau gagal adalah bagian dari sebuah perjalanan.
0: Yeah.
2: Bagaimana cara kalian sendiri untuk berdamai dengan kegagalan?
0: Tinggal gagal marah.
2: Ayo.
1: Oh my god.
2: Gagal. Iya, kalau misalnya gagal kan ibarat gagal itu kita pasti pernah alami gagal ya. Terus bagaimana cara kalian untuk berdamai dengan kegagalan itu?
0: Inti sebenarnya inti gagal.
1: Kalau pribadi paling menarik diri dulu kak untuk beberapa saat, oh, iya, karena kita pasti emosi kan, takutnya malah menimbulkan konflik lagi gitu kan. Narik diri, tenang. Habis itu ya pikirin, jalanin nggak usah pikirin apa-apa gitu. Jalan aja gitu.
2: Biasakan aja. Nah menurut kalian apa satu hal yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi? Apa? Hal apa yang harus berani dilakukan anak muda sekarang untuk mengejar mimpi?
0: Hal yang berani harus dilakukan anak muda.
2: Iya.
0: Sekali lagi aku tekanin berani beda dari orang lain.
2: Oke.
0: Okay. Itu karena nantinya kamu bakal punya daya unik sendiri gitu. Bakal beda dari prasmanan yang aku bilang tadi. Oh misalnya lu semuanya warna biru, terus ada warna pink nih ya, bakal ada unik gitu. Bakal dia nanti bakal milih dia sih kayak gitu. Berani aja sih.
2: Berani ya. Nah untuk anak muda Jambi sudah membangun karya, anak muda Jambi Bengkulu Lampung Sinyalir Palembang nih, yang sudah membangun nih karya mereka, baik musik, seni, konten, bisnis atau bidang lainnya. Apa pesan yang ingin dititipkan buat mereka dalam berbagai hal ini?
1: Tetap semangat sih, konsisten pasti.
2: Oke, konsisten. Nah yang terakhir nih, kalau boleh memberikan satu kalimat penyemangat untuk teman terbaik Pro 2 Jambi, Bengkulu, Lampung, Sinyalia dan Palembang yang pada
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siang ini kalian ditemenin sama Haikal Fahri dan
1: Dwi Fatina yang bakal nemenin kamu
0: sampai jam 2 siang ini,
1: yes,
0: cuman di Santai Siang
1: Special Weekend.

0: Teman Perdua Exist Nation Cup kembali hadir di tahun 2026 di Provinsi Lampung. Ayo bareng-bareng dukung sekolah kamu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia dengan total hadiah 950 juta.
1: Saksikan dan dukung teman futsal sekolah kamu di Preliminary NNC Lampung. Di September 2026 di Gor UIN Lampung. Nontonnya gratis loh. Caranya registrasi di microcitynnexis.co.id dan pilih region Sumatera bagian selatan, pilih Gor UIN Lampung, pilih tanggal 4, 5, 6 September 2026 dan registrasikan nomor Exis kamu. Setelah itu kamu bakal gratis di booth Exis. Kalau kamu beruntung bakal dapat kuota gratis 2 GB selama 1 tahun.
0: Dukung aksi terbaik di laga para juara. Oke, teman berdua. Siang hari ini kayaknya kita lagi bahagia banget ya Dwi ya.
1: Gue bahagia dikit. Karena ada Rizky sama Bunga nih, belum pulang nih mereka.
0: Wow, abis siaran sepada tadi ya mereka berdua.
1: Iya, jujur gue bahagia dikit.
0: Kenapa dikit tuh?
1: Karena lapar.
0: Oh lapar.
1: Lo lapar gak?
0: Gue ada sarapan sih tadi.
1: Udah ya?
0: Udah, lo belum sempet ya?
1: Belum, jujur.
0: Emang tadi berangkat jam berapa sih Dwi?
1: Berangkat jam 9, enggak. Setengah sembilan.
0: Oh setengah sembilan.
1: Lo berangkat jam berapa? Lo OTW, bilangnya OTW duluan, tapi gue sampai sini belum nyampe.
0: Gue tuh tadi tuh berangkat setengah sembilan juga. Tapi gue isi bensin dulu, lo tau kan di pom bensin tadi
1: gua tuh. Gue juga isi bensin dulu.
0: Sepanjang apa antriannya?
1: Gue juga isi bensin
0: tadi
1: dulu.
0: Tadi tuh panjang banget Dwi, beneran deh. Gue gak ngarang, beneran. Nah, teman berdua kita udah nyiapin nih beberapa lagu terbaik buat di
1: Santai siang kali ini ya.
0: Untuk direkomendasikan ke teman berdua juga.
1: Ini wajib banget masuk ke playlist-playlist teman berdua ya masih Kal. Ada lagu apa aja nih yang pertama?
0: Yang pertama ada lagu Moonlight dari Nadine Amizah. Nah kalau ngomongin Nadine Amizah nih ya, kayaknya kita udah tahu kalau musiknya tuh selalu punya cara sendiri buat bikin kita berhenti sebentar. Bener. Dan benar-benar dengerin, ngeresapin liriknya gitu.
1: Adem gitu ya, iya rasanya
0: kan? Kayak lirik itu selalu refleksi ke sekitar kita gitu. Nah di rilisan terbarunya juga ada Moonlight yang punya nuansa lembut dan intimate banget. Lagu ini tuh cocok deh buat lo yang lagi pengen dengerin sesuatu yang tenang. Apalagi sambil nikmatin suasana malam kan ya.
1: Lagi kalau di laut gitu ya, dengerin Nadine Amizah tuh kayak
0: kayak apa tuh?
1: Kayak dingin, adem, aduh enak banget gitu. Coba kita langsung aja sih ya. Kita puterin.

0: Jadi kalau hari lo lagi cukup berisik gitu ya, mungkin lagu ini tuh bisa jadi salah satu pilihan buat sedikit menenangkan kepala lo.
1: Tenang gitu ya. Nah,
0: kayak kan, khas lagu Nadine Amiza banget.
1: Iya benar banget. Buat cewek-cewek nih ya kan, mungkin teman-teman Pro 2 suka banget Nadine Amiza, bisa banget masuk ke playlist kalian.
0: Iya. Nah,
1: tadi kan kita udah di sama Nadine Amiza nih. Nah, ini sekarang tuh kita yang lebih intense deh buat teman Pro 2 yang suka banget sama K-pop. Bisa banget ya. Ini ya. Ada lagunya dari siapa, Kal?
0: Dari ENHYPEN yang berjudul Bloody Paradise.
1: Judulnya aja udah kebayang ya kalau lagu ini tuh punya vibes yang

0: dia lagunya ya. Udah energik banget nih. Ya kan? Kalau weekend kan banyak tuh yang senam, mungkin ini bisa jadi backsound senam gitu kan.
1: Iya, apalagi lagunya ini genrenya tuh kayak Brazilian funk gitu ya.
0: Lo dengerin In Heaven ya?
1: Iya, gue NGM.
0: Jujur, gue belum, gue kayak pengen mendengarkan lagu-lagu K-pop gitu. Cuma gimana ya, gimana sih Kal caranya dari awal nih jadi K-popers gitu?
1: Iya pasti cocok banget ya. Nah abis itu ada juga nih lagu terakhir pilihan buat teman berdua. Setelah tadi kita dibawa ke sesuatu yang lebih intens, sekarang kita turunin sedikit nih energinya. Kita balik ke musik yang lebih laid back dan groovy bareng salah satu musisi yang punya karakter suara dan produksi yang cukup khas. Ya, Steffi Lacy. Steffi Lacy. Siapa sih yang gak tahu sama judul?
0: Oh yeah, come on, come on, come on.

0: Nah, lagu ini tuh yang cocok banget ya buat lo yang lagi santai.
1: Bener. Kalau gue dengerin nih malam-malam, gue kayak
0: night ride gak sih? Seru
1: aduh,
0: banget.
1: Seru
0: apalagi
1: banget.
0: Bareng pacarnya gak sih?
1: Gak punya.
0: Oh, gak punya ya. Oke, okay. Next time ya sama pacarnya ya gak sih?
1: Aduh.
0: Nah, teman Pro 2, itu tadi lagu-lagu yang udah kita pilihin buat kalian.
1: Coba teman Pro 2 mungkin dari tiga itu ada nih yang suka banget nih sama ketiga lagu yang udah kita rekomendasiin ya, Kal.
0: Iya.
1: Kalian boleh voting dan lihat ke Instagram kita @pro2bdl.
0: Nah, kalian juga bisa nih ya buat request lagu-lagu favorit kalian juga ke
1: betul.
0: Kita. Ke mana Dwi Instagram
1: ke
0: kita?
1: Ke WhatsApp kita dulu nih di 0811720925 atau ke Instagram kita di @pro2bdl
0: atau broadcastermi.pro2. Kita tungguin.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila!

0: Yes, teman pro 2 itu tadi Adela yang lagunya berjudul End in LA.
1: Yes, benar banget. Teman pro 2 masih semoga masih dengerin kita, gua Dwi dan Haikal ya di santai siang kali ini.
0: Nah, Dwi, lo kan udah lama nih ya enggak siaran ya. Lo habis apa sih KKN?
1: Gua habis KKN, seru banget.
0: KKN di mana waktu itu?
1: Gua KKN di Lampung Timur. Jauh banget perjalanan tuh 2 jam dari Bandar Lampung.
0: Okay.
1: Itu jauh banget. Aduh, pegel nih badan naik motor. Ya walaupun gua dibonceng. Iya.
0: Oh, naik motor.
1: Ramean naik motor. Walaupun gua dibonceng ya, cuma capeknya tuh tetap kerasa gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak lu kalau walaupun dibonceng kan pegel tuh,
0: ya kan. Tetep pegel. Apalagi yang bawanya enggak sih.
1: Iya sih benar. Tapi nih ada, kita udah dapat requestan ya dari teman-teman pro 2.
0: Ada beberapa requestan nih.
1: Ini ada dari @NIYYARRA. Kak, request Everything You Are dong dari Hindia. Karena
0: boleh.
1: Lagi ada orang yang hobinya muncul pas aku mulai gak mikirin dia, tapi giliran aku udah move on, dianya ngechat lagi.
0: Aduh.
1: Ini orang apa iklan YouTube?
0: Lo pernah kayak gitu?
1: Ini jatuhnya yang back bener sih.
0: Iya kan, dia kayak bolak-balik mulu gak sih, datang hilang, datang hilang. Kayaknya
1: sedih banget.
0: Sedih banget.
1: Gue pernah sih. Lo pernah gak?
0: Enggak, gue untungnya gak pernah. Dan gue juga bukan pelaku ya guys ya, bukan pelaku.
1: Boong nih.
0: Seriusan, bukan.
1: Terus ada lagi nih, dari mana Kal?
0: Dari @FTRHNNN. Kak, request dong Tertawan Hati dari Audela dong. Aku lagi satu kelompok sama orang, kalau ditanya gimana menurut kalian, jawabnya bebas aja. Ya kalau bebas ngapain ada di grup?
1: Iya sih. Itu bingung ya, bikin bingung. Orang bingung.
0: Iya. Orang bingung.
1: Lu cowok bingung?
0: Enggak, gua enggak.
1: Oh, enggak.
0: Kayaknya kalau kayak gini tuh kayaknya lebih enak individu gitu, enggak sih?
1: Kayak, keputusan kita sendiri gitu deh ya.
0: Tapi giliran kalau kerja kelompok tuh mereka ngikut-ngikut aja.
1: Tapi nggak bisa juga dong, kalau misalkan kita nggak ngikutin, gimana ya? Ngikut kemauan sendiri juga nggak bisa.
0: Ya, at least ada pilihan nggak sih? Oke, nah ini dia, kita bakal puterin Tertawan Hati buat kalian. Dan juga jangan lupa, kita udah sediain polling di story kita.
1: Bener banget.
0: Jangan lupa di polling dan pilih lagu favorit kalian. Yang pertama ada lagu apa tuh, Dwi?
1: Ada lagu dari Steph Lacy, Oh Yeah, Nadine Amizah, Moonlight
0: dan Bloody Paradise dari Enhypen.
1: Yes.
0: Kita tunggu polling kalian, dan lagu yang paling baik pollingnya bakal kita puterin full.
1: Betul banget.

melihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: Yes, you're coming with
1: yes, masih sama gua Dwi dan Haikal, ya kan?
0: Iya. Nah, Dwi, kita selanjutnya ada requestan nih.
1: Dari mana tuh?
0: Dari Cap Cip Cup Kembang Kucup. Dari Ala Putri. Oh, dari siapa dulu nih? Alvin Ngantuk ya?
1: Alvin ngantuk tuh dia. Ya. Kak, request lagu yang bikin semangat dong. Dari pagi aku produktif banget nih.
0: Ya kan?
1: Pindah dari kasur ke sofa, dari sofa ke meja makan. Terus tugasnya belum disentuh sama sekali. Ya, ini mah mager, malas-malasan ya dia. Oh, weekend mager, malas-malasan.
0: Iya.
1: Lo kalau weekend malas-malasan
0: ya, enggak? Karena kalau weekend tuh emang kayak malas banget gak sih buat gerak aktivitas kayak. Gue tuh aja kalau weekend tuh kayaknya lebih enak di rumah.
1: Tidur.
0: Kalau gimana, Dwi?
1: Weekend.
0: Iya.
1: Gue sebenarnya gue pengen produktif, pengen lari, pengen renang, pengen ini itu yang pokoknya yang gimana ya? Yang gue produktif gitu. Tapi sama malas, mager itu.
0: Okay.
1: Kalau lo ngapain? Lo malas-malasan juga?
0: Enggak, iya sih, enggak salah. Karena ya capek enggak sih lo abis beraktivitas selama 5 hari penuh gitu ya. Akhirnya kan lo bisa dapetin weekend lo gitu.
1: Pagi kita Sabtu, lo Sabtu libur gak?
0: Gua Sabtu libur.
1: Biasanya?
0: Iya.
1: Ya, jadi ada 2 tuh ya weekendnya.
0: Iya.
1: Terus nah, ada lagi nih dari Bagas Sore. Halo Kak, request rumah ke rumah dari Hindia dong. Wah, Hindia lagi nih.
0: Iya.
1: Hindia lagi ngelaris nih ya, Hindia. Karena lagi di jalan pulang, entah kenapa perjalanan pulang selalu bikin overthinking. Padahal tadi niatnya cuma beli es teh. Jadi mungkin apa ya? Dia ini sama sih kayak gue. Kayak kalau jalan pulang pengennya tuh yang slow-slow kayak lagu-lagu Hindia. Tapi mungkin teman-teman Pro 2 bisa nih kita request-request lagi buat kalian yang mau request-request tetap sama aku dan Haikal di Santai Siang Special Weekend.

0: kilas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Mantap, baik.

dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda, terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Kamu, gue rari banyak lampu.

Sadaqatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin Ya Allah Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Yes, teman berdua masih bareng Haikal Fahri dan juga
1: Dwi Fatina.
0: Nah, kalian gimana sih siang ini kabarnya?
1: Ini lagu Jernih dari Kunto Aji, enak banget ya, adem banget gitu rasanya dengerinnya.
0: Ya mau tidur siang nih kayaknya bisa nih ya,
1: iya kan?
0: Pakai lagu ini kan.
1: Bener banget. Terus kalau biasanya gue kalau dengerin ini tuh malam-malam sambil ngopi, terus kayak bengong, aduh enak banget,
0: adem banget kan,
1: adem
0: ya?
1: Banget.
0: Angin sepoi-sepoi malam.
1: Bener, di rooftop gitu kan, aduh ya Allah adem banget.
0: Nah, tapi apa nih? Tapi apa?
1: Ada nih kopi dari kita ngomongin soal kopi nih.
0: Iya, kopi.
1: Nah, di Asia banyak negara yang ngasihin kopi dengan ciri khasnya masing-masing nih, Kak.
0: Iya sih. Kayak dari Asia tuh emang banyak gak sih kopinya?
1: Benar, iya benar banget. Nah, ini ada dari kopi monsun India hingga Manhealing Indonesia. Nah, ragam kopinya tuh banyak banget sejarahnya yang menarik gitu.
0: Iya, tapi ngomong-ngomong kopi nih ya, apa sih kopi biji-biji macam-macam biji kopi yang lo tahu?
1: Iya,
0: nih,
1: jujur gue nggak tahu.
0: Nggak tahu.
1: Ya, tapi lo tahu nggak?
0: Apa tuh?
1: Biji-biji kopi, tentang kopi deh. Lo suka ngopi nggak orangnya?
0: Gue suka ngopi, tapi untuk bijinya nih ya yang paling familiar gitu, yang paling sering gue denger itu tuh kayak Robusta sama Arabica gitu ya.
1: Tapi lo kalau ke coffee shop nih, nongkrong-nongkrong culture, lu seringnya pesennya apa nih?
0: Butterscotch. Soalnya waktu itu gue pernah nyoba butterscotch sea salt, itu tuh enak banget sumpah.
1: Oh, gue mau coba deh nih.
0: Harus nyoba.
1: Bener. Terus, kalau dilansir dari Espresso International, 5 negara ada penghasil kopi dengan karakter dan sejarah menarik nih.
0: Oh, jadi 5 negara?
1: Ada, okay. Yang pertama India.
0: Kenapa India?
1: Jadi kondisi iklim India itu kan beragam ya. Nah, itu tuh banyak ngasilin jenis biji kopi dengan kualitas yang terus berkembang gitu. Yang kedua ada China. Nah, hasil produksinya tuh banyak banget. Industri kopi mencatat pertumbuhan sekitar 16% per tahun.
0: Oh, jadi makin sukses ya perkopian di China gitu. Nah, selanjutnya nih ya, mungkin lo udah pernah dengar nih Vietnam Drip.
1: Sering banget gue dengar, sering.
0: Itu dari negara mana menurut lo?
1: Vietnam dong.
0: Ya, betul banget. Nah, Vietnam ini juga dikenal nih sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Produksinya itu didominasi sama kopi Robusta yang mencapai sekitar 90%. Nah, sisanya itu berupa Arabica yang banyak ditanam di kawasan dataran tinggi dan pegunungan.
1: Oh, gitu.
0: Nah, tapi ya beberapa wilayah itu juga mendukung produksi Arabica dan specialty kopi atau kopi yang berkualitas tinggi. Sebagian besar tuh kopi Vietnam diekspor untuk kemudian diolah menjadi kopi instan.
1: Oh,
0: begitu.
1: Itu ya, jadi Vietnam Drip itu. Vietnam Drip. Tapi lo pernah coba gak Vietnam Drip?
0: Pernah.
1: Besok kita nongkrong, kita nyobain Vietnam Drip.
0: Kita cobain.
1: Oke.
0: Nah, habis juga ada negara di sekitarnya nih, tetangganya ada negara Thailand.
1: Wow,
0: nah,
1: Thailand.
0: Iya, industri kopi Thailand itu mulai berkembang semenjak 1970. Ketika pemerintah itu mendorong tanaman kopi sebagai alternatif bagi petani opium di wilayah utaranya. Salah satu kawasan yang paling berkembang itu ada di Doi Chang. Tempat kopi ditanam bareng pepohonan yang udah ada tanpa mengandalkan perkebunan monokultur. Pegunungannya ini nih sekitar tingginya itu sekitar 1500 sampai 1700 meter. Dengan iklim relatifnya tuh sejuk, jadi cocok gitu buat kopi jenis Arabica.
1: Oh, begitu.
0: Yang terakhir ada apa nih?
1: Apa tuh?
0: Ada Indonesia. Coba ceritain Dwi, kenapa Indonesia?
1: Nah, di Indonesia ini tuh punya ribuan pulau dengan kondisi tropis yang cocok buat perkebunan kopi. Kayak tanaman Arabica pertama kali dibawa sama Belanda pada abad ke-17. Jadi industri kopi di Indonesia ini menghadapi masalah ketika penyakit menyerang, terus banyak tanaman. Jadi petani tuh mulai beralih ke kopi Robusta yang lebih tahan terhadap penyakit sama hama.
0: Jadi
1: gitu.
0: Tanaman Arabica ini pertama kali dibawa tuh sama kolonial Belanda ya.
1: Bener
0: tapi
1: banget.
0: Emang ada nggak sih yang tumbuh juga gitu pure dari negara tanah Indonesia? Kira-kira ada nggak?
1: Ada nggak ya?
0: Ada
1: nggak ya?
0: Ada nggak sih?
1: Teman-teman Pro 2, kalau bisa juga ya sharing-sharing tentang kopi mungkin ke kita. Bisa di DM di Instagram kita di @pro2bdl atau di WhatsApp kita 0811 7208 925.
0: Iya, yeah, kita tunggu teman Pro2.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Yes, teman berdua, gimana lagunya All the Stars dari SZA dan juga Kendrick Lamar.
1: Ya, kalau tadi kita udah ngomongin kopi ya. Sekarang kita mau ngomongin makanan. By the way, makanan kesukaan lo apa nih, Kal?
0: Kalau makanan kesukaan gue siang-siang gini apa kalau secara general nih?
1: Siang-siang gini deh, apa nih?
0: Oh, kalau siang-siang gini gue kayaknya lebih milih apa ya?
1: Apa tuh?
0: Gue kayaknya nggak makan siang sih, gue lebih kayak ngemil aja kayak somai atau batagor gitu, Wi.
1: Nggak makan berat gitu ya?
0: Enggak, kalau makan berat tuh kayaknya lebih cocok buat sarapan atau enggak makan malam.
1: Oh gitu.
0: Kalau lo gimana?
1: Kalau makanan ekstrim gitu lo ada nggak? Kayak misalkan roti tawar dicampur bawang goreng, itu agak aneh tuh kan?
0: Itu nyeleneh.
1: Tapi itu enak.
0: Gue pernah nyoba.
1: Serius.
0: Enak.
1: Itu enak banget, enak. Jadi kayak manis, asin. Ih, itu enak banget tuh, wajib coba.
0: Garlic bread taiki.
1: Ih, sumpah enak, lo harus coba. Besok pagi lo cobain makanan dari gue.
0: Kalau yang udang hidup, lo pernah makan gak kayak yang di Thailand?
1: Takut. Gue alergi udang.
0: Oh, lo alergi.
1: Itu bakal hidup gak di dalam tubuh kita nih? Kita makan hidup-hidup nih.
0: Kayaknya enggak sih.
1: Enggak ya.
0: Orang mati dia. Gak usah khawatir. Nah, tadi lo bilang kondisi ekstrim itu maksudnya gimana, Wi?
1: Iya, kayak misalkan ini kan lagi cuaca panas banget nih kan. Apalagi ntar dingin gitu. Misalkan kita lagi di luar angkasa, kita ada di planet Mars, Merkurius, Venus, tinggi gitu.
0: Ekspektasinya ya.
1: Kita mau makan apa di sana, kan gak ada martabak, ketoprak, gak ada.
0: Iya sih, gak ada.
1: Kita
0: ya.
1: Mau makan apa, Kal?
0: Gua bakal makan apa ya, cip-cip-cip. Gua bakal makan
1: pasir batu.
0: Emang nggak bisa nggak sih?
1: Oh, nggak bisa. Lalu ya.
0: Mau makan juga kan ada kacep lindungnya di muka.
1: Sate Taichan kita di sana.
0: Wih, traveler nih, dari bulan ke bumi lagi.
1: Kita di Venus jadi food vlogger.
0: Wih, makan apa? Makan batu nih kita nih. Wih.
1: Kita mau makan atmosfer.
0: Iya, bisa sih. Tapi kalau untuk di luar angkasa nih ya, lebih mirip kayak makanan laboratorium daripada makanan siang biasa.
1: Oh, ada ya?
0: Iya, soalnya selama misi penjelajahan ke area tanpa gravitasi ini, para astronot tuh konsumsi makanan yang disiapkan dalam tabung, kantong, dan kubus kecil. Makanan ini tuh dirancang khusus untuk digunakan dalam pesawat luar angkasa, Wi, begitu.
1: Oh, jadi di pesawat luar angkasa itu ada apa ya? Ada makanannya gitu, ada buat nyimpan makanannya gitu.
0: Iya. Nah, karena remah-remahan makanannya juga tuh bisa melayang di dalam peralatan biasa.
1: Oh, gitu.
0: Cairannya juga tuh bisa tumpah gitu loh kalau pakai piring konvensional.
1: Oh.
0: Jadi enggak berguna sama
1: jadi
0: sekali.
1: Jadi ada persiapannya gitu deh ya kalau kita mau keluar angkasa
0: barangnya sendiri.
1: Soal makan. Oh, gitu. Jadi kita enggak perlu cari, aduh ada sate Taichan enggak ya di sana gitu. Enggak ya.
0: Oh. Tapi pengen sih bawa sate Taichan ke luar angkasa.
1: Nah, ini kan kita lagi cuaca panas banget nih. Nah, ini ada makanan untuk cuaca dingin banget nih.
0: Gimana
1: misal
0: tuh?
1: Kita lagi di tempat salju, penuh salju, kita membeku di sana gitu.
0: Iya.
1: Jadi masyarakat adat Amerika Utara itu ngembangin namanya makanannya pemmican. Gitu.
0: Oh.
1: Makan ini terbuat dari daging kering, lemak yang dilelehin dan ditambah buah kering gitu.
0: Oh, jadi aneh ya.
1: Agak aneh. Unik loh, kayak wah ada nih makanan kayak gitu. Gitu. Jadi keunggulannya tuh makanannya tuh praktis. Nah, kelembapannya dalam dagingnya itu dihilangin. Sedangkan lemak yang di dalamnya itu nyediain energi yang terkonsentrasi. Gitu.
0: Jadi dagingnya tuh kering gitu ya, Wi, pas dikonsumsi.
1: Gue pengen coba deh kayak unik nih gitu.
0: Lo pengen nyoba nih.
1: Iya, kan gue udah nyobain apa namanya tadi roti tawar
0: goreng.
1: Dicampur bawang goreng
0: itu
1: enak nih. Gue mau nyobain ini tuh kayak unik banget. Gue suka nih hal-hal yang unik tuh, gue langsung pengen coba.
0: Tapi
1: gitu.
0: Itu diolahnya gimana sih kalau dagingnya gitu
1: dimasak
0: apa digoreng?
1: Nah, ini tuh dicampurin sama yang tadi tuh kan dagingnya itu di kelembapannya daging itu dihilangin. Nah, di lemaknya itu ada nyediain energi yang terkonsentrasi, jadi dicampurin dihasil, bisa disimpan dan dibawa dalam jangka waktu yang lama, jadi tuh nggak gampang basi.
0: Oh,
1: oke. Gitu.
0: Jadi awet ya, bisa awet untuk beberapa lama gitu.
1: Iya, teksturnya padat, kering, terus gak bisa disandingin sama makanan ringan.
0: Jadi harus makan berat full ya.
1: Iya.
0: Tapi ada juga nih, Dwi.
1: apa
0: makanan
1: tuh?
0: Makanan untuk ekspedisi ke Antartika.
1: Wow.
0: Mirip-mirip kan tadi nih.
1: Seru
0: ya.
1: Nih, seru iya nih kan? Ke Antartika nih kita.
0: Antartika juga nih memiliki masalah pangan yang gak bisa dibandingin sama tempat lain. Karena di sana tuh hasil bumi segar tuh langka. Karena suhunya yang ekstrim kayak dingin banget.
1: Oh, dingin
0: dan
1: sih.
0: Setiap kilogram yang dibawa oleh ekspedisi itu sangat berarti gitu. Nah jadi para penjelajah kutub itu tuh benar-benar bergantung pada makanan yang padat kalori, tahan lama dan juga mudah diangkut. Contohnya tuh kayak biskuit keras atau daging yang diawetkan atau coklat, makanan kering dan pemikan yang kayak tadi udah lo bahas. Karena itu tuh bisa jadi makanan ekspedisi
1: bukan
0: yang
1: unik-unik
0: praktis.
1: Loh makanannya. Iku gue pengen cobain
0: lo
1: deh.
0: Pengen coba.
1: Iya, kita nyarinya di mana? Apakah kita harus membuatnya?
0: Kayaknya harus buat sendiri enggak sih?
1: Harus buat sendiri ya.
0: Langka kalau nyari di Ampung ini ya.
1: Terus nih ada makanan ransum militer. Wow.
0: Ini kayaknya pernah juga ya berseliweran di VIP kita nih.
1: Oh iya.
0: Iya, orang-orang unboxing.
1: Iya. Nah itu gue pengen coba, tapi gue takut.
0: Takut kenapa?
1: Iya takut kayak, aduh kok agak ekstrim banget gitu.
0: Iya
1: jadi
0: sih.
1: Makanan militer ini tuh menjadi contoh paling jelas dari masakan yang dirancang buat lingkungan ekstrim. Terus dibuat tentara yang mungkin gak punya dapur, kulkas, atau akses yang ke makanan yang segar-segar gitu.
0: Oh jadi ready to eat ya, siap dimakan.
1: Jadi isinya tuh makanan, ada makanan utama, biskuit atau roti, cemilan, dan makanan penutup gitu.
0: Jadi bisa disimpan untuk berbulan-bulan makan bertahun-tahun gitu kan.
1: Iya tuh kan kayak wow, itu kayak wow. Praktis banget
0: praktis
1: gitu. Kita
0: banget.
1: Gak perlu masak, kita
0: iya,
1: gak perlu ke
0: jadi
1: dapur
0: di, buka aja gak sih wadahnya.
1: Iya,
0: terus tinggal
1: gitu.
0: nyam bisa. Tapi bisa gak sih somai digituin? Kayaknya
1: gak bisa dong.
0: Oh gak bisa ya.
1: Beda Haikal, okay. Beda.
0: Oke, selanjutnya ada makanan khusus di dataran tinggi.
1: Wow.
0: Kayaknya masih sejenis kayak Antartika tadi. Karena dataran tinggi juga, dataran dingin. Karena bisa kalau yang di tinggi-tinggi tuh dingin gitu.
1: Benar
0: kayak
1: sih.
0: Di pegunungan. Nah, di ketinggian ekstrim ini juga tuh makan pun jadi sulit. Masak juga butuh waktu lebih lama. Dan juga tubuh bekerja di bawah tekanan fisik yang berat.
1: Jadi kita makan apa tuh?
0: Jadi makanan ringan, padat energi, dan relatif mudah tuh siap banget. Lebih cocok gitu buat dimakan. Kayak coklat, kacang-kacangan, buah kering, energi bar, makanan instan, dan makanan lainnya yang bisa dikonsumsi. Karena bisa langsung ngasih kalori tanpa nambah beban berlebihan pada ransel pendaki.
1: Tapi ini enak banget sih, kayak makan coklat tiap hari. Aduh, enak banget.
0: Gigi lo itu ya, kayaknya langsung karangan.
1: Oh iya,
0: nih.
1: Oh iya nih bener nih.
0: Oh iya sih, lesar juga kayak mie cup gitu ya. Lebih praktis gitu
1: lebih
0: buat
1: praktis,
0: dimasak.
1: Lebih praktis kayak tinggal dibuka bungkusnya langsung hap gitu.
0: Makan-makanan instan. Oke, teman-teman berdua, gimana nih makan-makanan yang udah kita rekomendasiin tadi?
1: Bener,
0: itu udah kita bahas.
1: Teman-teman produk pernah nyobain gak sih kayak
0: pernah
1: ransum
0: gak?
1: Dan apa tadi? Apa?
0: Abis itu pemikan.
1: Tuh, kalian pernah nyobain gak sih makanan-makanan ekstrim-ekstrim itu? Atau ada yang pernah coba kayak tadi tuh roti tawar campur campur bongkor?
0: Aneh banget, Dwi.
1: Kamu bisa DM dan cerita-cerita soal makanan-makanan yang pernah kamu cobain di WhatsApp kita 0811-7208-925 atau di Instagram kita
0: @broadcasteracademy.produ atau @produ_bdl.

0: Yes, teman berdua, masih bareng kita lagi di Santai Siang.
1: Betul.
0: Nah, teman berdua,
1: kenapa nih, Kak?
0: Kita perlu gak sih produktif, Dwi?
1: Menurut perlu, perlu banget tuh.
0: Perlu.
1: Itu planning gue banget tuh.
0: Apa resolusi lo di tahun ini?
1: Gue pengen naik gunung.
0: Naik gunung.
1: Mendaki gunung, melewati lembah, enggak ya?
0: Banyak ya. Kira-kira ada enggak gunung yang pengen banget lo daki gitu?
1: Gue jujur pengen ke semua gunung yang ada di Indonesia ini. Tetapi
0: ya, kenapa tuh?
1: Banyak nih agenda kuliah kita yang tidak bisa kita tinggalkan.
0: Nunggu
1: gitu.
0: Libur aja enggak sih, Wi? Apain sih pas kuliah?
1: Kita siaran dong.
0: Oh iya, gitu. Oh iya juga ya.
1: Banyak hal yang enggak bisa ditinggalin. Jadi itu opsional lah gitu.
0: Ya, kita harus nyari hari-hari kejepit enggak sih buat mendaki?
1: Hari kejepit.
0: Ya, tapi kalau gua pengen nih berlari.
1: Apa tuh? Berlari.
0: Oh iya, ikut aja lari gitu.
1: Pelari culture.
0: Kayak Ibnu tuh. Nah, BTW ini ya, ngomong-ngomong tentang lari, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya melepas atau flag off sekitar 12.000 peserta Ajang Lari Merdeka Run 2026 di depan Istana Merdeka, Jalan Merdeka.
1: Nah, pembukaan ajang lari ini diselenggarain dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya disertai pengibaran bendera merah putih di halaman Istana Merdeka.
0: Okay.
1: Terus pembukaan larinya itu ada 3 pesawat F-16 ngelintas di atas langit Monas. Aduh, seru banget gak sih? Gue pengen ikut
0: banget,
1: dari 12.000 orang ini gak ada kita tuh kayak
0: kurang banget gak sih? Kurang asik banget kita.
1: Next ya, kita harus ikut lari, ya gak sih?
0: Nah, Ajang Merdeka ini juga diselenggarakan sebagai penutup rangkaian. Rangkaian di mana tuh, Wi?
1: Rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan 2026. Nah, ada beberapa kategori nih yang terus ada Merdeka Run menempuh rute sejauh 8 km. Wow, jauh.
0: Wow, 8 km ya.
1: Dengan titik start di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan MH Tamrin Bundaran HI, Jalan Jenderal Sudirman, Dukuh Atas, dan balik lagi ke arah Istana Merdeka.
0: Oke, sejumlah public figure nih ya turut ikut ajang lari tahu.
1: Di antaranya
0: ada utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Penyanyi Gisel Anastasia juga ikut.
1: Wow.
0: Artis Fanny Ghazani ikut, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman juga ikut.
1: Wow,
0: jadi emang rame banget kan ya.
1: Kalau kita ikut kita bisa ketemu mereka nggak sih?
0: Kita bisa ketemu, kita bisa potbar.
1: Aduh, seru banget
0: jujur. Nah, tapi ya beberapa ruas jalan juga ditutup sementara buat mendukung pelaksanaan lomba mulai dari jam 4 sampai jam 7:30 waktu Indonesia Barat.
1: Gitu.
0: Nah, jadi Merdeka Run 2026 ini benar-benar meriah banget ya.
1: Wow.
0: Karena ada penampilan wali band juga tahu.
1: Seru. Kapan ya di Lampung?
0: Dari timur ke barat.
1: Ke barat, selatan ke utara.
0: Karaoke yang tadi ini. Abis itu juga ada peluang UKM juga yang nyediain berbagai produk serta door prize menarik.
1: Ih, seru banget. Semoga
0: pasti
1: next
0: ngincer door prize ya kan.
1: Jujur gue. Iya. Semoga next kita bisa ikutan ya gak sih?
0: Amin, semoga bisa.

0: tersatu.
1: Kekasihku Ayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, tahu.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: RRI Bandar Lampung.

0: masih bareng gua Dwi dan
1: Haikal Fahri.
0: Kalau tadi kita udah ngomongin kopi, makanan, terus
1: itu, tadi
0: lari,
1: ajang lari ya.
0: Kan? Nah, kita bakal ke bahas sepak bola ya.
1: Iya, yes, wow. Sepak bola.
0: Lu tapi suka main bola gak?
1: Enggak.
0: Dulu-dulu waktu masih kecil gitu.
1: Enggak juga, gue bukan penggemar bola. Gue tuh lebih kayak apa ya, kayak badminton gitu deh. Sama sepeda, gue mainnya itu.
0: Lo produktif juga berarti ya dulu ya. Gitu nih.
1: Nah, laga PSG versus Lille berakhir imbang 2-2. Laga Paris Saint-Germain atau PSG melawan Lille berakhir imbang 2-2 dalam lanjutan pekan kedua Liga Prancis. Pada Sabtu kemarin, sempat unggul 2-0, Lille harus puas bermain imbang 2-2 setelah PSG mencetak 2 gol pada masa injury time.
0: Hasil imbang ini membuat Lille tetap berada di puncak klasemen Ligue 1 dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, PSG menempati posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang dalam 2 laga awal musim.
1: Nah, teman Pro 2 kayaknya
0: seru ya.
1: Ya seru banget,
0: berita-berita
1: kan
0: tentang bola nih.
1: Nah, teman Pro 2 kayaknya juga PSG ini memperkecil ketertinggalan tepat pada menit ke-90 melalui tembakan melengkung yang tidak mampu dijangkau oleh Berke Ozer. Drama berlanjut pada masa injury time, Marquinhos muncul sebagai penyelamat PSG setelah menanduk umpan silang Vitinha ke tiang jauh. Kapten PSG yang tidak terkawal sukses mengubah skor menjadi 2-2. Nah, teman Pro 2, bola ini juga sangat amat
0: seru. Gue dulu main bola. Lo gak tau kan?
1: Lo main bola?
0: Sumpah. Itu gue dulu seriusan. Lo kok kayak gak percaya gitu sih? Enggak, raut wajahnya.
1: Gue gak percaya karena Dwi ini kayaknya
0: enggak, dulu gue atlet.
1: Ternyata lo main di mana? Lo main di komplek, di sekolah?
0: Di sekolah pernah. Terus gue ikut tim-tim apa sih kalau di apa namanya ex-school daerah gitu ya, ekskul gue ada, gue ya ekskul juga bola.
1: Kayak klub gitu ya.
0: Iya gitu. Seru banget tau kalau main bola, lo harus cobain main bola.
1: Gak suka lo main bola tuh, gue tuh parnoan.
0: Seru, kenapa? Yang di otak gue tuh, lo pernah ke center gitu?
1: Enggak, gue tuh takut yang ketendang tuh tulang kering. Kayak gue tuh banyak banget
0: iya, sakit sih.
1: Suka overthinking kalau melakukan suatu tuh. Kayak gue takut misalnya gue main basket, pala gue nyangkut di ring.
0: Itu yang lo tendang apa nih?
1: Itu yang gue tendang tiangnya.
0: Keliru ya.
1: Jujur aneh.
0: Ya, jujur aneh.
1: Tapi kan menarik kan ya bolanya ini. Juga seru, habis itu juga bisa lebih menjadi, bisa membuat kita lebih jadi produktif.
0: Benar. Gue dulu produktif banget tuh gara-gara main bola tuh.
1: Habis kenapa sekarang gak produktif lagi?
0: Capek.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia Merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: Masih dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahuman Bandar Lampung. Kamu masih ditemenin sama Haikal Fahri dan juga Dwi Fatina. Nah, apa nih Dwi?
1: Aduh, panas banget ya.
0: Iya kan?
1: Ya Allah, kayak aduh. Jujur nih, gue melihatnya kayak aduh, mata gue agak lumayan sakit gitu.
0: Iya, kayak silau gitu ya.
1: Lu silau banget.
0: Lu silinder ya?
1: Belum cek sih.
0: Oh, lu belum
1: kayaknya
0: cek.
1: Ya. Aduh, jangan deh.
0: Semoga... Tapi lo sebelumnya udah pernah cek belum?
1: Udah.
0: Oh, apa diagnosisnya?
1: Minus doang.
0: Oh, minus doang.
1: Tapi jangan nambah, please.
0: Jangan nambah dong, please. Karena itu kayaknya serem banget ya.
1: Iya, mengganggu tugas-tugas gue dong, ntar.
0: Iya, gue juga sebagai pasien silinder nih ya.
1: Gue silinder.
0: Dan gue tuh kalau jalan malam gitu, gue tuh kadang sampai gak kelihatan gitu loh mata gue tuh.
1: Aduh. Tapi
0: kayak benar-benar sesilau itu.
1: Lu tuh sering ini kali nih, lu sering apa scroll-scroll nih FWP tuh kan dengan cahaya handphone lo yang terang benderang itu tuh.
0: Iya sih, bisa jadi jujur. Karena gue juga sering main HP itu dalam gelap-gelapan gitu.
1: Itu tuh penyebab itu. Tapi lu suka nonton film juga gitu berarti ya?
0: Kalo iya.
1: Malam tuh.
0: Karena ya kalau nonton film di kamar abis itu gelap itu tuh kayaknya lebih filmnya tuh kayak lebih dapat gitu. Kalau romansanya gitu. Tuh kayak kalau nonton film romansa nih ya, lo harus tuh kayak lagi pacaran gitu, gelap-gelapan nonton.
1: Aduh, seru ya.
0: Iya. Terus juga kalau horor gelap-gelapan itu kayaknya lebih mencekam. Iya, jujur mencekam.
1: Tapi ngomongin film horor nih.
0: Iya.
1: Rumah produksi Adia Picture bersama Dapur Film resmi merilis teaser dan poster film Lubang Buaya. Film horor sejarah garapan sutradara Hanung Bramantyo ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2026. Tuh, gas gak sih kita nonton
0: gas,
1: bioskop?
0: Gas, sambil mengedukasi diri.
1: Oh,
0: jujur,
1: gitu.
0: Ini kalau horor gini tuh gue takut sih. Karena
1: gue juga, gue jadi parnoan nih. Ntar gue kemana-mana sendirian. Aduh,
0: jujur,
1: ntar ada ini.
0: Jujur, gue tuh takut banget sumpah.
1: Iya, gue juga.
0: Iya, gue kalau denger Scary Night nih ya, gue kadang merinding sendiri. Gue dengernya gak sampai selesai.
1: Apalagi waktu itu gue pernah siaran malam tuh, abis itu gue merinding. Aduh,
0: ya kan?
1: Gue
0: jadi parno. Serem semua lagi.
1: Nah, gitu. Di sutradara Hanung Bramantyo juga mengungkapkan bahwa pemilihan genre horor ini berlandaskan pada saat pada rasa takut kolektif masyarakat saat mengingat tragedi sejarah tersebut.
0: Nah, alur ceritanya ini juga berfokus pada teror yang melanda desa Lubang Buaya pada tahun 1964.
1: Wow.
0: Nah, ada aktor ganteng nih ya, idaman cewek-cewek. Baskara Mahendra yang berperan sebagai Letnan Sugeng berjuang membongkar dalang di balik ini ya, itulah ya. Itu ya, Bu ya. Yang selalu terjadi setiap tanggal 30.
1: Oh,
0: nah,
1: seru ya kayaknya filmnya. Kayak kita melihat sejarah.
0: Jujur ini horor banget sih.
1: Melihat apa namanya, horor-horor zaman dulu tuh kayak gimana gitu.
0: Iya kan?
1: Aduh, gue kayak gitu penasaran sih.
0: Iya, kayaknya terornya itu tuh bakal kebawa sampai mimpi deh.
1: Gue penasaran, tapi gue juga takut gitu.
0: Iya,
1: ngerti
0: lo,
1: gak sih?
0: Iya,
1: lo,
0: iya.
1: Lo gitu kan?
0: Iya, lo tuh kayak takut pengen, gitu kan. Tapi lo kepo banget nih, apa nih
1: dong,
0: si filmnya nih.
1: Ceritain dong. Tapi gue juga takut nih,
0: iya,
1: sejujurnya
0: serem.
1: Begitu.
0: Nah, ini juga ya kata Baskara tuh lewat film ini, kita tuh bakal ngikutin setiap langkah Sugeng untuk cari tahu di dalang di balik misteri pembunuh di Rubber itu.
1: Seru sih. Gue kan? Mau nonton. Kita harus nonton 1 Oktober.
0: Yes, ya. Kita harus nonton serentak.
1: Iya.

2, gimana nih kabarnya nih sakit hati dari Kendris dan Wilfi Widianto nemenin kita. Dan juga kayaknya jangan lemes-lemes ya, jangan galau kayak judulnya nih sakit hati. Karena bakal ada RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026. Dalam rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, lalu seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, dan juga penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Acara pelaksanaan akan dimulai tanggal 2 sampai 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Yuk kita ramain dan ikut acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kita di RRI Bandar Lampung.

0: ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: 92,5 Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, lagu panas ya dari rumah sakit jadi lagu terakhir dari kita berdua.
0: Dan kita juga mau ngucapin terima kasih ke teman Prodo yang udah dengerin kita, request dan juga isi polling Instagram kita.
1: Ya.
0: Gua Haikal Fahri.
1: Gua Dwi Fatina. Pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita.
0: Let's Divide Seran Expressor. Willingness only Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: untuk edisi minggu ini ada kolaborasi dari Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu yang harus keluar dari chart Indonesia Top 20 Jakarta. Tapi tentunya akan digantikan dengan lagu yang tentunya mungkin ini jadi favorit kamu juga, ya. So, langsung aja kita mulai di peringkat ke-20. New entry kita untuk edisi minggu ini ada satu lagu yang mungkin menjadi lagunya Gen Z sekarang ini, ya. Jadi anthem mungkin, atau mungkin lu pernah pakai juga di konten-konten kamu. So, this is it. At number 20, new entry kita di minggu ini ada satu lagu dari Naikila dengan My Mind Gue.
1: Number 20.

0: Sumpah mati, Brasil mengunci posisi 19 untuk edisi minggu ini, teman berdua. Kira-kira lagu ini, Sumpah Mati versinya Selena Grace, akan naik ke peringkat berapa untuk edisi minggu depan? Coba kasih tahu ke gue, eh. Tapi sekarang kita move dulu ke lagu selanjutnya, teman berdua. Satu lagu yang sudah mulai turun perlahan dari minggu ke minggu. Sebuah lagu dari Gia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18.
1: Number 18.

0: satu lagu yang menarik buat dinanti. Kira-kira apakah lagu ini bisa naik ke peringkat atas tiap minggunya? Atau mungkin menemukan jalan keluarnya dari Indonesia Top 20 Jakarta? Sekarang kita move dulu di posisi ke-16. Sebuah lagu yang juga mungkin kamu sering dengerin juga. Ini ada satu lagu dari Samuel Cipta dengan Jaga Rasa.
1: Number 16.

0: LDR. Ini lagu yang cocok banget buat kamu yang mungkin lagi LDR sama pasangan lu, long distance relationship. Ya, di mana lagu ini juga masuk ke dalam album perdana Change, Lama-Lama Gila. So, let me know teman bro 2, kira-kira lagu ini cocok enggak buat kamu yang lagi ngehadepin LDR di hubungan kamu. Sekarang kita move ke posisi ke-14, sebuah kolaborasi dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan satu lagu berjudul Aku Harus Pergi.
1: Number 14.

0: CC13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu yang sedang viral banget. Dan mungkin ketika lo denger lagu ini, lo langsung tahu dance-nya gimana di TikTok ya. Ada Saul Priadi teman Bro 2 dengan foto kita Blur yang berhasil mengunci posisi ke-13 untuk edisi minggu ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Kita beralih naik satu posisi ke posisi ke-12. Sudah dikunci oleh sebuah band, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

dari Farel Hilal dengan Keliling yang menjadi anthem dari Gen Z sekarang. Ini sepertinya di minggu ini mendapatkan posisi yang kurang baik dari minggu lalu, teman Pro 2, karena mungkin harus mulai perlahan turun di tiap minggunya, teman Pro 2. Ya, coba kita lihat di

posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Di posisi ke-20 sudah dikunci oleh new entry kita di minggu ini, ada Nahila dengan Main-Main Gue. Di posisi 19, Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Dia Indrawari dengan 1000 kali di posisi ke-18. Jalan Keluar dari Nuka mengunci posisi

0: Ke posisi 14, Aku Harus Pergi dari Ari Lesmana featuring Wisnu Santika. Sal Priadi dengan Foto Kita Blur mengunci posisi ke-13. Di posisi ke-12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan di posisi ke-11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Alright, itu dia ya posisi ke-20 sampai posisi 11 untuk edisi minggu ini. Dan sekarang mari kita masuk ke top 10 kita untuk edisi kali ini di Indonesia Top 20 Jakarta. Please welcome, this is Ariel featuring Raisa. Senang dengar suaramu lagi.
1: Number 10.

di Indonesia Top 20 Jakarta. Sebuah lagu terbaru dari Tulus dengan Teh Hijau. Itu jadi karya yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang karena emang Tulus kita tahu sudah vakum rilis lagu sejak 4 tahun lalu, lebih dari 4 tahun ya. Sejak album Manusia di

0: Kursi ya. Jadi bukan ngejelasin soal teh hijau, benar-benar teh hijau ya. Dede minggu ini langsung menempati posisi 9 teman pro 2. Jadi kira-kira apakah lagu ini menjadi salah satu kandidat kuat untuk meraih posisi 1 untuk di edisi beberapa minggu ke depan? Lo yang bisa menentukan ya. Sekarang kita lanjut ke posisi ke-8, sebuah lagu remake dari Sheila on 7. Ini dia, melompat lebih tinggi dari lomba sihir.
1: Number 8.

0: ke-9-nya di Indonesia Top 2 di Jakarta. Kira-kira, apakah lagu ini masih akan bertahan di posisi atas di Top 10 Indonesia Top 20 di Jakarta? Atau mungkin harus turun perlahan mulai di minggu depan? Let me know. Dan sekarang kita beralih ke posisi 6, 5 minggu berada di Indonesia Top 20 di Jakarta. Sebuah lagu dari Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: Pamungkas. Ini mungkin juga sudah lama dinanti oleh penggemarnya, di mana lagu ini juga sangat enak mungkin didengar ketika lo sedang berkendara. Mungkin lagi di mobil, lo dengerin lagu ini tuh kayak enak aja gitu bawaannya. Iya gak sih? Dan sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya. Di posisi keempat, ada sebuah lagu dari solois wanita yang mungkin namanya sekarang lagi disukain oleh banyak orang. This is Bernadia dengan Rabu Jam.
1: Number 4.

Indonesia Tattoo ini Jakarta untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Dan ini menjadi single pembuka untuk era album keduanya teman Pro 2 yang tadinya sudah rilis ada Semoga Hanya di Mimpi. Dan ini juga menjadi lagu karya baru Bradia setelah album fenomenalnya Sialnya Hidup Harus

0: jadi jawar kita untuk minggu depan atau mungkin rabun jauh yang bisa merebut tahta di Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu depan. Let me know. Dan sekarang kita masuk ke top 2. Ada runner-up kita untuk edisi minggu ini, teman pro 2, sebuah lagu dari Raim Laode dengan
1: number 2.

0: untuk edisi minggu ini, gue mau review dulu ya. Dari posisi 10 sampai posisi kedua untuk Indonesia Top 2 di Jakarta minggu ini. Ada kolaborasi dari Raisa dan juga Ariel dengan Senang Dengar Suaramu Lagi di posisi ke-10. Di posisi ke-9, Teh Hijau dari Tulus. Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi berada di posisi ke-8. Di posisi ke-7, Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica featuring Ade Govinda. Mengunci posisi 6 minggu ini, 2001 Kali by Adrian Halif. Pamugas dengan singlenya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi ke-5. Di posisi ke-4, Bernadia dengan Rabun Jauh. Di posisi ke-3, satu lagu dari Bernadia kembali, ada Kita Buat Menyenangkan. Dan di posisi ke-2, Ikro dari Raim Laude. Alright, itu dia posisi ke-10 sampai posisi ke-2 untuk edisi minggu ini, teman bro 2. Dan tunggu apa lagi? Langsung saja ke posisi 1 untuk Indonesia Top 20 Jakarta untuk edisi minggu ini. Ini dia Sila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Indonesia Top 20 di Jakarta untuk edisi minggu ini Tomorrow 2. Dan semoga lo suka dengan 20 lagu favorit kamu. Atau mungkin buat lo semua yang belum masuk lagu favorit kamu, mungkin kamu bisa request yang banyak di Pro 2 FM tentunya, biar lagu favorit lo masuk ke dalam chart Indonesia Top 20 di Jakarta. Alright, gak kerasa? Udah hampir sejam gue nemenin lo Tomorrow 2 di sore hari ini. Terima kasih buat lo semua yang udah tune in di hari Sabtu ini ya. Happy weekend, selamat menjalani weekend. Dan gue juga mau shout out, terima kasih untuk Samen kita, Oza. Alright, kalau gitu, nama gue Edi Tama. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 di Jakarta, edisi minggu depan. Bye-bye!
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya kegiatan sekaligus mengatur lalu lintas di sejumlah titik di yang dilewati peserta. Ajang yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini diikuti sekitar 8.000 peserta.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar duka datang dari dunia hiburan. Aktor pengisi suara karakter Optimus Prime dalam berbagai film, serial televisi, dan game Transformer, Peter Cullen, meninggal dunia di usia 85 tahun. Aktor asal Kanada ini meninggal pada Rabu 26 Agustus waktu setempat di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat. Selama lebih dari 4 dekade, Cullen dikenal lewat suara khas Optimus Prime yang heroik, dan ia juga mengisi suara karakter Ayore yang memurung dalam berbagai proyek Wine the Pooh.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, kabar dari dunia musik, pemain biola Iskandar Wijaya berkolaborasi dengan pianis asal Hong Kong Niu Niu dalam konser di Gedung Kesenian Jakarta pada Jumat malam, dan keduanya membawakan lagu nasional seperti Tanah Air dan Bagimu Negeri.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

juga ada Gracia Abrams, Good Reason. Salah satu lagu terbaru juga di International Top 20 Jakarta. Langsung aja kita move on ke nomor 18. Lagu yang dari nomor 20 di minggu lalu, sekarang naik ke 18. Ada Olivia Rodrigo with Stupid Songs. Number 18.

0: per chair.
1: Dikit kamera ya, per chair. Ngomongin soal kamera, jangan lupa teman-teman Pro2 di weekend ini kamu foto-foto dan juga post di Instagram tag @pro2fmjkt dan nanti bakal kita repost pastinya di weekend ini. Lo lagi ngapain? Kita ketahuan lo lagi ngapain sambil dengerin International Top 20 Jakarta ya. Kalau gitu langsung aja di nomor 12, di nomor 13 ada Dave Teams with Rain Dance.
2: Number 13.

top 10-nya di minggu ini. Tapi sebelum itu gue mau recap dari nomor 20 dulu ya. Di nomor 20 ada BTS, Swim. 19, Gesia Abrams, Good Reason. Di nomor 18, Olivia Rodrigo, Stupid Songs. Nomor 17 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Di nomor 16 ada Sienna Spiro, The Visitors. Di nomor 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Di nomor 14 ada Harry Styles, Aperture. Di nomor 13 ada Dave Timms, Rain Dance. Dan barusan di nomor 12 ada Olivia Rodrigo with Drop That. Dan pastinya Cha Cha Cha by Bruno Mars di nomor 11. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke nomor 10, ada Sabrina Carpenter with Tears. Number 10.

0: jenis lagu yang gue juga suka banget masuk ke playlist gue di siang-siang gitu ya, lagi terik tapi enak, yaitu Olivia Dean, So Easy, yang easy listening banget di kuping. Dan selanjutnya ini juga lagu yang gue suka, ini lagu gue suka semua ya. Ada Kehlani with Folded yang harus turun dari nomor 4 sekarang ke nomor 8.
1: Nomor 8.

0: homewrecker. Jangan sampai jadi homewrecker ya tuh Mau Bro 2. Mending lo jadi apa ya, crispy cracker aja lah. Biar enak gitu ya. Tapi kita masih bahkan diputerin lagu-lagu yang enak juga di sore hari ini buat temenin kamu. Semakin dekat ke top 5 juga anyway. Sekarang di nomor 6 ada Blackpink with Go.
1: Number 6.

lagu yang aslinya dari nomor 10 naik 5 peringkat ke nomor 5. Medicine Beer with Bittersweet. Emang lagunya enak banget sih itu Bob Bradua. Kayak ngerasain awal-awal pacaran gitu. Masih bittersweet gitu lah itu Bob Bradua. Oke deh kalau gitu lanjut aja. Ini ada salah satu lagu yang viral di TikTok juga. Naik 3 peringkat dari nomor 7. Sekarang di nomor 4 ada Eyelid, Not Cute Anymore. Number

0: ada Bruno Mars, Risk It All, yang masih stuck di nomor 3 aja. Tapi ini kayaknya calon-calon ke nomor 1 atau 2 gitu ya. Kita lanjut lagi teman bro 2, ada satu lagu yang harus turun dari nomor 1 menjadi nomor 2. Sienna Spiro, Die on This Hill.
1: Number 2.

0: Dan thank you so much udah ngebolehin gue nemenin lo satu jam kebelakangan ini dengan lagu-lagu yang paling update yang masuk chart kita di WG Wedding. Gimana? Lagunya enak-enak banget kan? Pastinya dong. Karena udah dikurasi bersama soundman kita dan juga music director ada Oza. Langsung aja follow Instagram itu. Cari Pro2FM, cari followingnya ada Oza. Di follow aja ya. Thank you so much Oza. Dan pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mam Pro2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dave Brada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikut ya. So, see you. Goodbye. Bye-bye. Have a nice weekend.
1: Waktunya sore ceria weekend.
2: Selamat Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat sore ya. Kali ini gue nemenin lu dari jam 4 ini teman Pro 2 di sore ceria weekend sampai nanti jam 7, dan gue bakal nemenin lu lagi di jaga malam weekend teman Pro 2 di jam 7 sampai jam 12 malam. Jadi malam minggu hari ini ditemenin bareng Ocit pastinya ya di Pro 2 FM Jakarta dengan lagu-lagu yang pastinya enak banget buat lu dengerin hari ini teman Pro 2. Dan pastinya gue bakalan ngasih tau lu info-info yang menarik di hari ini, apa aja yang rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Dan nanti gue juga bakalan rekomendasi beberapa film dan juga acara-acara yang mungkin bisa lu datengin pas weekend ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Yes, Tom Pro 2 Access Nation Cup kembali hadir di tahun 2026 di Bandar Lampung alias Provinsi Lampung Tercinta. Ayo bareng-bareng dukung sekolahmu jadi juara di ajang turnamen futsal SMA terbesar se-Indonesia ini ya, Tom Pro 2. Dengan total hadiah 950 juta, saksikan dan dukung tim futsal sekolahmu di Preliminary and Bandar Lampung dari tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2026 di Gor Uin Bandar Lampung. Dan juga nih nontonnya gratis ya teman Pro 2, tinggal registrasi di microsite anc.axis.co.id. Pilih region Sumatera bagian selatan, pilih Gor Uin Lampung, pilih tanggal 4 atau 5 atau 6 September 2026. Dan juga registrasikan juga nomor Axis kamu. Setelah itu kamu akan mendapatkan barcode sebagai tanda masuk di venue ANC. Buat kamu yang udah punya kartu Axis, dapatkan voucher iGo gratis di booth Axis. Dan jika kamu beruntung, bakalan ngedapetin kuota 2 giga per hari selama 1 tahun. Ayo, dukung aksi terbaik di laga para juara Axis Nation Cup 2026. Emang kita beda.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa.
5: Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan.
4: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: 9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di Story Cerah Special Weekend ada Rajaan, Dana dan juga
1: ada Tarania yang siap nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.
0: Cuma di Story Ceria
1: Special Weekend.

0: Yes, teman Pro 2. Yeay, masih barengan sama Raja dan juga ada Tara nih ya.
1: Bener, di Sabtu sore ini dan menjelang malam minggu ini teman Pro 2 kita bakalan nemenin kamu sampai malam minggu itu berakhir.
0: Sampai jam 12 mau di sini, enggak ya.
1: Cuma sampai jam 7 kok teman Pro 2.
0: Dan pastinya kita bakal bawain banyak berita-berita seru nih ya.
1: Yoi.
0: Salah satunya kita bakal bahas soal Lego yang katanya bakal rilis Lego Skylands nih. Dimana ini tuh game city building yang pemainnya tuh dibebasin buat bikin kota sendiri.
1: Oh, berarti nanti ada experience kayak, wah gue bisa bikin kota yang sejahtera nih gitu.
0: Iya boleh, ngebakar kota juga bisa. Ngehancurin kota juga bisa, suka-suka MT dah gitu ya kan.
1: Terus ada apa lagi Kitara?
0: Dan yang kedua kita bakal bahas soal Gal Gadot nih yang katanya udah siap melepas perannya sebagai Wonder Woman.
1: Padahal bagus cuy.
0: Oh ya, emang udah nonton?
1: Kalau gue nontonnya sekelibatan aja,
0: cuplikannya aja kayak cuplikan-cuplikan di TikTok gitu kan.
1: Iya,
0: jujur.
1: Sama alur cerita film.
0: Oke. Okay.
1: Terus tuh yang terakhir nih teman Pro 2, Carmen Hearts to Hearts jadi idol K-pop Indonesia yang pertama raih Female Solo Popularity Award.
0: Makasih ya Raja.
1: lu Tara bukan Carmen.
0: Oke. Lu siapa yang pro ini?
1: Hey. Dari itu semua bakalan kita bahas cuma di Sore Ceria Special Weekend.
0: Time to Sore Ceria. Ya. Gimana kabarnya Raja?
1: Wow, baik. syukur gua masih diberikan untuk menemani teman Pro 2 di sore kali ini.
0: Iya, ya. Mungkin teman Pro 2 bakal sering melihat Raja terkhususnya tapi, di hari Sabtu dan Minggu.
1: Bener, ya kan? Soalnya gue di weekday sore ceria DJ sore ceria tuh masih ada hal yang harus gue selesaikan gitu. Jadi belum bisa masuk di hari-hari weekday.
0: Oke, curhat ya Mas. Yo, ya.
1: Bukan curhat sih, alasan aja.
0: Oke. Kok lo dibeberin sih? Tapi sama kok. Soalnya gue juga kayaknya apa? Bakal sering siaran di hari Sabtu dan juga hari Minggu.
1: Benar, ya. kita selesaikanlah rank Sabtu Minggu ini sampai IMO.
0: Sampai IMO. Udah pernah IMO belum?
1: Belum.
0: Mentok-mentok juga di Mythic atau nggak Epic. Sok-sokan banget ngomongin IMO. Tapi ya, aduh, suka nggak sih nemenin Pro 2 di hari-hari weekend? Karena menurut gue pasti banyak yang keluar buat malam mingguan.
1: Bener ya kan? Terus tuh juga ya ada yang mungkin lagi
0: aduh bunyi ya mas.
1: Apa itu?
0: Sorry.
1: Suara apa itu? Ada yang jalan-jalan lagi nyari tempat nongkrong gitu kan. Karena tahu sendirilah ya teman Pro 2, tempat ngopi di Lampung itu tuh kayak 1001 ada kayaknya.
0: Iya, kayak tiap minggu tuh pasti ada aja kafe yang baru buka.
1: Bener
0: sih, iya kan.
1: Yoi.
0: Tadi aja waktu kita OTW gue udah ngeliat tuh kayak dua kafe baru yang gak akan pernah kita singgahi di hari weekend.
1: Iya, terus tuh juga kayaknya gak bakalan kita singgahi juga di weekday gitu.
0: Iya, aduh kelihatan banget sih lu kayak gak punya duitnya tuh kelihatan banget gitu.
1: Gue orang enough kok, bukan orang heaven.
0: Oke. So funny. Ketawa di gue. Tapi emang minusnya nemenin kamu ya teman Pro 2 di weekend ini adalah kelihatan banget kita enggak punya pasangan.
1: Ya, tapi enggak apa-apa. Kalau kamu teman Pro 2 yang enggak punya pasangan juga terus cuman gabut ngedengerin kita, enggak apa-apa, cerita aja gitu teman Pro 2 di WhatsApp kita bisa di 0811-7208-925. Ataupun di Instagram kita di DM aja, alias direct message aja. Di mana tuh Tara?
0: Ada di @pro2bdm.
1: Yoi, dan
0: ke DM kita juga gak apa-apa, pribadi.
1: Ya kamu tau lah ya teman Pro 2 yang mana akun kita.
0: Iya.
1: Ya kalau mau di TikTok juga boleh.
0: Aduh, ya gak apa-apa, it's okay. Ya kan, kalau misalnya mau oversharing juga kita pasti ladenin.
1: Dan juga keamanannya teruji 1000%.
0: Ya gak bakal disebut nama, gak bakal di absen kayak ada ya, Ilham. Ada
1: bener.
0: Aman pokoknya.
1: Yoi, kita bukan yang cuap-cuap gitu ya teman Pro 2.
0: Emang ada yang kayak gitu.
1: Ya udah deh teman Pro 2, tungguin aja ya sampai jam 7 malam nanti bareng Raja dan juga Tara cuma di 92,5 Pro 2 RRD Bandar Lampung.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.
4: 90,5 FM, Pro 2 RRI. Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan sekarang sore ini gue gak sendirian karena udah ditemenin sama Mas Rio. Dan juga ada dari teman-teman dari Tavisha. Halo.
1: Halo semua. Wow. Selamat sore.
0: Rame banget ya sore ini ya.
2: Harus
1: rame dan ceria.
2: Iya, biasa kalau gue tuh bawa kesini cuma satu orang.
0: Betul,
2: satu orang.
0: Iya, sekarang iya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 orang.
2: Iya, iya. Ini
3: biasanya belum lengkap nih.
0: Oh belum lengkap? Kurang berapa ini?
2: Emang berapa sih pemainnya?
1: Kalau buat
2: orang satu.
1: Oh,
2: orang
1: futsal
2: satu.
1: Bisa nih.
2: Oh bisa,
0: iya, benar-benar.
2: Jadi gue wasitnya.
0: Oke. Nah mungkin Mas Rio atau kakak-kakak bisa kenalin dulu nih Tavisha nih apa, siapa, dan apa nih.
2: Iya, sore ini aku bawa band.
0: Betul.
2: Bisa dikategorikan band pop ya.
3: Yes. Betul.
2: Iya, okay. Jadi pop masa kini gitu ya. Mungkin Gen Z dan Gen Alpha suka lah dengan lagu-lagu mereka. Dan ini bandnya namanya Tavisha, Tata, Vivi, dan Syasha.
1: Oh ya? Tavisha.
0: Oh, bukan. Tapi boleh kenalan dulu dong kak. Yeah. Satu-satu anggota dari Tavisha ini ada siapa aja?
2: Dari ujung ke ujung.
3: Betul. Dari ujung ke ujung ya. Allah. Yeah. Yang pertama aku dengan Bayu dari drummer Tavisha.
0: Oke.
1: Okay. Halo, aku Yurda, vokalis Tavisha.
0: Oke.
2: Okay. Cabut aja.
0: Iya.
4: Halo, saya John di gitar.
5: Saya Peto di keyboard.
6: Saya Putra di gitar.
2: Dan saya Rio.
0: Gimana?
2: Di backing vokal.
0: Di manajemen ya ini ya. Oke.
1: Kita ada personil baru dengan Kak Rio.
0: Oh iya benar. Pemain ini pengganti ya ini ya. Oke. Okay. Awal mula Tavisha terbentuk tuh gimana kak ini? Dan uniknya ini kakak sendirian nih. Cewek siapa tadi?
1: Betul banget, aku kebetulan Sri Kandinya Tavisha.
0: Oh,
1: aku ratu yang ada di Tavisha.
0: Paling cantik sendiri.
1: Paling cantik
0: ya.
1: Cantik sendiri bener ya.
0: Benar.
1: Jadi kalau Tavisha tuh awal mulanya tuh kumpulnya itu unik. Jadi kita tuh band yang awalnya tuh gak ada yang saling kenal.
2: Oh iya?
1: Iya, tapi kita punya satu misi-misi yaitu bikin karya yang bisa orang semua tuh suka. Yang relate, iya, dan saling kenal. Jadi kita membuktikan bahwa dari tidak perkenalan ini kita menjadi Bhinneka Tunggal Ika.
0: Oh,
2: Indonesia sekali
0: berbeda-beda
2: ya.
0: Gitu ya, berbeda-beda gitu ya. Nasionalis banget ini ya bandnya ya.
2: Pas banget 17 Agustus kemarin kan.
3: Momennya belum hilang lah ya momennya.
0: Iya, bisa.
3: Tapi emang fakta unik untuk Tavisha sendiri, awal-awal Tavisha itu memang kita tidak saling kenal. Cuman salah satu pelopornya itu ada Putra dan saya sendiri. Jadi kita
2: saling kenal berdua.
3: Awalnya belum.
2: Luar biasa.
3: Jadi dia tuh bukan asli Jakarta, dia asli dari Banjarmasin.
0: Oke. Okay.
3: Jadi waktu itu saya mungut di lampu merah.
0: Gitu. Kasihan gitu ya.
3: Okay, kok kasihan banget ini dari mana ya? Pas saya tanya, "Oh, Mas bisa main gitar, boleh deh kita nongkrong bareng." Bercanda ya enggak. Jadi kita kebetulan dulu kita satu tongkrongan dan akhirnya kita ngobrol bareng dan juga berkawan cukup lama dan Putra yang menjadi saksi dulu awal terbentuknya Tavisha juga karena apa segala macamnya dan akhirnya bertemulah sama teman-teman semua di sini dan fakta unik yang kedua adalah Veto ini junior saya di kampus dulu ternyata.
0: Oke.
3: Gitu. Jadi keyboard di sini dulu junior saya di kampus. Boleh disebutin enggak sih nama kampusnya?
0: Boleh, bebas.
3: Boleh ya.
0: boleh.
3: Jadi dulu kita tergabung di UKM Seni Musik di Untirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa di Serang.
0: Oh iya.
3: Di Serang. Jadi kita Veto ini dulu junior saya yang suka saya bully.
0: Waduh.
3: Tapi sekarang akhirnya ya udah deh karena
2: lagi.
3: Nah, kalau Om dari tadi sadar kita ngebully dia mulu karena memang Tavisha ini adalah dia samsaknya.
0: Oh,
3: gitu.
0: Yeah.
3: Dan barulah kita ketemu dengan John, ketemu sama Yurda dan juga sama Ambi. Ambi itu basis kita yang lagi berhalangan.
0: Oke. Nah, awal mulanya sampai ketemu nih 6 orang itu tuh gimana tuh ceritanya tuh? Ngumpulin 6 orang itu.
1: Dari kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi karena suka banget sama lagu yang pertamanya judulnya tuh Sembuh Bersama Waktu. Karena itu relate banget sama aku kan. Jadi kita gak boleh musuhan sama kenangan atau mantan. Jadi kita berterima kasih.

0: sih.
1: Terus juga aku gak tuh kalau Tafisa tuh orang-orangnya tuh gak ada yang kayak close minded, jadi open minded semua. Jadi kayak dari mulai ini lagu mau diapain nih. Terus awal mula Tafisa, Tafisa juga belum ada ya. Kita juga belum bikin nama band. Jadi namanya itu juga atas
2: ada artinya dong.
1: Ada artinya. Artinya apa?
2: Apa tuh? Bukan tadi yang Tata Vivi,
1: bukan Tata Vivi Sasa.
3: Iya. Iya. Hadiah kecil dari surga.
2: Oh, itu artinya. Oh iya?
3: Bahasa Sanskerta.
4: Oh. Lucunya tadinya nama itu tuh buat nama anaknya dia. Tapi karena istrinya belum punya, jadi ditaruh di band dulu.
0: Iya. Nitip gitu ya. Oke.
1: Kalau lihat di Instagram, tapi saya itu nama dari klaster perumahan.
0: Oh, ya, masuk sih. Masuk sih.
4: Benar. Siapa developer perumahannya boleh kontak kita ya.
0: Oh iya, siapa tahu ada yang mau ngisi gitu ya. Benar. Tapi akhirnya awal kayak ketok palu nih, akhirnya pakai nama Tafisa tuh gimana?
4: Jadi Tafisa itu nama benar-benar last minute banget. Kita udah rekaman dan operatornya bilang, "Mas, ini nama bandnya apa?" Kita bingung.
0: Oke.
4: Gitu. Dan akhirnya ya itu Mas Veto inilah yang yaudah Tafisa aja deh. Tadi buat nama anak gue nih. Cuman gak apa-apa deh, buat sini dulu gitu.
2: Nih. Tarik lagi ya. Berarti
4: mungkin dia bakal minta royalti kali ya.
0: Oh iya, benar-benar.
2: Masih kaki jangan sampai enggak.
0: Atau enggak mungkin jadi cerita gitu kan ya. Betul. Nama anaknya ada ceritanya nih kayak gitu. Oke, berarti last minute banget setelah rekaman lagu pertama tadi.
4: Betul.
0: Oke, sebelumnya manggung kayak gitu ada namanya atau kayak sendiri aja atau gimana?
4: Lucunya Tafisa, dulu itu kita belum pernah manggung sebelum lagu pertama kita keluar.
0: Oke.
4: Jadi kita benar-benar hanya untuk workshop segala macam sampai lagu pertama kita rilis baru kita bisa berani untuk manggung. Dan Your Day ini adalah personel terakhir yang gabung di Tafisa.
0: Oh,
4: seperti itu. Sebelumnya bukan Mbak Yurda, cuman akhirnya Yurda yang gabung ke kita dan cocok banget secara karakter suara. Dan sampai sekarang akhirnya banyak orang-orang di luar sana yang ketika dengerin lagu Tafisa sukanya sama Yurda malah sekarang.
0: Oke, berarti daya tariknya ada di Kak Yurda ya.
4: Mas harus nonton kita manggung sih.
0: Oh benar.
4: Pasti terhipnotis sama Yurda.
0: Oke. Tiba-tiba dompet hilang gitu ya.
1: Ada api? Ada api? Ada tisu? Satu, dua, tiga.
0: Oke. Wah seru banget itu Bang Pro 2. Tapi nanti kita masih ngobrol soal lagu pertamanya yang Hello Kamu atau yang apa nih?
1: Benar, Hello Kamu.
0: Hello Kamu. Oke. Ya. Nanti teman Pro 2 juga bisa nanya langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di sore cerah weekend. Dan juga ada Tavisha.
1: Hey,
0: udah agak ini ya. Keras banget ya. Oke. Tadi kita udah ngobrolin awal mula kebentuknya Tavisha ya. Mulai dari saling gak kenal, akhirnya awal di rekaman kebentuklah nama Tavisha ini ya. Tapi aku mau tahu, Tavisha ini udah punya berapa lagu, Kak?
2: Kalau total kita sama lagu terbaru kita yang Hello Kamu tuh kita total ada 4.
0: Oke, awal lagunya ada apa aja tuh? Bisa disebutin?
2: Kita single pertama ada Sembuh Bersama Waktu. Nah, okay. Sembuh Bersama Waktu itulah yang menjadi lagu original terbaik pada waktu itu.
0: Oke. Okay.
2: Terus single keduanya kita ada Masa Itu dan single ketiga ada Merayu Tuhan. Dan yang terakhir ini yang benar-benar bisa dibilang adalah yang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang, yaitu Hello Kamu.
0: Hello Kamu.
2: Betul. Okay, jadi total ada 4 dan nanti kita akan rilis lagi lagu terbaru kita sih. Cuman ya next lah.
0: Oke. Okay. Nah, awal mula yang bikin lagu itu di Sembuh apa tadi?
2: Sembuh Bersama Waktu.
0: Sembuh Bersama Waktu. Dalam itu dalam banget ya kayaknya ya. Itu awal mulanya gimana, siapa yang nulis, siapa yang gimana nguliknya, atau ada cerita unik enggak tuh di lagu itu?
3: Biasanya karena dari sakit kayaknya.
1: Oh okay. Iya. Ini sebenarnya yang penulisnya itu ada dari orang Banjarmasin. Oh, Banyuasin, yeah. Bang Putra. Ngeliatin lagu itu bagus banget, terus aku denger juga. Pengalaman aku sih sebenarnya, aku pernah pacar 8 tahun terus aku putus.
0: Aduh, kenapa?
1: Karena,
0: itu
1: dulu. Jadi kenapa? Gini, teman-teman. Iya.
0: Curhat ya, jadi curhat ya. Sebenarnya
3: ini tuh cuman memang putus-putus gitu.
0: Oh iya, iya, iya. Ya.
3: Curhat-curhatan narsum.
1: Oh. Jadi dia jahat banget sama aku.
0: Oh,
1: okay. Pokoknya toksik dia, aku udah jauh dari masa lalu. Tapi aku gak membenci masa lalu, aku terima kasih. Makanya aku suka banget sama lagunya.

0: bikin ikhlas kan.
1: Iya, iya,
0: kalau kita
1: iya,
0: bikin ikhlas kayak lagu ini dari ikhlas. Jadi kita bikin sendiri bersama waktu.
1: Iya. Oke.
0: Tapi sebenarnya lagu-lagu Tafisa semuanya punya cerita sih, dari sembuh yang aku relate banget. Terus yang masa itu, yang mulai dari kita ngerombak lagu masa itu sebenarnya tuh flat banget, tapi karena kita bikinnya tuh kayak mengenang mantan atau mengenang masa lalu, seolah-olah mereka udah gak ada di dunia, udah dipanggil sama Tuhan. Terus kita arrangement lagunya juga kayak ada mistis, ada horor-horornya gitu. Dan
1: ya,
0: ke bawah pas kita lagi bikin di lagu itu di studio, ke bawah ada aura
2: horornya.
0: Iya, bau melati.
2: Suwir. Cocok jadi soundtrack film horor-horor
1: sekarang. Iya, mungkin ya.
3: Cocok banget karena kebetulan di lagu itu ada bagian part yang dimana itu horor banget sih secara musiknya.
2: Ntar aku denger.
3: Boleh. Masa itu judulnya. Itu single kedua kita.
1: Oke, itu single kedua. Kalau misalkan tadi kan dua single tadi kan tentang masa lalu. Kalau yang ketiga?
3: Ketiga itu tentang saya.
1: Oke. Itu gimana kenapa, tuh ceritanya? Kenapa?
3: Jadi itu lagu tentang tidak direstuin oleh orang tua, tapi POV-nya adalah POV pasangan kita, bukan POV-nya kita. Lalu sabar,
4: masih ada apa enggak?
3: Udah aman, lagi diserang aja sekarang.
1: Waduh.
4: Lagi gigs lagunya Mariah Tuhan,
1: dia
2: nangis. Oh iya? Gini deh, gini. Di dunia itu wanita tuh lebih banyak daripada pria.
3: Betul, setuju.
2: Jadi lupakan masa lalu.
3: Lupakan ya.
1: Benar.
3: Tapi itu kan awal-awal lagu ini muncul memang rada enggak terima karena lagunya ternyata relate sekali gitu loh. Cuman semakin kesini tuh semakin kayak ternyata malah jadi lucu ya gitu loh. Karena dulu gue masa segalau itu gitu kan. Seperti itu. Beda lagu.
1: Oke.
3: Tapi emang kalau di lagu masa itu benar-benar spotlight liriknya tuh ada dua. Ada dua spotlight. Yang pertama satu kapal dua nahkoda, yang kedua adalah satu surgaku dan satu duniaku. Mungkin teman-teman pada tahu lah artinya apa gitu kan.
1: Wow.
3: Lo nyanyi gak kedengeran tapi.
0: Iya. Jadi gini, satu kapal dua nahkoda. Mungkin begitu ya. Asik nih, galau jadi galau.
1: Aduh,
0: ini juga salah satu lagu yang viral di TikTok. Ada orang juga di Jakarta Fair, perempuan sama pasangannya, dia tuh datang hafal dari awal sampai akhir. Nah, aku orangnya paling notice ya di panggung. Kok dia nyanyi, terus aku udah dadain, terus dia seneng, dibikin video, diupload di TikTok.

0: TikTok itu yang tadi
1: merayu Tuhan.
0: Yang merayu Tuhan. Oke, itu awalnya gimana tuh? Kakak coba cover atau nyanyiin kah, terus ada yang bikin video atau gimana nih awal-awal ramenya di TikTok?
2: Oke, sebenarnya ramenya itu bukan dari lagu itu sih, Mas. Lagu itu tuh karena impact lagu pertama kita yang viral, yaitu Sembuh Bersama Waktu, itu awalnya viral dari situ dulu.
0: Oh.
2: Dan akhirnya merayu Tuhan tuh kena impact-nya gitu kan. Karena sejujurnya merayu Tuhan tuh kita tanpa ada promo sama sekali. Tanpa ada promo, kita gak publish, karena benar-benar lagu itu tuh adalah lagu yang menurutku, ah udahlah, lagu yang bisa dibilang, kan setiap musisi pasti ada lagu yang gak mau dibawain.
0: Dan ini adalah
2: lagu yang tidak mau dibawain pada saat itu, dan tanpa promo. Tapi akhirnya naik dengan sendirinya, karena ada impact dari lagu pertama kita yang viral, dan akhirnya di TikTok, ya karena kita rame juga di TikTok kan, banyak yang akhirnya cover dan bikin-bikin video dengan backsong lagu kita. Seperti itu.
1: Banget. Jadi setiap lagu tuh ada kegunaannya, guys, ya kakak. Mau kakak mau masa depan? Terima kasih masa depan, Sembuh Bersama Waktu.
0: Oke.

0: Mungkin ada cerita unik dari produksinya.
1: Yang nah itu, tuh? Yang masa itu. Masa itu. Karena kita benar-benar saat produksi workshop dan juga saat rekaman itu dikelilingi oleh bau-bau melati. Dan bahkan aku boleh cerita nggak sih? Jadi sebelum di sini itu kita sempat ada interview radio juga. Dan ketika kita nyeritain tentang Mera itu, masa itu, itu sinyal langsung putus, hilang. Saking mungkin langsung ngechat gitu kan, okay. Sinyal hilang nih.
2: Sakral banget lagu itu ya.
1: Iya. Jadi aura. Aura mistisnya masih kebawa sih lagu itu. Cuman ya kita semenjak pada saat proses produksi sampai rekaman, kita sendiri sih belum merasakan impact yang negatif sih dari lagu itu sih. Cuman memang secara pendengar juga lumayan banyak juga sih lagu-lagu itu.
0: Oke, mungkin karena dari mistisnya itu, jadi auranya mungkin orang yang dengar beda nih gitu ya. Ada sesuatu yang wow gitu ya.
1: Betul, karena di lagu itu adalah lagu galau yang ada progresifnya. Lucu kan? Jadi ala-ala Isyana, progresif, tapi lagunya lagu galau.
0: Wah, keren banget.
2: Berarti kayaknya relate dari 1, 2, 3, 4. Yang terakhir, Hello Kamu.
3: Hello
2: Kamu. Ceria tuh.
3: Hello Ceria. Ya, juga.
2: Mungkin gitu. Dari ancur-ancurnya udah ceria.
0: Oke, tapi tahan dulu Mas Rio. Nanti kita bakal dengerin. Okay. Bakalan nanya-nanya lagi nih tentang lagu terbarunya yang Hello Kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jakarta teman terbaik kamu, dan sekarang segmen terakhir bareng gue dan juga Tavisha di sini, dan kita bakalan ngobrolin soal lagu terbarunya Tavisha dengan judul Hello Kamu. Kenapa namanya Hello Kamu nih?
1: Itu buat kamu, jadi hello kamu.
0: Oh gitu ya, simple ya.
2: Kayak enak banget ya.
0: Benar.
3: Karena sebenarnya lagu ini kan memang kita peruntukkan untuk dia. Ya, jadi ya. Konotasinya kamu itu ya kan dia gitu. Itu kode, karena artinya lagu ini kan salah satunya adalah kita kangen sama seseorang tapi gengsi untuk mengungkapkan. Gitu. Jadi ini cerita yang justru malah ini cerita pribadi dari salah satu personil kita.
0: Siapa tuh?
3: Boleh disebut kah?
0: Tadi kan ada dua.
1: Sebenarnya
0: nih.
1: Sebenarnya kan raster tinggi geng. Sebenarnya laki-laki kan.
0: Betul.
1: Karena banyak banget laki-laki.
0: Iya.
1: Ya, paling tinggi gengsi dari Sumatera Utara.
0: Kenapa daerah?
1: Dari Batak ya.
0: Iya.
1: Bang John Prentice nih, okay. Gengsi banget guys. Cetendo.
0: Kenapa nih? Bagaimana? Iya, awal mula nyiptain lagu Hello Kamu tuh gimana nih? Gimana
1: merintisnya? Ya dia aja gengsi udah.
2: Enggak. Ini sebenarnya lagu ketika saya waktu masih pacaran lah. Pas sekarang udah enggak nih, asik.
0: Oke.
2: Biar orang tahu. Iya enggak? Ini ketika lagi ada ribut kecil lah. Ribut kecil, tapi di saat lagi ribut itu ada rasa rindu gitu, kangen. Tapi malu gitu, gengsi mau ngomong. Maaf ya, gue rindu nih gitu. Tapi akhirnya terciptalah lagu ini gitu loh. Jadi dicoret-coret. Karena rasa malu ya udah dicoret-coret aja lah.
0: Kayak gitu.
2: Coret-coret aja di mana pun gitu. Jadi
4: lagi cewek kabur juga kan.
2: Akhirnya ya enggak kabur, tapi kita ngomong baik-baik lah. Tetap aja akhirnya kabur juga sih.
0: Ujung-ujungnya sama ya.
3: Dia bikin lagu ini kan lagi pas hujan-hujanan ya. Okay. Jadi tuh dia sambil hujan-hujanan di luar gitu. Kayak TV gitu.
0: Iya.
3: Jadi buat teman-teman yang lagi emang kangen dan juga emang apa ya istilahnya bingung mau ngungkapin, lo coba deh hujan-hujanan naik motor dengerin lagu ini. Itu pas banget deh pokoknya.
0: Apa tuh jadinya? Masuk angin?
3: Atau jadinya akhirnya membawa diri kita tuh untuk berani mengungkapkan akhirnya.
0: Seperti itu. Karena
3: mungkin setelah naik motor ya. Karena kita kan yang namanya rindu tidak bisa untuk dipendem ya. Itu gak baik juga. Makanya kenapa kita ciptakan lagu ini, karena kita untuk announce juga ke orang-orang di luar sana bahwa ya lo kalau rindu, lo kalau emang sayang, dan lo kalau emang mau ibaratnya ungkapin, silakan gitu loh, daripada ketika orang ini sudah tidak ada lo baru nyesal gitu loh.
2: Betul.
3: Jadi makanya kita bikin lagu ini tuh untuk sebenarnya untuk announce ke orang-orang di luar sana bahwa enggak salah kok lo ngungkapin rindu, mau cewek mau cowok gitu loh.
2: Iya.
3: Kita semua boleh untuk rindu sama siapapun.
0: Wow.
4: Karena memang manusia tuh kalau rindu tuh harus diungkapin, karena kalau enggak diungkapin bisa UGD.
1: Benar.
0: Apa tuh UGD?
4: Unit gawat darurat.
0: Oh beneran UGD ini ya. Kirain ada singkatannya lagi, enggak ada ya. Enggak ada.
1: Kira
0: ya.
1: Tadi mau rindu itu berat.
0: Oh iya.
1: Jangan
0: iya.
1: Gue aja ngerasain.
0: Oke, Dilan agak kayak Dilan gitu ya. Oke.
1: Tapi gue sih unik sama lagu ini karena kenapa gue bilang dari Sumatera Utara lah, Batak lah, segala macam lah.
0: Ya,
1: karena dari liriknya itu loh, kalau kalian itu baca ini jangan dijadikan lagu nasional ya. Lagu pop. Jadi kan ada yang hello kamu, ini aku tulang rusukmu, akankah kita bisa berjumpa pula. Orang mau berjumpa lagi.
0: Berjumpa pula.
1: Terus gue bilang berjumpa pula. Oke, gue jadi orang
0: Sumatera memang bilang gitu. Iya. Ada logatnya gitu ya.
3: Ujungnya ya. Dan lagu ini tuh salah satu proses pendewasaan kita juga, karena secara genre dan nuansa musik itu kita benar-benar upgrade lah di lagu ini. Karena kan tiga lagu awal kita bermain di musik-musik galau, musik-musik yang lebih cenderung akustik segala macam. Nah, di lagu yang terbaru ini kita benar-benar merubah nuansa itu dan merubah image. Lagu galau tuh gak mesti lagu-lagu yang mellow kok, tapi bener bisa dijadikan lagu-lagu yang colorful seperti ini gitu loh. Jadi galaunya tuh jadi buat bercandaan. Seperti itu.
0: Jadi gak sedih-sedih banget gitu ya. Oke. Wah, berarti lagu Hello Kamu ini udah rilisnya kapan nih kak?
1: 31 Juli.
0: Oh, masih baru lah ya hitungannya ya. Betul, betul, betul.
1: Masih panas.
0: Ya. Masih panas sih ya. Oke, oke, oke. Nah, harapannya dari kakak-kakak buat Tafisha nih, ke depannya gimana nih?
1: Harapannya untuk lagu Hello Kamu pokoknya selalu dikenang, disukai sama semua yang ada di Indonesia. Viral juga, asik.
0: Asik.
1: Jadi orang kaya.
0: Amin.
1: Punya apartemen.
0: Iya, iya, iya. Ya, doa pribadi ya dibawa-bawa ya. Pelan-pelan.
1: Pokoknya kita selalu berdoa, pokoknya lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
4: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
1: Jangan sampai bubar juga
0: oh,
1: sih.
0: Oh iya, pasti ya. Bener. Pasti ya.
3: Oh, iya. Itu sih sebenarnya doa terakhir dari gue sih.
0: Oh,
3: jangan
0: iya,
3: sampai bubar karena tapi saya ini lucunya kita walaupun kelihatan kocak-kocak ya, kita tuh didikannya semi militer sebenarnya di sini.
0: Oke. Apa?
3: Dominan. Kita semua dominan soalnya.
0: Oh iya.
3: Dominan, jadi ketika emang ada yang punya suara paling tinggi, oh itu harus gontok-gontokan dulu sih.
0: Oh.
3: Jadi harapannya sih Tafisha tetap bareng-bareng sampai kapanpun. Terus buat semua pendengar-pendengar yang ada di luaran sana, dengerin lagu-lagu kita. Gue jamin itu relate sama teman-teman semua, terutama lagu terbaru kita yang Hello Kamu. Itu benar-benar relate dia untuk Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennials kayak kita pun itu relate banget karena ya lo pasti pernah merasakan yang namanya kangen sih.
0: Okay. Seperti itu. Siap-siap. Kalau mau dengerin bisa di mana nih?
1: Bisa di Spotify.
0: Oke. Okay.
1: Bisa di YouTube, bisa di TikTok.
0: Di TikTok okay, juga bisa.
1: Di semua platform musik kesayangan
0: okay. Apa nih nama Instagram TikToknya nih kak?
1: Kalau Instagram ada tafisha.musik.
0: Oke.
1: Okay. Kalau TikTok ada Tafisha Official Musik.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Itu aja.
3: Video klip belum ada. Ada. Video klip kita udah ada yang lagu masa itu.
4: Oh, yang sebelumnya.
0: Oke, okay, itu bisa dilihat di mana tuh?
3: Di YouTube kita di Tafisha Official Music. Dan okay, di YouTube itu pun kita manggung juga ada. Jadi buat teman-teman yang emang dari luar daerah yang belum sempat nonton kita, bisa lihat di YouTube kita atau di TikTok kita. Karena di TikTok juga kita lumayan aktif untuk upload-upload kita manggung sih. Seperti itu.
0: Oke, okay. Wah keren banget ya. Thank you buat kakak-kakak Tafisha udah main ke Produ FM Jakarta. Dan semoga ada ini closingannya ya. Mau

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

Tuan Pro 2, saat lagi kita akan bergabung ke siaran program 1 RRI Bandar Lampung untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Pendengar selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 6 dibacakan oleh Haji Ahmad Asiri, dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tapi, liat deh, seru banget. Jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: Radio RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

Yes, teman pro 2 RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan, dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 hingga 4 September 2026 di RRI Bandar Lampung nih teman pro 2. Yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa follow Instagram kami di @rri_bandarlampung.

gak sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. 2 RRI.

0: teman berdua waktunya kita berdua ya, Tarania dan juga
1: Raja Nana pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih buat teman berdua yang udah dengerin kita berdua ya. Dan terakhir dari kita, let's do what share and stress your willingness only with Produer di Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara,
0: tetap di udara.
1: Sekali merdeka,

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
2: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: RRI kembali menggelar Bintang Radio tahun 2026. Persyaratan, warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 hingga 25 tahun per 28 Oktober 2026. Terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wanita tidak dalam keadaan mengandung. Wajib follow Instagram dan TikTok at RRI underscore Bandar Lampung, at Pro2BDL, at bintangradio.id. Pendaftaran dibuka secara online melalui bintangradio.rri.id. Mengunggah video peserta menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan durasi 1 menit. Video diunggah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan hashtag atau tagar Bintang Radio 26 Bandar Lampung dan menandai akun medsos Bintang Radio. Dengan lagu pilihan kategori pop putri, Sofino Winri Susah Lupakanmu, Nisrina Arija Cinta Sia-Sia, Ati Sebe Risau, Raisa, Bila, It Gitab, Sedia Aku Sebelum Hujan, Ruth Sahanaya, Ku Ingin, Liodra, Teganya Kau, Marion Jola, Rayu, Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu, Mahalini, Bawa Dia Kembali. Kategori Pop Putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku, Tito Aditya, Lelah Hati, Tulus, Teh Hijau, Eno featuring Ari Lesmana, Sesi Potret, Rizky Febian, Alama, Wijaya 80, Terakhir Kali, Afgan, Lestari Merdu, Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, Mike Mohede, Terbaik. Kategori Pop Daerah, peserta bebas memilih lagu mana saja. Sansaro, Butet, Kicir-Kicir, Sue Ora Jamu, Es Lilin, Cik-Cik Periuk, Sipatokaan, Wayawai Windawe, Bolelebo, Dodoy Sidodoy. Ayo daftar sekarang juga di bintangradio.rri.id atau informasi lebih lanjut hubungi Azahra di 0853-6628-6718. Anissa 0812-7192-1509 atau Naomi 0878-9250-8128.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi delapan dengan ketinggian 18 meter dan diameter 12 meter. Bangunan ini juga memiliki tangga spiral yang menghubungkan lantai bawah dan atas. Setelah Belanda pergi, bangunan ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: ya adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
2: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
3: kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
3: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Ya, balik lagi sama kita berdua nih ya, Arya dan juga Naila.
1: Kembali.
0: Nah. Jadi malam minggu ini lo kan nongkrong ya?
1: Nongkrong gue bakal di sini aja sih, Nay. Enggak ada tempat nongkrong juga. Gue kan aja.
0: Biasanya kan introvert. Gak sih? Lo kan orangnya nongkrong banget tuh, apalagi malam minggu.
1: Kali ini gue habis energi nih, Nay. Tapi gue bakal lo
0: enggak boleh enggak boleh lemes-lemes dong. Malam minggu kita harus semangat. Bener apalagi banget. Kita malam minggu ini nemenin teman pro 2 yang ada di rumah ya, atau yang lagi di jalan, atau yang lagi di tempat nongkrongnya nih.
1: Bener banget. Jadi kalian mungkin kalau lagi bosen ataupun gimana ya, kalau memang gak ada temen nongkrong, bisa banget kalian ditemenin dengan kita berdua.
0: Dan gak hanya kita berdua nih yang ada di box siaran ini. Kita juga di sini ditemenin sama teman-teman BA6 ya.
1: Coba.
0: Rame banget ya, jujur.
1: Gue matiin.
0: Oke, jadi malam minggu ini seharusnya gue nongkrong sih ya. Tapi karena gue mau nemenin temen pro 2 dulu ya di rumah, jadi gue harus siaran dulu dong.
1: Iya, benar banget. Kita kan harus benar-benar, apalagi di malam minggu ya.
0: Yes.
1: Siapa lagi bukan kita berdua untuk nemenin temen pro 2.
0: Iya, sebenarnya udah ada 10 orang tuh yang ngechat gue.
1: Apa tuh?
0: Naik malam mingguan yuk gitu. Enggak dong. Bercanda.
1: Lu selingkuhin gua, Nay?
0: Enggak dong.
1: Enggak ya, teman berdua bercanda. Jadi mungkin kalau memang di malam minggu biasanya itu nongkrong dan kita itu asik sampai subuh dan kita bakal nemenin kalian dari jam 8 sampai jam 10 malam aja ya, teman berdua.
0: Iya. Tapi ngomong-ngomong tentang nongkrong nih ya. Teman berdua pernah enggak sih? Awalnya tuh cuma niat nongkrong biasa tuh ya, ketemu teman, terus makan, ngobrol ngalor ngidul mah, terus ketawa-tawa. Tapi tiba-tiba ada nih ya satu orang nih, ini selalu ada pasti. Terus dia tiba-tiba mulai bilang, gue mau cerita sesuatu deh. Nah,
1: apa lu salah satunya dari situ?
0: Kayaknya sih ya.
1: Jadi situ, tempat curhat ya.
0: Betul. Jadinya dari situ tuh kayak suasananya maksudnya. Suasananya tuh langsung berubah gitu loh, Ar. Kayak langsung
1: deep atau
0: iya, langsung deep gitu.
1: Biasanya itu udah di jam 12 ke atas itu, Nay. Ataupun orang-orang udah mulai satu-satu udah mulai pergi.
0: Udah dan, mulai ngena ya.
1: Jadinya gue obrolin aja deh gitu.
0: Ya,
1: tapi kalau teman pada sendiri gimana nih?
0: Betul. Yang awalnya cuman nongkrong sejam 2 jam ya. Tiba-tiba jadi berubah, jadi sesi curhat gitu gak sih ya?
1: Curhat dong, Ma.
0: Iya dong, bukan. Mama Dede kali ya.
1: Mama Dede.
0: Terus yang tadinya ngomongin makanan gitu ya, ujung-ujungnya ngomongin percintaan. Kayak kenal tuh gue.
1: Siapa tuh?
0: Lo gak sih?
1: Siapa?
0: Enggak ya? Ini yang sebelah gue maksudnya.
1: Gue ya? Enggak. Kita mah ngobrol santai aja.
0: Ngobrol santai aja. Bahkan yang tadinya cuma nanya kayak cuma mau makan apa gitu.
1: Jadi makan mie ayam.
0: Berakhir dengan pertanyaan-pertanyaan

0: kayak menurut lo gue harus lanjut sama dia atau enggak? Bener gak sih kayak gitu? Sebel banget ya.
1: Kan biasanya tadinya obrolan ringan jadinya berat banget ya. Tiba-tiba ke keluarga lah, cerita dengan percintaannya, kuliah. Tapi gak apa-apa, semakin malam itu semakin deep memang.
0: Bahkan ya di tiap tongkrong itu kayaknya punya orang yang otomatis dia tuh kayak jadi tempat curhat kita gitu loh. Bener gak sih?
1: Bener banget.
0: Lu sih selalu ada ya orang kayak gitu.
1: Siapa tuh? Gue bukan?
0: Iya kayaknya ya.
1: NPD banget
0: sih, bener. Tapi iya emang bener. Ada yang memang paling bisa dengerin gitu. Ada yang kalau kasih nasihat tuh selalu masuk akal gitu.
1: Bener banget. Ada yang cuman dia tuh merhatiin tapi kayak peduli banget gitu. Ada yang tempat dia tuh apa-apa curhat. Kalian kalau teman produser sendiri nih, tipe yang bagaimana nih?
0: Yes, jadi malam ini kita bakal ngobrolin ya soal dari tongkrongan jadi tempat curhatan. Karena kadang tongkrongan tuh bukan cuma tempat buat ketawa-ketawa aja nih teman pro 2.
1: Bener banget.
0: Tapi juga jadi tempat paling nyaman buat cerita tentang hal-hal yang gak bisa kita ceritain gitu loh ke sembarangan orang.
1: Bener banget Nina. Jadi kayak kita tuh udah feelnya udah dapet nih sama satu orang ini pas tempat kita bahan curhatan. Gitu.
0: Jadi buat teman pro 2, kalau kalian punya pengalaman seru nih ya, seru, lucu atau bahkan relate banget nih soal tongkrongan kalian, bisa langsung aja ke WhatsApp kita
1: di 0811 7208 925
0: atau di Instagram kita @pro2bdl.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: gue ini tentang
1: yes, tadi
0: apa nih?
1: Rock by dari Clean Bandit ya. Tentunya lagu itu kayak bikin kita makin semangat enggak sih ya?
0: Malam. Iya, benar banget. Kan? Kayak senam malam ya jadinya.
1: Senam malam,
0: ya. Senam malam jadinya. Walaupun kita malam minggu
1: di Pro 2 aja, tapi juga harus tetap semangat dong.
0: Benar banget.
1: Jadi tadi kan lagunya juga bikin kita semangat, bikin kita jadi bergoyang gitu loh.
0: Benar-benar.
1: Goyang
0: nggak
1: tuh?
0: Ngomong-ngomong nongkrong ya Nay.
1: Yes.
0: Dari tadi kita tuh ngomong nongkrong, tapi apa yang diisi curhatan nongkrong itu apa sih? Kita tuh ngobrolin nongkrong. Apa sih nongkrong itu?
1: Biasanya ya kalau dipikir-pikir, tongkrongan itu sebenarnya bukan cuma soal kumpul ngobrol aja nggak sih teman Pro 2?
0: Benar-benar. Benar-benar.
1: Kadang kita itu bisa cerita suatu hal nih ya, yang bahkan gak pernah kita ceritain ke orang lain.
0: Benar-benar. Benar gak? Kayak kita itu misalnya ada teman yang udah dekat nih, jadinya kita bisa curhat ke dia ataupun lagi ngeluh ataupun gimana ada gitu.
1: Kancu gitu ya.
0: Iya,
1: ya. Emang udah terpercaya nih orang nih ya buat cerita.
0: Tim psikiaternya.
1: Psikiater. Mungkin karena kita udah terlalu nyaman sama circle sendiri, jadi ketika ada masalah nih, yang pertama kali itu, yang pertama kali kepikiran tuh bukan ke psikolog atau searching di Google gitu, tapi gue langsung nyari nih ya teman-teman gue ke anak-anak itu kayak pengen cerita gitu loh.
0: Ceritaan apa tuh? Biasanya lo cerita
1: biasanya
0: apa tuh?
1: Biasanya apa ya? Kayak percintaan gitu loh. Biasa anak muda.
0: Kayak nongkrong tapi jadi tempat curhatan ya?
1: Iya, yang awalnya nongkrong gitu ya. Awalnya cuma mau ngopi aja tuh. Tapi tiba-tiba kok suasananya berubah, kayak jadi makin dalam gitu loh, makin malam. Kayak Bonnie pengen cerita.
0: Karena kayak udah nyaman aja sama circle itu sendiri.
1: Betul.
0: Apalagi lo kan apa-apa kalau memang ada masalah dan lu ada temen yang bisa disupport dengan lu sendiri, ya kenapa enggak gitu.
1: Betul. Dan biasanya tuh respon dari teman-teman gue juga itu kayak beda-beda gitu loh. Ada yang langsung berubah jadi
0: Batman,
1: gitu.
0: Spiderman, enggak.
1: Superhero kali. Dia tuh berubah jadi kayak micinnya itu loh. Mimin cintanya, jadi konsultan percintaannya gitu. Dokter cinta.
0: Dokter cinta. Kalau biasanya itu kan ada yang jadi motivator nih dadakan. Kalau memang di dalam apa namanya? Dalam
1: circle ini ya, tongkrongan ini ya.
0: Jadi kayak bukan hanya diem, tapi dia kayak lu motivator sang, kalau lu lagi terpuruk, lagi jadi jatuh-jatuhnya, ada yang menengah kayak untuk
1: yang up kita, yang nyemangatin kita tentunya. Kayak lu tuh harus fokus sama diri lu sendiri gitu. Biasanya kayak gitu gak sih?
0: Bener banget.
1: Terus 5 menit kemudian dia sendiri curhat karena belum move on nih dari mantannya.
0: Lu bukan?
1: Kok blunder ya? Enggak dong. Terus
0: tapi,
1: ada juga
0: apalagi nih Nay? Ada yang si pendengar profesional. Pendengar
1: apa
0: profesional
1: tuh?
0: Ini kayak kerjanya cuma diem dengerin sekali ngangguk doang nih Nay.
1: Ya kayak netral gitu ya orangnya.
0: Bener banget kayak
1: yang penting gitu.
0: Iya, yang penting
1: ngangguk aja kerjaannya. Terus responnya cuma kayak terus gimana? Terus gimana, kayak gitu aja enggak sih si apa pendengar profesional itu?
0: Pernah digitu ini lo ya, Nay?
1: Iya sih pernah. Entah gue cerita apa, pikirannya di mana, dia jangan.
0: Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau memang kalian digituin sama teman kalian, bisa juga ke kita ya kan. Bisa ke kita, jadinya kalian bisa curhat juga tentang persirkelan kalian ya kan, Nay? Jadi kalau memang kalian bingung tentang mau curhat ataupun tentang curhat circle gimana-gimana, kita ada untuk mendengarkan gitu. Dan kalau bisa mengasih solusi juga bisa gitu.
1: Tapi di apa sih namanya, di circle itu juga ada juga loh ya, yang orang si tukang bercanda. Jadi setiap kali suasana mulai serius gitu ya, terus pasti ada jokes yang dilempar gitu loh.
0: Iya,
1: biasanya nih ya kalau di tongkrongan gue ini ada si Dirga tuh.
0: Dirga.
1: Benar
0: ya?
1: Gak sih si
0: Dirga?
1: Mana Dirga ini?
0: Si punchline-nya itu tiba-tiba
1: iya,
0: ada aja.
1: Iya, punchline-nya itu ada aja dia gebrakannya. Orang lagi serius, cerita, tiba-tiba ada aja gebrakannya.
0: Walaupun kesel tapi bercandanya itu ngena dapet gitu ya.
1: Betul. Banget. Jadi gak tegang-tegang banget kalau kita lagi cerita, lagi curhat.
0: Tapi orang kayak gitu tuh bukan gak peduli, sebenarnya ngedengerin dia. Tapi dia tuh udah gak mau mumet aja atau musingin aja gitu, Nay. gitu.
1: Oh gitu.
0: Dan paling menariknya juga kadang kita gak sadar ya kalau sebenarnya tongkrongan kita itu udah jadi safe space untuk kita sendiri nih.
1: Yes, tempat kita bisa datang dalam kondisi apa aja ya.
0: Iya.
1: Kondisi kalau kita lagi capek.
0: Bentuk emoji ya.
1: Yes. Bad mood, bingung, bahkan bener. Lagi gak baik-baik aja gitu ya.
0: Kalau lo lagi baik gak nih?
1: Alhamdulillah ya, untuk sekarang lagi baik-baik aja.
0: Kok agak ragu nih, tiba-tiba soalnya baik. Di ruangan langsung hening aja nih.
1: Baik dong, kan mau menyambut malam minggu.
0: Bener banget.
1: Kita harus happy bawaannya, gak boleh bete-bete, bad mood.
0: Soalnya kan ada gue, bukan sih?
1: Iya dong, tentunya karena ada Arya di samping gue.
0: Asik. Aduh, dilihat lagi.
1: Aduh. Jadi gak harus selalu cerita panjang ya. Kadang cuma duduk bareng sama teman-teman, makan bareng, ketawa bareng, itu udah cukup sih menurut gua.
0: Tapi menurut kalian ya Ninai, apalagi teman pro 2, apakah tempat curhat itu paling nyaman ya, atau memang harus yang paling dekat dengan kita, atau justru orang yang enggak terlalu dekat karena mereka bisa lebih objektif. Nih milih aja ya kan.
1: Yes.
0: Tapi menurut lo gimana Ninai?
1: Menurut gua, apa nih?
0: Yang paling tempat curhat itu lebih baik ada orang tiba-tiba nih. Kita curhat sama orang nih. Itu menurut lu objektif gak? Ataupun lu teman deket? Ataupun itu juga cuman teman ala-ala tongkrongan doang?
1: Oh maksud lu gue lebih prefer cerita ke mana gitu? Gue sih lebih tentunya kawan deket gue ya. Yang emang benar-benar tahu gue, kawan gue kecil
0: banget.
1: Gue ada loh kawan yang emang bestie dari kecil.
0: Lahir,
1: gak ada.
0: Atau
1: dari
0: satu bulan? Enggak.
1: Masa satu bulan udah jadi bestie? Belum bisa ngobrol. Gue ada kawan gue dari SD. Dia lagi di Jogja. Dia kuliah di Jogja. Hai JJ, kalau kamu JJ dengerin ini.
0: Yang penyanyi itu kan?
1: JJ siapa tuh?
0: JJ penyanyi.
1: JJ Citayem. Bukan.
0: Bukan.
1: Si JJ ini teman gue bestie banget, kancek banget ya sampai sekarang.
0: Salam, angkat tangan dulu.
1: Hai.
0: Oh enggak, bukan.
1: Enggak dong.
0: Bukan uji nyali.
1: Dan itu kayak safe place gue gitu loh, si JJ. Jadi gue kalau cerita ke JJ itu.
0: Kalau teman perlu dua sendiri ada gak nih? Kayak Naila, kayak seperti JJ untuk teman curhatnya nih. Kalau punya ya, mungkin kalian bisa ceritain ke kita ya kan?
1: Yes. Kalian bisa ceritain di WhatsApp kita
0: di 0811 7208 925 atau di Instagram kita
1: @pro2bdl.

0: Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Eh Han, lo kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare?
2: Iya Git, tapi...
1: Nah, pas banget, gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol. Terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan. Nanti gampang lah bayarnya. Udah, gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya. Nanti gue beliin.
2: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya? Kan itu belum tentu resmi. Mana pinjaman online lagi? Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang?

0: Gue Arya
1: dan gue Naila.
0: Kayak grup band gitu ya.
1: Kayak grup band gitu ya, benar-benar.
0: Jadi nah, kita Ultraman.
1: Ultraman. Power Ranger kan. Power Ranger. Kalau tadi nih ya kita udah seru-seruan ngebahas tentang tongkrongan ya, jadi tempat curhatan. Betul enggak sih?
0: Benar banget. Nah, jadi kita ini
1: kali ini kita mau seru-seruan. Kita mau main games nih, teman-teman berdua. Kita
0: game
1: mau
0: nih?
1: Games, main games yes or no.
0: Agak serem ya.
1: Agak mendegangkan ya. Enggak dong. Chill aja.
0: Chill aja, chill aja.
1: Jadi ini dari edisi man, apa tuh?
0: Pertanyaannya.
1: Edisi
0: dari Ramadan.
1: Edisi Ramadan, enggak dong. Bukan bulan Ramadan ini.
0: Bukan.
1: Edisi dari tongkrongan jadi tempat curhatan ya. Jadi teman pro 2 jawabnya simpel aja, yes or no.
0: Atau teman pro 2 juga bisa ikutan di live ya kan?
1: Ya,
0: bisa
1: kita, juga. Kita lagi live juga loh ini di TikTok.
0: Iya kan? Jadi kalau memang kita kasih pertanyaan, kalian bisa yes atau or no-nya
1: betul,
0: nih.
1: Betul. Ikut jawab juga ya di komen TikTok.
0: Nah, mungkin dari gue dulu nih.
1: Ya, langsung aja deh kita main games yes or no. Kayaknya udah pada nungguin tuh teman-teman TikTok.
0: Sebelum lu jawab, mungkin bisa jawab di live juga nih ya.
1: Iya, bisa. Kalian bisa juga ikutan jawab loh di live. Nanti kita baca.
0: Bener. Nih, gue bakal ngebacain nih. Lo orang pernah curhat gak sih ke temen sampai lupa kalau waktu cuman mau nongkrong nih?
1: Pernah curhat ke temen sampai lupa waktu ya? Kalau awalnya tuh pengen nongkrong aja. Yes, gue pernah.
0: Pernah?
1: Pernah.
0: Sampai subuh dong?
1: Oh pernah, jujur pernah. Sama lo gak sih ya?
0: Iya sih, bener.
1: Sama temen kita yang satu lagi di Bengkulu itu tuh.
0: Lagi di Bengkulu gitu.
1: Awalnya tuh niatnya cuman pengen nongkrong aja gitu, pengen ngopi.
0: Bener banget. Mungkin dari teman pro 2 gimana nih jawabannya, yes atau or no? Kalian pernah ngalamin juga gak kayak kita nih berdua?
1: Kalau gue sih yes pernah.
0: Atau kalian cuman mabar di HP atau gimana?
1: Kayak keseruan loh. Awalnya tuh kayak cuman pengen ngopi. Tapi kayak pembahasan
0: loh,
1: ini
0: nanggung.
1: Iya nanggung, sejam lagi sih gitu.
0: Iya, setiap penghujung waktu yang pengen kita balik pasti ada aja.
1: Iya, tahu-tahu udah subuh nih, udah jam 3 nih.
0: Mau udah di depan pintu. Mau udah di depan pintu
1: nih. Udah diteleponin ya sama mama. Kalau sendiri ya?
0: Kalau gue sendiri yes dong. Kita kan berdua pernah. Sampai jam berapa kemarin itu?
1: Sampai jam berapa ya, enggak perlu disebutin lah.
0: Jam 7
1: malam. Nanti mama marah ini.
0: Kita kan orangnya introvert parah, kita kan susah kita bergaul.
1: Oh introvert ya? Introvert banget, emang pendiam banget.
0: Street parents kita ini.
1: Oh, street parents.
0: Street parents.
1: Dan nih gue juga ada pertanyaan nih. Yes or no, temen yang sering jadi tempat curhat berarti orang yang paling dipercaya. Yes or no?
0: Yes, ada yes ada no-nya sebenarnya.
1: Ada yes ada no-nya. Yes-nya gimana tuh? Coba jelasin dulu Arya. Ada yes ada no-nya itu maksudnya gimana?
0: Kalau temen yang dipercaya itu, kalau kita itu kan ada sebagian yang bisa kita curhatin nih, yaitu cuman yang misalnya yang bisa di deep siapa, yang bisa nggak di deep siapa gitu.
1: Oh jadi kayak temen itu punya porsinya masing-masing ya?
0: Bener banget. Jadinya kita nggak semua yang porsi kita di sini, porsi kita juga di sini gitu, nggak semua. Jadinya kita bisa misa-misa gitu. Kalau teman produ sendiri gimana nih?
1: Kalau teman produ sendiri gimana tuh? Boleh kalau kalian jawab juga nih di TikTok kita, Pro2BDL, ikut komen juga. Kalau gue sih ya, temen yang sering jadi tempat curhat berarti orang yang paling percaya ya katanya. Kalau gue sih yes.
0: Yes.
1: Yes.
0: Aku sih yes.
1: Aku sih yes, Mas Anang sih yes.
0: Yes.
1: Oh enggak dong, Indonesia itu kali ya. Yes, gue yes sih, karena itu ada.
0: Kenapa tuh? Ada trust issue atau gimana?
1: Gue ada yang gue ceritain tadi loh, gue tuh punya satu kawan ya yang emang deket banget sama gue, bestie gue dari SD sampai gue sekarang kuliah nih, udah 13 tahun kita orang temenan.
0: Lama juga ya.
1: Iya, itu menjadi tempat cerita gue, orang kepercayaan gue gitu. Jadi kayak tahu perjalanan hidup gue
0: sampai yang aduh nggak bisa putus ini, gue nggak bisa gini.
1: Aduh
0: gini.
1: Itu terlalu rumit
0: gak gitu bisa gini.
1: Dan ada pertanyaan apa lagi nih ya?
0: Kalau pertanyaan ada curhat sambil makan bikin masalah terasa lebih ringan nggak nih?
1: Yes
0: kalau
1: or
0: gimana?
1: No?
0: Yes atau or no?
1: Kalau gue no sih.
0: No, kenapa tuh?
1: Karena ya kalau curhat aja, makan aja. Kalau kayak saling apa sih? curhat sambil makan tuh malah nggak fokus guanya.
2: Iya sih benar. Ya kan?
1: Gak kayak ringan, malahan buat makin berat ini masalah. Kalau lo gimana ya?
0: Kalau gue iya benar kata lo, gue juga nggak bisa dimana kalau makan kita sambil curhat, jadinya antara fokus curhatan dia sama makan dia jadinya kan. Kok makan dia, makan gua maksudnya.
1: Kan enggak fokus kan?
0: Enggak fokus nih.
1: Baru kayak gini aja enggak fokus loh. Gimana fokus cerita sambil makan?
0: Mm-mm. Bener banget. Jadinya kalau sambil berdua gitu kan kita kan gimana-gimana gitu.
1: Yes. Terus ada lagi nih pertanyaan nih. Yes or no? Pernah kasih nasihat ke teman padahal hidup sendiri juga berantakan? Yes or no? Pernah enggak ya?
0: Iya lagi, bener iya banget, lagi. Bener banget. Kayak sok paling motivator ataupun gimana, tapi nggak apa-apa. Kan kita tuh saling untuk menghargai curhatan orang gitu.
1: Kayaknya tuh Arya banget ya.
0: Relate.
1: Padahal hidupnya lagi nggak baik-baik aja, banyak masalah lagi pusing, tapi banyak aja gitu loh curhatan dari teman-teman.
0: Iya, justru itu kita itu menampung jadi psikiater sendiri.
1: Psikiater.
0: Ya, psikiater.
1: Ada salah deh gue. Kalau gue pernah nasihat ke apa ngasih nasihat ke teman ya, padahal hidup sendiri juga berantakan. Pernah sih. Tapi gue selalu karena gue tahu nih ya dia lagi nggak baik-baik aja gitu, gue tetap merespon dia, memberi nasihat dan masukan itu juga tetap jalan gitu.
0: Tapi kalau memang kita ini biasanya curhat ya Naya, biasanya tuh energi kita tuh cepat benar terkuras ya, apalagi lagi ngumpul tiba-tiba ada yang curhat dan kita tuh energi kita tuh terkuras banget. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu?
1: Pernah. Jujur pernah, kayak tiba-tiba yang tadinya ekstrovert gitu ya, tiba-tiba bengong, tiba-tiba diem. Kayaknya itu kita kemarin deh.
0: Kayak linglung.
1: Minta masukan, minta arah sama orang yang hilang arah. Pernah denger gak sih itu kata-kata itu?
0: Bener banget, kalau teman perdua pernah gak ngalamin kayak gitu?
1: Pernah gak teman perdua?
0: Jadi kayak bahan lucu aja kan, jadi bahan kenangan.
1: Tiba-tiba ketawa gitu. Dan ada lagi nih, lebih nyaman curhat ke sahabat daripada ke pasangan, yes or no?
0: Kalau gue sih masih jomblo ya kalau kayak gini. Soalnya paling gue sahabat sih.
1: Sahabat.
0: Soalnya gue masih jomblo. Yeah. Kalau kalian mau ada calling nih.
1: Call nih. Arya mencari jodoh.
0: Enggak, beda program.
1: Beda program ya, program skip. Satunya itu ya, di belakang layar aja itu. Skip. Jadi kalau yang mau cari jodoh nih, Ariel kosong nih. Bener, bisa lah itu calling-calling ya kan.
0: Sebelah juga bisa nih.
1: Aduh, boleh deh.
0: Enggak, bercanda loh teman berdua, bercanda.
1: Terus ada apa lagi ya?
0: Pernah curhat satu orang atau akhirnya satu tongkrongan ikut tahu nih Nay? Yes atau or no? Pernah curhat satu orang aja atau akhirnya tuh bisa satu tongkrongan ikut tahu nih?
1: Yes, gue pernah
0: ngalamin.
1: Ya pura-pura kayak gak ada masalah gitu ya, padahal sebenarnya pengen banget cerita, kayak ada itu ya di dalam hati unek-unek pengen gue ceritain. Tapi ya udahlah nanti aja gitu. Kalau lo gimana?
0: Lo ini Nay, apa namanya?
1: Apa tuh?
0: Sebenarnya nggak apa-apa lo, apa namanya, lo curhat segala macem, tapi jangan sampai memendam sendiri gitu. Kan masih ada gue sih.
1: Oh jadi ada area ya buat tempat cerita gue sih. Ini kok ada orang yang masuk ini, ada Kak Lukas di sini guys.
0: Ada Kak Lukas.
1: Kalau Kak Lukas sendiri gimana Kak Lukas? Gak ada apa-apa katanya. Kalau gimana?
0: Gue sendiri, yes sih. Kadang yes, kadang no sih sebenarnya.
1: Kadang yes, kadang no. Tergantung situasi.
0: Iya, tergantung sikon. Situasi kondisi.
1: Terus ada apa lagi nih? Oh nih, pernah gak nih ya? Yes or no? Kalau temen tiba-tiba bilang, gue mau cerita sesuatu. Langsung siap dengerin.
0: Kadang energi gue gak sebanyak itu sih. Jadinya... nanti dulu ya.
1: Ya benar kata lo tadi ya, tergantung sikon ya, situasi dan kondisi. Kalau emang lagi ready banget nih mau dengerin cerita 3 SKS itu okelah gitu.
0: Iya, benar sambil nongki, sambil ngopi.
1: Sambil ngopi. Ngopi cantik santai, ya kan.
0: Apalagi nih?
1: Oh iya nih. Pernah enggak ya? Pernah curhat ke satu orang, tapi akhirnya satu tongkrongan ikut tahu. Yes or no, pernah nggak?
0: Pernah, jadi kayak gue kena bully jadinya.
1: Kena bully ya?
0: Kayak jadi gue,
1: dikongekin jadi ya. Gara-gara ini orang satu, biasanya orang ini nih heboh.
0: Bener. Padahal itu tuh sebenarnya bukan curhat, nah sebenarnya lebih ke gap aja, ke gap.
1: Malu sih.
0: Malu.
1: Jujur malu. Tapi kalau kayak gitu nggak rame.
0: Bener.
1: Ya, kan? Gue juga pernah sih, kayak apa sih namanya?
0: Ngajak nongkrong, padahal nggak, kita nggak.
1: Bukan, ngajak ngobrol nih satu orang nih, awalnya cerita lah. Terus tiba-tiba yang lain itu ikut nyamber gitu lah, ikut nguping. Terus heboh lah. Jadi kayak ngumpul, tahu sendiri kan cewek-cewek gimana.
0: Iya tahu. Kayak percikan api ya.
1: Bisa dibayangkan ya, teman-teman.
0: Kalau teman Prodeo gimana nih? Kalian pernah kayak gitu juga gak? Mungkin kalian bisa yes atau or no juga di live kita.
1: Bisa ikutan
0: kita,
1: ya, di live TikTok kita sekarang nih.
0: Jangan malu-malu.
1: Terus ya, ada apalagi nih ya?
0: Ada yaitu teman yang cuman dengerin tanpa banyak komentar lebih dibutuhkan daripada teman yang langsung kasih solusi nih. Kalau lo yes atau
1: yes
0: or no?
1: Gue sih no sih. Karena menurut gue cerita gue butuh solusi juga. Ya gue butuh solusi dari orang itu. Jadi kayak menurut gue gak relate aja, no. Kalau menurut lo sendiri gimana, Ar?
0: Mungkin kalau gue kondisi sih sebenarnya, kalau memang kembali dengan kondisi lagi, kadang yes kadang no, tapi yes atau or no kan, tapi gue yes, gue milih yes. Ya kadang kita kan butuh orang yang kita curhat gitu, tapi kalau memang gak bisa orang tempat curhat itu jadinya kita mendem sendiri gitu. Ataupun kalau memang gak bisa, nongkrong aja sama kita berdua ya kan, di malam minggu ini sambil
1: sama
0: dengerin
1: kita berdua kita,
0: dia di Zero Limit ya. Kan
1: jadi kalian jangan ngerasa sendiri loh, ada kita berdua di sini yang nemenin malam minggu kalian.
0: Sambil lagu yang asik
1: yo, iya dari tadi
0: goyang
1: kita
0: dumang.
1: Goyang dumang dangdut dong. Gak apa-apa, yang penting happy ya kan, gak boleh sedih-sedih malam minggu ini.
0: EDM.
1: Oke, gue mau nanya lagi nih, Ar.
0: Apa tuh?
1: Curhat
0: dong.
1: Ini pertanyaan terakhir nih ya. Simak baik-baik nih teman-teman. Tongkrongan tanpa sesi curhat tuh rasanya kurang lengkap. Yes or no? Nah ini nih puncaknya. Menurut lo gimana?
0: Bener banget. Karena semakin malam itu tiba-tiba pertanyaannya tuh semakin bombardir.
1: Bombardir? Semakin hot gitu ya?
0: Semakin hot aja.
1: Kalau kata orang semakin daging gitu.
0: Iya, semakin ada daging semakin aduh sayang banget untuk gak balik gitu.
1: Betul. Kayak semakin malam tuh ada isinya loh. Ya gak sih, kayak kita nongkrong biasa loh ya.
0: Bener banget, kayak jadinya kayak basi aja kalau nongkrong cuman main HP.
1: Iya,
0: ataupun
1: gue paling sebel kayak gitu deh.
0: Iya kan, kayak gak bermu

0: kita dan orang yang tetap ada nih ya, bahkan ketika kita lagi nggak baik-baik aja.
1: Bener banget. Jadinya salah satu tongkrongan itu kalau memang sehat, kita bisa jadi bisnis nih, ladang cuan juga, ya kan? Mungkin tiba-tiba kepikiran buat bisnis. Kita kan mana tahu ya kan, dari tongkrongan kecil sampai tongkrongan besar, ujung-ujungnya kita buat kafe sendiri gitu.
0: Waduh, ada outputnya gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini lagi nongkrong sama teman-temannya, coba lihat sekeliling, siapa tahu ada teman yang sebenarnya lagi butuh ditanya. Oh,
1: iya,
0: kenapa?
1: Iya, benar banget.
0: Ya kan? Terus Karena bisa jadi dari tongkrongan sederhana kita bisa nemuin tempat paling nyaman untuk bercerita.

0: hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: RRI Bandar Lampung. 2 RRI Bandar Lampung.

0: tadi kita udah nyetelin lagu-lagu yang bikin semangat ya tentunya. Malam mingguan nih Ar.
1: Mm-mm. Kali ini kita bakal ngapain nih? Ngapain tuh? Di kali tongkrongan ya ini.
0: Kan tadi kita udah cerita-cerita nih ya tentang tongkrongan kita. Mm-hmm. Tentang curhat-curhat itulah. Mm-hmm. Terus kita udah main game seru-seruan. Main games yes or no. Dan terakhir kita mau... Sekarang kita waktunya bacain cerita-cerita dari teman Produa nih, A.
1: Iya, bener gitu banget. Di listener check-in.
0: Di listener check-in. Bener. Jadi yang tadi udah ikut sharing nih ya pengalaman mereka lewat DM Instagram atau di question WhatsApp box kita tadi ya. Mm-hmm. Kita bakal bacain nih.
1: Dan, dari pertama?
0: Yes.
1: Atau langsung aja nih?
0: Langsung aja kali ya, kita bacain aja kali ya.
1: Dari mana nih, Nay?
0: Dari mana ya?
1: Dari ujung Aceh atau dari ujung Papua?
0: Enggak dong, kejauhan dong.
1: Kejauhan.
0: Di sini aja. Yang pertama dari Instagram ya. At Ruang Michael.
1: Ruang Michael. Terus siapa itu
0: Ruang Michael? Kayaknya ini second account ya, Kak.
1: Curhat dia di sini ya.
0: Curhat dong, Ma. Halo, Kak. Mau cerita nih. Di tongkrongan aku ada satu teman yang selalu jadi tempat curhat semua orang. Katanya mau masalah percintaan, kuliah, keluarga, semuanya pasti larinya ke dia. Ke satu orang ini nih maksudnya. Yeah. Lucunya kalau kita semua lagi curhat, dia selalu bisa kasih nasihat yang bijak banget. Kayak kenal nih gue.
1: Siapa nih?
0: Siapa ya? Ada lah pokoknya.
1: Inisialnya
0: A kayaknya. Tapi giliran dia yang punya masalah,
1: yeah,
0: malah paling susah buat cerita. Kok kayak relate ya, Kak?
1: Curhat ini ya.
0: Terus katanya akhirnya suatu hari kita maksa dia buat cerita juga. Ternyata dia selama ini juga...
1: Nahan berak?
0: Enggak dong. Diam-diam. Enggak, bukan.
1: Bukan.
0: Akhirnya suatu hari
1: kira
0: kita...
1: kan dia nahan berak, jadinya dia enggak bisa ngomong.
0: Oh, bukan. Bisa dong pastinya. Akhirnya suatu hari kita maksa dia buat cerita juga. Ternyata dia selama ini juga banyak banget yang dipikirin. Ternyata
1: bebannya itu banyak,
0: bebannya
1: benar
0: banget banyak ya? Ternyata tapi diem-diem aja. Terus
1: apa dia lagi ini aja, dia lagi apa, latihan gym jadinya tambah beban.
0: Banyak bebannya. Terus katanya dari situ kita sadar ternyata orang yang selalu jadi tempat kita cerita itu juga butuh tempat buat cerita.
1: Benar banget sih? Benar. Kalau teman Prodo sendiri pernah ngalamin kayak gitu juga gak? Atau Naila sendiri nih pernah ngalamin kayak gitu juga gak?
0: Pernah gak ya? Pernah sih. Kadang kayak apa ya, orang itu berdatangan. Biasanya teman-teman gue nih ya, yang cewek-cewek ini curhat. Nay, gue abis gini. Kayak sabar dulu loh, gue juga kayak lagi banyak yang gue pendam gitu, capek.
1: Biasanya itu nongkrong
0: ya
1: di mana nih? Atau di kafe ataupun di rumah nih nongkrongnya?
0: Di fleksibel sih, di mana aja sih. Tapi nggak di WC juga nongkrongnya gitu. Maksudnya sambil ngopi sama kawan-kawan gitu. Kalau lo gimana ya?
1: Kalau gue pernah memang di posisi itu. Jadinya mungkin belum pas aja di mana posisi gue curhatnya gitu. Jadinya kalau untuk curhat kan kita pasin timingnya gitu. Kalau memang banyak orang kan nggak enak sama kurang pas nih gue.
0: Bukan karena lo nggak mau cerita ya, tapi kayak nunggu timingnya aja, waktu yang pas untuk cerita. Gitu. Kelihatannya kan jadinya kayak kita nih memendam semua masalah itu, enggak sebenarnya guys. Tapi ada waktunya. Kalau kata Arya tadi, lihat sikonnya.
1: Iya, lihat sikon sama lihat tempat kalau kafenya itu ramai atau enggak nih.
0: Betul. Tiba-tiba ada yang kenal di sebelah.
1: Iya, masalahnya.
0: Kayak gitu enggak sih?
1: Benar banget. Soalnya semua tembok ini mata-mata masalahnya.
0: Tembok aja bisa berbicara sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Ada aja info A1-nya ya. Bener. Kabar burungnya gitu, selalu ada.
1: Tiba-tiba besok udah ada aja info yang
0: Info Pro 2. Bukan ya.
1: Flash info.
0: Bukan.
1: Lanjut.
0: Terus,
1: nih.
0: Ada lagi nih cerita
1: dari mana? Dari username Naikila.
0: Naikila.
1: Naikila.
0: Ini Naikila nyanyi itu ya?
1: Kayaknya iya deh.
0: Naikila. Apa tuh kata si Naikila?
1: Hai Kak, aku punya teman yang kalau nongkrong selalu paling rame dan paling banyak bercanda nih. Tapi pernah suatu malam setelah semua orang pulang, dia malah cerita kalau sebenarnya dia lagi banyak masalah. Dia bilang selama tongkrongan dia sengaja bikin semua orang ketawa karena nggak mau kelihatan lagi sedih nih.
0: Sedih banget.
1: Nahan nangis nih gue.
0: Terus.
1: Sejak saat itu.
0: Enggak dong.
1: Setiap kita nongkrong nih, kita nggak cuma nunggu dia bikin suasana rame, tapi kita juga mulai nanya kabarnya. Ternyata teman yang paling sering bikin orang ketawa belum tentu lagi baik-baik aja.
0: Waduh, ternyata yang kita lihat itu tidak kayak mana ya? Kita melihat dia itu
1: ketawa,
0: nyengir, kayak yang kuda. Bikin rame tongkrongan. Ternyata di balik itu dia memendam sesuatu loh.
1: Oh, bener banget. Setiap hisapan kopinya itu kan kelihatan banget.
0: Itu kayak ya.
1: Bener banget, kelihatan banget.
0: Jangan-jangan ya, ada kawan gue kayak gitu. Setiap di tongkrongan dia kayak happy, bawaannya ceria gitu. Si Dirga ini. Jangan-jangan lo mendem kayak gini ya, Dir.
1: Iya, jangan-jangan lo, Dir. Kalau kalian sendiri nih, pernah gak ngalami suatu hal yang kayak gitu nih? Kalau pernah, bolehlah kalian curhat di sini ataupun kalian call me.
0: Call me. Kayak Arya ini dari tadi ngebet banget deh. Kayak ajang cari jodoh ini dari enggak, tadi.
1: Enggak,
0: bercanda. Tapi Arya emang kosong ya?
1: Alhamdulillah kosong di rumah.
0: Kosong di rumah. Jadi buat teman-teman.
1: Kan kita berdua nih, enggak ada yang kosong nih. Kita berdua.
0: Nih, jadi enggak kosong. Jadi rame ya ruangan ini.
1: Benar banget.
0: Jadi blunder. Jadi buat kamu ya teman pro 2 nih. Jadi kamu itu kalau ada sesuatu itu tuh ceritain aja, jangan terlalu dipendem loh. Jangan ditahan-tahan.
1: Bener banget, sesekali kalian itu healing lah.
0: Yes.
1: Nongkrong.
0: Jadi tahan-tahan. Oh, kayak jangan kita. Ditahan-tahan gitu ya. Jadi sesekali ceritain gitu ke teman-teman kalian, terus healing gitu.
1: Kan ya. Banyak sih yang tempat-tempat hidden gem di Lampung ya kan.
0: Yes.
1: Jadinya kalian bisa bermain ataupun nongkrong bareng sama kawan-kawan circle kalian nih.
0: Deh.
1: Iya, bener banget.
0: Kadang ya justru nongkrong itu enggak perlu di tempat yang fancy atau tempat yang rame, pokoknya enggak harus tempat yang fancy lah. Kadang di Starling aja ya.
1: Itu nyaman ya kan.
0: Nyaman kalau emang sama orang yang tepat, sama tongkrongannya yang asik gitu ya.
1: Jadi yang lihat kelihatan motor lewat aja, wah lega banget ini motor gue juga ada pasangannya.
0: Gak
1: juga
0: kerasa
1: nih.
0: Jadi beban itu hilang gitu, hilang gitu
1: banget.
0: Aja.
1: Kalau kalian sendiri nih gimana? Kalian itu lebih nyaman di tempat tongkrongan Starling atau itu tongkrongan yang agak-agak mewah?
0: Biasanya beda tau, biasanya cewek sama cowok itu. Biasanya kalau yang gue tahu nih ya, cowok itu kalau nongkrong kayak ya udah fleksibel aja di mana aja nggak sih, mau di rumah, di teras rumah atau di Starling pinggir jalan tempat ngopi di mana aja kalau misalnya emang
1: PW dan enak ya.
0: Iya kalau asik gitu ya. Apalagi kan cowok itu kayak energinya nggak habis-habis gue lihat.
1: Iya sih benar banget. Gue juga kayak gitu juga tempatnya. Dimanapun tempat yang penting kita itu ngopi dan enak. Posisi juga nyaman.
0: Yoi. Kalau cewek kan emang agak pilih-pilih ya untuk tempat ya. Agak ribet sebenarnya.
1: Sekalian foto-foto ya.
0: Yoi. Itu wajib sih. Oh ya teman pro 2. Dan ini juga jadi pengingat ya buat kita semua. Teman pro 2. Kadang orang yang paling rame di tongkrongan itu justru orang yang paling jago nyembunyiin masalahnya. Jadi nih ya, gak ada salahnya kan sesekali kita berhenti bercanda, terus benar-benar nanya, lo baik-baik aja Ar, gitu kan contohnya. Karena tongkrongan yang sebenarnya bukan cuma tempat buat ketawa, tapi juga tempat dimana kita tahu kita gak sendirian.
1: Bener banget. Money song.

0: gadis yang sopan.
1: Mama, saya di kuburan disiksa terus tau.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, jangan terlampau.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Pindah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: obrolan dan tentunya momen seru yang udah kita lewati malam ini nih, Nay.
1: Yes, dan gue Naila Cantika
0: dan Arya Sadewa
1: pamit dari pendengaran kamu. Terakhir dari kita, let's divide, share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Still young.

0: feel the beat.
1: Chase the night.
2: Produk RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Sanes Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja.

0: Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
1: Top judi online dari sekarang.
2: Top judi online dari sekarang.
3: 105 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masnya juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah, Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

teman-teman Pro2, untuk kamu yang masih dengerin Pro2 dari Bandar Lampung, selamat malam. Mungkin sekarang lagi ada di jalan, mau lanjut malam mingguan kali ya. Pokoknya apapun kegiatan yang kamu lakukan, terus dengerin Pro2 dari Bandar Lampung. Vili masih temenin kamu di cerita penutup hari sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Nanti di pukul 23 ada lagu-lagu yang disiapin sama music director Vili sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat malam mingguan, selamat dengerin Pro2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: fasilitas kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita yang mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 90,5 FM.

0: sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: RRI Bandar Lampung.

0: pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: kecepatan gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.

0: 2 RRI Bandar Lampung.
1: 2 RRI Bandar Lampung.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan. Oh.
2: Mau kemana itu?
3: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Aduh, kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
5: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman-teman dua dimanapun Anda berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di darat melalui frekuensi 92,5 FM. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
1: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match.
0: Oh.
1: Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
0: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur, tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
1: Paldi.
2: Iya, ini mau bangun loh. Sabar, ya kan aku ngeband juga buat kamu loh.
1: Oh.
2: Iya, ini bangun. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Gak enak didengar sama yang sebelah.
0: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, gimana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti.
0: Oh.
3: Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
0: Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
1: Aduh,
0: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
4: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
0: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
0: Ya apa?
5: Apa?
0: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
0: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
0: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman
7: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
4: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Satu Menit dengan tema Dakwah dengan Damai oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf.
1: Oleh karena itu dakwah Ahlul Bait keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dakwah yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Dakwah dengan salam, dakwah dengan damai. Masuk ke manapun tempat selagi mereka semua beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Sekarang saya tanya, kalian beriman kepada Al-Qur'an atau tidak? Beriman kepada sunnah-sunnah Rasulullah atau tidak? Sama berarti. Sama seperti yang lain-lainnya. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita beriman kepada Al-Quran, beriman kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita jauhi sebagian ikhwan kita. Tidak. Kalau kamu mau mendakwah, dakwah itu bahasa Arab artinya da'a yad'u.

0: 1 menit dengan tema sediakan waktu untuk surga kita oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, setiap orang yang melangkahkan kakinya menuju majlis ilmu, man salaka taliqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu taliqan ilal jannah. Begitu dilangkahkan benar cara melangkahnya, niat ikhlas, maka langkah itu akan mempercepat langkahnya ia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Jadi antum sedang berjuang. Makanya berjuang teman-teman, dari sekian pekan maka masa enggak ada satu waktu untuk belajar untuk surga antum. Antum tuh diberikan 7 hari sepekan, 6 hari dipakai untuk dunia, masa 1 hari enggak ada untuk akhirat antum? Apa antum mau gunakan semua untuk urusan dunia antum? Antum akan tinggalkan, meninggal dunia semua ditinggalkan. Jadi aneh kalau yang sementara antum kejar-kejar, yang sifatnya abadi tidak disiapkan. Tanyakan pada diri anda dari 24 jam itu berapa untuk akhirat anda? Ayo, pulsa akhirat sudah diisi belum? Pulsa dunia kurang dikit diisi-isi. Pulsa akhirat anda tambah belum? Quran anda, sholat anda.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: Sabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: kajian pagi bersama Ustadz Adi Hidayat dengan tema menyiapkan bekal di akhirat.
1: Orang yang menjadikan semua kegiatannya saat di dunia untuk mencari bekal persiapan pulang ke alam kuburnya sebelum ke akhiratnya, wafat begitu saja. Bal ahyaun, tapi dia di alam kuburnya akan diberikan kehidupan dengan fasilitas yang mewah. Inda rabbihim yurzaqun, dilimpahkan rizki yang tidak pernah berhenti. Farihina bima atahumullahu min fadli, saking banyaknya rizki yang dilimpahkan, dia merasakan kegembiraan yang luar biasa. Ini poinnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau dia mampu, dia akan berikan informasi kepada temannya yang belum pulang, temannya yang belum wafat. Cepat nyusul sini, jangan tangisi saya, apalagi meratapiku. Jangan tangisi, jangan merapat. Kalau bisa, jangan meratap. Kalau bisa, cepat nyusul gini. Di sini lebih indah, lebih enak dibandingkan dengan sekarang aktivitas yang sedang kau jalani.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5 FM.

0: 1 menit dengan tema pentingnya salat oleh Ustaz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil salat lewat azan. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Anda bertanya, kenapa mesti salat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda salat, Allah tidak butuh dengan salat Anda, yang butuh kita. Semoga langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib, sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa.
4: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
3: Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

9,2 Pro 2 R di Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini dari Liza yang menemani kamu di sepadan. Jadi buat kalian yang lagi gabut dan terus ya di 9,5 FM.

0: Iya, kalau di pagi hari biasanya kita ngomongin apa sih selain masakan sarapan ya. Tapi ada banyak nih informasi yang mau gue bacain ya. Seperti biasa di pagi hari ini kan banyak banget informasi. Bahkan jujur ya ada info baru sih dari Bandar Lampung sebenarnya. Baru tadi pagi tuh gue baca. Tapi ntar dulu lah ya. Jadi untuk sekarang tuh kita bacain ya tentang intip sejumlah drama Korea dengan budget produksi termahal ya, apa aja sih kira-kira. Sama KBRI Tokyo perkuat pelayanan publik dan perlindungan WNI di Jepang. Nah ya, semuanya bakal gue bahas, cuma di Spada.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
0: Iya, selamat pagi teman Produa. Gimana nih pagi harinya di hari Minggu ya? Apakah kalian masih pada di kasur? Kayaknya sih ya, ya. Atau mungkin kalian udah dalam perjalanan yang menuju satu tempat gitu ya. Mungkin kalian mau lari pagi hari, jogging, ya maraton, ataupun kemana gitu ya. Apapun itu, semoga kalian menikmati pagi hari kalian ya. Tapi jangan lupa untuk sarapan nomor 2. Walaupun kalian bukan tim sarapan nih ya, tapi dicoba aja udah ya pokoknya. Karena menurut gue adalah wajib hukumnya untuk mengisi perut. Apalagi di akhir bulan kayak gini kan. Ya, jadi jangan sampai kalian kelaparan nomor 2. Kalau misalnya kalian lapar ya udahlah makan aja udah. Tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan teman nomor 2. Kalau kalian masih di kasur nih ya, buruan bangun. Kalian enggak tahu rasanya betapa segarnya udara di pagi hari ya teman nomor 2. Jadi buat kalian yang mungkin enak banget ya di kasur gitu kan, kayak enak banget nih, anget di apa, balutin sama selimut gitu ya, ataupun kerasa banget nih apa, bantalnya enak banget gitu ya. Karena kan ada nggak sih momen-momen dimana kalian udah rebahan nih di kasur tapi kayaknya bantalnya nih kurang enak nih posisinya, tapi giliran kalian udah bangun ya, udah bangun dari tidur, kerasa banget wah gila ini bantalnya enak banget gitu kan, apalagi sama guling sama selimut udah deh. Jadi tiba-tiba tidur lagi, bangun-bangun jam 10 kan. Ya jadi biasain ya nomor 2. Walaupun emang gue masa lalunya begitu sih. Ya tapi ya sebenarnya juga semua orang punya hak untuk menikmati hidup ya. Jadi ya udah, kalau misalnya kalian mau kayak gitu ya udah nggak apa-apa. Nikmatin hidup aja ya pokoknya. Walaupun emang sebenarnya kalau menurut baca-baca di internet gitu ya, paling bagusnya adalah bangun di pagi hari gitu ya. Karena kita adalah manusia yang membutuhkan sinar matahari juga gitu ya. Jadi buat teman-teman, daripada gue makin panjang nih ya, tetap dengerin kita di 92.6 FM.

0: Allah, ya Allah, gimana?
1: Kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: kamu, naskah asli proklamasi kemerdekaan yang ditulis tangan oleh Soekarno sempat dibuang ke tong sampah di rumah Laksamana Maeda. Untungnya, naskah tersebut ditemukan oleh Burhanuddin Muhammad yang merupakan seorang wartawan asal Aceh. Sebelum naskah diserahkan ke Museum Arsip Nasional tahun 1992, naskah ini tersimpan dan tidak diketahui selama 47 tahun.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Ya, RRD Malang kembali menggelar acara RRD Fest The Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan ada bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan bintang radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Jadi teman-teman, yuk ramaikan dan ikuti acara RRI Fest The Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di Novita di 0882-7634-6047 ataupun Medi di 0813-6908-301 atau follow Instagram kami di RRI Bandar Lampung.
1: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek

0: Wah, enak loh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pas rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: Teman terbaik kamu.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?